Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu? Mudah-mudahan baik ya, Besti. Ditemenin sama Chandra Dewi sampai nanti jam 8 pagi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.
3: Oh,

kami bergabung sama Chandra loh. Kamu boleh SMS WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Ayo kita goyang lagi, semangatin lagi. Hey, hey, hey.

Jangan lupa besok kita ketemuan ya di tempatnya Mbak Andri, toko sembako di RN4 dekat lapangan Seputi Raman. Besok ada aja kesehatan gratis, siaran keliling di sana besi. Dibawain banyak banget promo-promo spesial ya demi kesehatan kamu warga Seputi Raman dan sekitarnya. Gaskan besok jam 7 sampai jam 4 sore ya besti.

lupa loh ya. Pagi hari ini minum susu kambing Etawa dulu loh, Besti. Udah dikasih tembak-tembak langit pagi hari ini. Alah ya. Udah dikasih yang bikin kamu jadi ho-ah-ho-eh. Jangan lupa dong, untuk kesehatan kita juga, biar aktivitas pagi hari ini juga makin kuat dan bertenaga. Selain sarapan, kamu juga bisa minum susu kambing Etawa Premium yang ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Hayo, hayo, hayo, udah punya apa belum? Ya, susu kambing Etawa sih, 200 ribu dapet 3, Besti. Masih ada, dan besok bakal dibawain ke Seputi Ramen. Suka nggak? Suka nggak? Suka kan? Suka kan? Besok juga, Besti, kamu bisa dapetin susu kambing Etawa Premium yang lainnya, ya. Atau kamu datang aja langsung otw ke Radio Trirama Jaringan. Hari ini banget, masih ready stock. Ada pilihannya, Besti, ada Etakol untuk kamu yang punya kolesterol. Terus juga ada lagi Etabes untuk yang punya kadar gula tinggi. Terus ada lagi Etabos yang punya tekanan darah tinggi. Masih banyak lagi, ada Sigo 26, apalagi yang varian jahe merah. Itu kamu bisa dapetin kalau kamu cari drop. Wah, masih ready, bosku.

Besti tahu ya, kalau kita mau rajin minum susu kambing Etawa, itu bagus banget untuk jaga kesehatan tulang dan gigi. Karena susu kambing Etawa itu kaya banget loh sama kandungan kalsium, kandungan fosfor yang bantu banget buat jaga nih, mencegah pengeroposan dan juga osteoporosis. Mantul banget. Dah gitu, susu kambing Etawa ini mudah banget dicerna sama tubuh kita loh Besti. Karena dia tuh punya ukuran butiran lemak yang lebih kecil banget. Terus proteinnya tuh lebih lembut dibandingkan susu sapi. Ya ingat, susu kambing Etawa ya, dari kambing Etawa. Sehingga tuh lebih ramah banget buat pencernaan kita. Udah gitu, susu kambing Etawa juga bisa banget ningkatin sistem kekebalan tubuh. Iya Besti, terus juga ini alternatif banget untuk yang alergi susu sapi, karena punya resiko alergi yang lebih rendah banget. Sehingga kalau kamu rajin minum susu kambing Etawa, itu gak khawatir kesensitifan kamu terhadap susu sapi gitu Besti, karena dia lebih ringan, lebih rendah alergennya kan. Ini yang khusus untuk yang biasanya alergi loh ya, minum susu sapi. Coba kamu beralih ke susu kambing, biar kamu juga bisa dapetin nutrisi yang baik banget dari susu ya. Alah, mimi cucu. Terus juga bagus banget buat jaga kesehatan jantung loh Besti, karena ada kandungan lemak ya kan, kandungan asam lemak rantai pendek yang sedang, terus lebih mudah banget dipecah nih sama tubuh kita. Serta kaliumnya yang ada di susu kambing Etawa, ini bagus banget untuk bantu menstabilkan tekanan darah. Wow. Jadi malah jangan berpikir, ah takut minum susu kambing Etawa, kan dari kambing, nanti jantung aku gimana, tekanan darah aku gimana. Oh salah ternyata Besti ya. Justru kalau kita minum susu kambing Etawanya, itu bagus banget buat menstabilkan tekanan darah. Ih Besti, ya kan? Ayo buru Besti, ya kan? Yang bisa meningkatkan tekanan darah itu kan daging merahnya. Ini kan susu, beda, ya kan? Daging sama susu aja udah beda, satu cair, satu ya daging lah ya Besti, apalagi sebutannya. Ya semangat semuanya, semangat sehat ya. Sambil aja minum susu kambing Etawanya ya. Ayo Besti. Kalau kamu belum punya produknya, langsung aja hubungi call center juga bisa, nanti dianterin. Mumpung masih pagi, bisa langsung cus cap cip cup kembang kuncup, ya kan? Langsung bisa dianterin ke rumah kamu sama kurir-kurirnya, kita ready pokoknya mah. Hubunginya di 0831 760 600. Order pagi ini langsung gas dianterin. Atau sekalian mau dapetin promo spesial di bulan ini mumpung masih tersedia, bisa ya kan, paket-paket spesial di bulan September ini. Pokoknya Besti, paket sepaketnya masih ready, masih ada. Ya, drinknya beli satu gratis satu. Ada saatnya beli satu gratis satu. Nih kalau kamu masih beruntung, masih bisa kebagian susu kambing Etawa lagi. Ada bakingnya beli dua dapat tiga. Terus juga ada drop beli satu gratis susu kambing Etawa. Ada Zigo 26 varian jahe merah, itu enak banget sih, seger pol. Terus juga Besti ada lagi tuh Tri Rama KJ-nya, beli satu nanti dikasihnya dua dengan harga yang sama pokoknya. Ih, kamu ada Morinda juga beli satu dapatnya dua, buruan masih tersedia promonya, order dari sekarang aja ya Besti, gas.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
0: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus, itu minum apa?
3: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Sini cobain ini.
4: Apaan Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing gak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
2: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambingnya
4: saya yang bikin.
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu

kondisi pagi ini aman. Jangan lupa besok kita ketemuan loh ya, sekali lagi di lapangan RN4. Tapi gak pas di lapangannya sih, di toko sembakonya Mbak Andri. Besok dari jam 7 ya, dateng loh ya Besti. Ini perdana ke tempatnya Mbak Andri di RN4. RN4 Rama Nirwana ya. Besok dia bawain banyak banget promo paket sepaket. Susu kambingnya Tawangnya juga dibawain banyak banget. Ini yang lagi naik daun banget ada Zigo Magnesium Cream Zigma Besti. Ini yang Besti kalau punya keluhan persendian, ada benjolan kayak uci-uci gitu di bawah kulit, nah nanti bisa banget dikasih Zigo Magnesium Cream atau Zigma ini Besti. Ih, pokoknya dibawain banyak semuanya, produknya bakal ready lengkap besok Besti. Tungguin ya warga seputih Raman. Ini yang bisa datang nanti bisa warga Kota Gajah, warga Punggur, seputih banyak yang deket-deket tuh kan. Ayo, pelanggan-pelanggan setia besok datang ke RN4 ya, berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong ya Besti. Selamat pagi juga Dom Riza Bekang sudah ikut goyang bareng sama Chandra. Ini dari Tanjung Kesuma ya, warga Dusun 1 Tanjung Kesuma. Tetap semangat, 4 sehat, 5 miliar. Selamat pagi juga dari Rama Puja 2 Raman Utara juga. Wah iya, besok warga Raman Utara juga bisa tuh datang ke RN4 ya. Ini lho Pak Suwandi menyapa juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Untuk semua besti-besti Tri Rama, saya selalu salam buat semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi juga, ini ada Bunda Ulfa dari Lampung Barat. Alhamdulillah sudah 4-5 pagi ini diguyur hujan. Alhamdulillah pagi-pagi sudah kebagian hujan. Lampung Timur bagian Waibungur belum Bunda. Kemarin cuma kebagian mendung. Hari ini belum ada mendungnya. Di manakah mendungnya pagi hari ini, di info dong? Kira-kira mendungnya mampir kemana ini Besti? Selamat pagi juga, ini siapakah? Siapakah?

Rizka juga hadir dong pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Tri Rama yang nomor 1. Aih, bisa aja Mama Enur Hasanah. Dari Wanasari Candipuro juga absen lah ya, Ma Aceh. Ada Wahyu Endra Seputi Raman juga besok datang loh kamu ya, yang punya wilayah Seputi Raman Wahyu Endra. Ada Mbak Mary Anti dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran. Ini siap-siap mau OTW sekolah TK. Dede Vida si kriwul mawul mawul. Paling sekarang udah nyampe di sekolahan ya. Soalnya udah jam 7 lewat 17 tadi. Horekan, horekan. Nah itu dia. Biar pagi hari ini tuh gak pada loyo, biar pada semangat, kita bikin horek bersama-sama, Besti. Gimana yuk Indri? Semangat kan aktivitas pagi hari ini? Coba coba di absen kegiatanmu pagi hari ini apa? Daring kah? Dari depan sampai belakang kah? Semangat ya. Ada Abi Yusuf lagi sarapan sama sayur melinjo. Minumnya biosi, mantul banget emang kalau Om Yusuf mah. Tiada tanding pokoknya mah. Ada juga Mbak Yuan, sama pagi Mbak Yuan. Sudah ikut gayang juga bareng sama Chandra. Ada Bunda Oleng, good morning Chan. Lagi uprek-uprek di dapur, yuk dilanjutkan bun uprek-upreknya bun bun. Pai Aska juga aku panteng loh, dari kawasan Toto Harjo. Ulah ulah ulah ulah. Gak ngantor hari ini Pai Aska. Ternyata lagi di kawasan ya, di kawasan ternyata. Waalaikumsalam Pak Supri. Pondok Tahu, Pondok Tahu, Pondok Tahu kawasannya wes adem. Habis diguyur hujan. Lo lo lo lo. Ya alhamdulillah.

kebagian hujan. Hari ini hujannya nih, Pak Supri. Kapan hujannya? Apa kemarin? Mendung kemarin itu, Pak Cupli. Tri Rama, peletik satu, peletik dua pun gak dapet loh. Cuma mendung dan angin. Ternyata larinya ke Raman Utara tuh kemarin hujannya. Ya alhamdulillah ya, jadi dingin berarti di sana. Uhuy. Cira-cira. Semangat pagi dong. Bahwa semalam diguyur hujan deras banget. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Bunda Rosana. Udah dingin, tambah dingin aja Lampung Barat ya. Ya alhamdulillah, semoga Lampung Timur segera menyusul. Lampung Tengah juga. Dan semuanya yang belum kebagian hujan, mudah-mudahan segera menyusul hujan juga ya, amin. Ada Ahmad juga ikutan bergoyang dari Poncowarno. Dihobah lagi, bagus. Good morning, selamat pagi. Ikutan goyang sambil nyusu mantu gemoy, katanya Mbak Supana. Kondisi aman terkendali guys. Wih, mantul banget Mbak Supana. Mbak Supana. Ada Bu Demar dari RY2. Selamat pagi juga ya. Sarapan-sarapan pakai apa Bu Demar? Ada Mae Ucup. Waalaikumsalam juga Besti. Hadir aja ya, wasek katanya. Mas Yudi Faria Agung dari kawasan Dusun 8, SDN 8, SDN 3 Faria Agung dan sekitarnya. Buat warga Faria Agung, selamat pagi ya semuanya. Ayo OTW ngaret, walaupun suket angel, aja lali yo ngaret ya kan. Buat apa? Buat kakaknya sukses selalu. Wokai Mas Yudi, semangat ngaret ya. Terbanggi mulia panteng ada Kang Jimin. Selamat pagi Kang. Sehat selalu ya Kang Jimin. Masih sibuk Chan? Tapi ya panteng dari tadi loh. Mama Eka loh. Walaupun sibuk tetap ikutan menyatu, tetap chat loh. Mantul banget, mantul banget. Ada Pak Margono juga Chan, horek Chan. Horek pokoknya. Menyatu juga dong Chan, cuacanya rada adem. Kemarin gerimis, alhamdulillah ya Mama Adit. Metro juga sudah kebagian tuh Besti, sudah kebagian gerimis. Mudah-mudahan yang belum mah cepet-cepet aja juga kebagian gerimis. Pak Gatot, selamat pagi Pak Gatot. Ya Allah, dari tadi gak berhenti-berhenti Pak Gatot. Ada Atun Dukalara, selamat pagi juga ya, sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Si Goyang lagi sudah siap kah? Masih setengah jam lagi waktu kita buat bersama-sama Besti. Digas lagi aja di sini Besti di Madu Jali, mainkan DJ-nya enak sekali. Gaskun.

95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Ternyata enak juga.
2: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
4: Enak sekali.
6: Kita goyang lagi, bro.
5: Terima kasih kebersamaannya ya, besties. Pokoknya diingetin terus, jangan lupa besok kita ketemuan. Besok ada siaran ke

sembako sembako Mbak Andri besok ya kan tanggal 23. Tapi enggak cuma besok aja. Masih ada terus nih berlanjut Besti. Yang penting dalam waktu dekat besok banget datang lo ya. Terus nanti dilanjut tanggal 26. Tanggal 26 itu di Paes. Kalau di Paes itu kita ada di depan pasar Paes di samping konter, ya kan? Ini lokasi biasa kalau kita siaran keliling di Paes. Terus lanjutnya itu nanti tanggal 1 Oktober di Raman Utara. Di pasar ya, di pasar Raman Utara Lampung Timur. Terus dilanjut tanggal 4 Oktober itu nanti ada di Labuhan Ratu. Untuk lokasi pastinya di mana? Nah, itu nanti diinfoin lagi ya Besti. Yang penting tuh pantau di sini terus biar tidak ketinggalan info-info terupdate, ya kan? Apalagi info seputar siaran keliling ini yang sudah pasti dibarengi sama cek kesehatan gratis. Terus juga ini sebentar ya, mau Chandra cek dulu yang udah pada punya susu kambing Etawa lah. Ini loh Bude Tuti dari Jati Datar, selamat pagi Bude. Tadi malam udah ke Radio Inovasi cari susu Zigo 26 varian original. Mantul. Oh ini pagi-pagi juga sudah ada yang order ya. Tunggu Besti, nanti di packingin hari ini banget biar berangkat nanti siang ya kan, biar cepet sampai ke rumahnya Besti. Terus juga ada Mbak Pareng dari Tanjung Tirta, kemarin udah dicariin drop dapat bonus susu susu kambing Etawa juga, mantul. Terus selamat pagi Bu Yatini dari proyek, kemarin sudah memborong banyak banget herba di Radio Kanza. Wah, keluhannya apa? Oh, belinya udah 2 kali dan udah ada perubahan, makanya ini beli lagi sepaket lagi. Mantul, alhamdulillah saya selalu iya. Mbak Fajar, selamat pagi, kemarin sudah datang ke Radio Kanza cari herbal di sana, dapat bonus susu kambing Etawa juga. Uhai. Ada Bu Sam, selamat pagi Bu Sam dari Tanjung Intan. Juga udah dapat promo spesial. Iya kan, untuk bulan ini tuh dapat herbalnya, ada dropnya, terus dapat susu kambing Etawa juga. Ada Saiful dari Pakuan Aji, belinya udah 3 kali buat ayahnya. Udah ada perubahan, alhamdulillah cari herbal di Radio Kanza kemarin, dapat bonus susu kambing Etawa juga, Zigo varian jahe merah, mantul. Ada madu hitamnya juga, luar biasa. Ya Besti, ada lagi yang premium tuh, ada si pahit, Besti juga harus banget gas punya di rumah. Ada si lambung juga, ini permadu-maduan yang juga sangat baik banget nih untuk kesehatan kamu. Si lambung sudah pasti untuk pencernaan, untuk lambung. Si pahit ini juga Besti, ini lebih premium lagi. Ya kan, ini kombinasi madu hitam sama nomorafit, jadilah dia si pahit. Beruan Besti, segera dapetin aja di sini di jaringan Tri Rama FM Net ya. Selamat pagi juga nih Mbah Wagim dari Simpang Suhadaya. Kemarin juga udah diantrin sama Kak Dito nih, diantrin herbalnya kan, luar biasa. Kemarin juga Kak Dito cowodin sama Ibu Nur Hayati dari Batanghari 38. Keluhannya ke Julino udah 3 kali beli, itu dapat bonus susu kambingnya Tawai juga yang dapat rasa jahe merah, mantul. Dan juga ini semua yang sudah pada ikut gabung, terima kasih loh ya. Ada yang belum disapa kah? Oh Mbak Miss Atun, selamat pagi, alhamdulillah Chandra baik. Dari Pesawaran juga ikutan gabung ya, ikut goyang asik-asik. Benar sobat Tri Rama makin juara. Salam buat semuanya aja ya. Okay. Ada juga Bunda Willy lagi panteng walau di ujung-ujung acara. Nggak apa-apa, yang penting masih kebagian waktu. Terima kasih Besti-Besti yang sudah gabung via streaming juga ya, di www.triramafm.net. Dan juga terima kasih Besti yang sudah menyatu bareng sama Chandra di radio. Sehat-sehat ya, semangat beraktivitas hari ini. Dan juga inilah Besti ya, Chandra emang enggak live sih di TikTok, tapi enggak apa-apa deh, ya lain waktu aja. Nanti dilanjut lagi bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang, karena waktunya sudah habis. Sekarang Chandranya pamit, kita goyang lagi juga, tapi sekalian ya Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agar Iluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari detiknews.com, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mendampingi Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau progres kegiatan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas Lampung Timur. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Raja Juli ke Provinsi Lampung untuk melihat langsung perkembangan pembangunan dan fasilitas yang disiapkan dalam mendukung penanganan interaksi antara gajah liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Setelah meninjau sejumlah fasilitas utama, peninjauan meliputi holding room, command center, playground, hingga area simbolis pelepasan gajah. Rombongan juga melihat main area seremonial dan menara pandang serta jembatan gantung. Dari titik-titik tersebut, pemerintah pusat dan daerah melihat secara langsung kesiapan sarana pendukung pengelolaan kawasan, sekaligus upaya memperkuat edukasi dan konservasi gajah Sumatera. Setelah meninjau sejumlah fasilitas utama, Mirza dan Raja Juli melanjutkan perjalanan singkat menuju area UMKM di kawasan TNWK. Area tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Selamat pagi keluarga, sehat Indonesia.
1: Dilanjut lagi sama dua Mia.
0: Iya Besti, walaupun sempat terhenti sehari ya.
1: Terhenti sehari?
0: Ya kan dua Mia, kemarin, sekarang. Kalau Chandra baru dari tadi pagi.
1: Iya.
0: Ya tuh, kan?
1: Ih, sampai jam 10 ya, kayak biasa. Dua Mia mah asik-asiknya sampai jam 10 cukup.
0: Cukup ya. Kalau gak cukup ya nanti kan dilanjut lagi sama penyiar-penyiar yang kece badai.
1: Ih, bukan lagi. Ya, kamu nggak usah kemana-mana loh, di sini aja udah pokoknya di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, Mia.

0: Bestie, bestie, lanjut lagi bareng sama duo Mio ya, Bes.
1: Hai, bestie. Buruan kamu gabungnya di 08 12 12 12 93 10.
0: Boleh lah, yuk gabungan sini, bestie. Kamu jangan diem-diem aja di situ. Udah mending kamu ambil HP kamu, terus kamu ketik ke WhatsApp kita. Hadir Trican.
1: Iya, Trican. Aku sudah merasakan dinginnya dunia. Soalnya kemarin sudah kebagian hujan gitu.
0: Iya, alhamdulillah banget. Iya loh, kemarin tuh banyak banget yang bikin story hujan loh, Chan.
1: Bahkan juga ada yang live di TikTok live hujan. Karena sudah saking lamanya tidak turun hujan, sampai-sampai orang live TikTok tuh nonton banyak.
0: Karena cuma mau pengen lihat hujan.
1: Saking lamanya gak ngelihat hujan kita. Ya Allah.
0: Ya Allah, kayak rindu banget sama hujan gitu ya. Jadi kalau ada yang live hujan langsung rame, semuanya pengen lihat hujan.
1: Walaupun ngelihatnya lewat ini kan,
0: lewat HP doang ya.
1: Iya loh, dunia maya. Tetap aja kita ngerasa kegerahan, tapi di mata adem gitu ngeliat hujan. Gitu gak sih? Lah banyak toh yang nonton.
0: Emang itu yang pada nonton konsepnya begitu, bestie.
1: Pengen mengademkan mata dulu lah.
0: Padahal tinggal buka aja YouTube ya. Hujan gitu ya.
1: Enggak, beda itu ya. Beda vibesnya.
0: Soalnya itu kan video lawas ya. Iya, kalau ini kan terbaru ya.
1: Benar, ini kan langsung apa sih?
0: Real life ya.
1: Langsung fotonya tuh apa, videonya langsung saat itu juga, saat kejadian gitu.
0: Jadi benar-benar saat itu juga, wah hujan nih hari ini, wah aku ikut kedinginan.
1: Walaupun sambil kipasan.
0: Iya.
1: Ya kedinginan karena kipasan.
0: Iya gitu. Ya ampun, ya ampun, bestie ya. Alhamdulillah, tapi memang kemarin di Purbolinggo tuh ada yang sebagian udah hujan juga loh, Chan. Iya, kemarin tuh aku tahu katanya, di sini hujan gitu. Di mana? Ah, tempat kita juga belum kelewat gitu ya. Belum kelewatan sedikit pun, tapi kemarin sore di tempat aku tuh agak gerimis, Chan.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi enggak hujan sayangnya. Ya,
1: itu definisi kecipratan enggak sih?
0: Oh iya, kayaknya sih gitu ya.
1: Keciprat doang kamu.
0: Iya, kayaknya di sana deres, di tempatku enggak hujan, jadi cuma kecipratan doang.
1: Kecipratan angin doang itu mah.
0: Pantesan kok aku kayak ngerasa ada air turun dari langit, tapi kan kok enggak hujan gitu ya.
1: Masih ini apa namanya, bestie? Masih belum saatnya.
0: Iya, belum saatnya. Ya udah enggak apa-apalah ya, bestie ya. Mana lagi kan kata Chandra kemarin ya, bestie ya.
1: Apa?
0: Katanya ini kemaraunya sampai bulan 12.
1: Bukan kata Chandra, itu kata berita. Aku baca berita dari BMKG.
0: Ya kan dengernya kan dari Chandra baca berita gitu loh, dari media-media yang terpercaya.
1: Bentar, kalau sampai bulan Desember, apakah sumur bestie sanggup?
0: Iya bestie, gimana nih bestie? Keadaan sumur aman kan bestie?
1: Apakah sanggup bestie? Ini aja nggak tahu sampai akhir bulan aman apa enggak ya.
0: Nah ini bestie, mudah-mudahan aman lah ya. Buat yang sudah punya sumur bor, ini kayaknya sih aman banget ya. Iya, tapi kan? Untuk yang pakai sumur-sumur tradisional ya, itu pasti kayak udah ketar-ketir, Chan.
1: Sudah mulai tanda-tanda ada pengeringan di sumur itu.
0: Iya bener banget. Tapi mas sekarang kalau ibaratnya ada sumur-sumur pada kering gitu, Chan ya, itu kan gak yang begitu panik-panik banget ya. Karena pasti setiap desa itu punya yang namanya sumur bor.
1: Iya kan, bantuan gitu ada gitu. Ya udahlah nih bestie, mudah-mudahan sih tetap aman aja. Tuh kalau di berita itu tuh ada dua versi. Ada yang memperkirakan bahwa kemarau sampai Desember. Tapi ada juga yang memperkirakan kemarau sampai Oktober, ya.
0: Oke.
1: Ya, namanya juga masih perkiraan cuaca gitu kan. Itu kan kayak masih 50-50
0: loh ya.
1: Melihat gerakan angin. Itu masih ramalan cuaca aja gitu kan. Kalau untuk fakta di lapangannya nantinya gimana, ya kita tunggu aja. Semua itu kan dari yang di atas.
0: Iya benar banget bestie. Yang penting kan udah ada kayak perkiraannya gitu ya bestie ya. Ya mudah-mudahan bisa apa ya, hujan lebih cepet lah ya dari perkiraan gitu.
1: Iya, kalau sudah dikeluarkan perkiraannya ini sampai Oktober atau bahkan sampai Desember, ya bisa kali ngirit airnya lebih ngirit lagi.
0: Iya. Itu kan buat kita kayak jaga-jaga gak sih, Chan?
1: Bener. Kalau biasanya nyuci baju bilasnya 3 kali, ini dikurangin bilasnya 2 kali atau bahkan 1 kali. Jadi ada triknya.
0: Mm-hmm.
1: Sabunnya dikurangin.
0: Oh iya benar banget. Kalau sabunnya dikurangin kan enggak yang begitu susah banget buat bilasnya.
1: Benar ya kan? Mm-hmm. Iya, sabunnya dikurangin. Kalau cuman kayak kena keringet doang mah, sabun sedikit aja oke lah.
0: Oke lah.
1: Kalau di rumah masih punya ini toddler,
0: bocil ya.
1: Masih punya bocil ya, itu yang agak repot tuh.
0: Iya benar banget. Kayaknya kalau sabunnya dikit nih, kotoran membandel nggak hilang, Chandra.
1: Benar ya. Tahu sendiri. Kadang anak kecil suka depro di mana-mana.
0: Depro sana, depro sini, kayak kasur pokoknya lah ya.
1: Guling
0: sana, guling sini.
1: Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, Besti.
0: Nggak apa-apa, Besti ya. Jadi kan masih belum tahu kapan hujannya nih, Besti ya. Ini kemarau masih agak lumayan panjang. Terus juga masih banyak debu juga di jalan. Kalau kita kemana-mana jangan lupa loh ya masker.
1: Iya, masker bener tuh. Biar apa namanya, tidak menambah daftar kena penyakit pernafasan alias ISPA nih. Apalagi yes. Ya kalau musim-musim debu, ISPA
0: ya
1: tinggi di mana-mana, pada sesak napas.
0: Iya benar banget tuh ya, Besti. Ya udah gitu ya, kalau musim kayak gini kan rawan banget untuk meriang.
1: Soalnya cuacanya tuh sangat panas banget, badan kita itu juga ya kalau terlalu lama terpapar sinar matahari kan ya, nanti dia tidak kuat. Jadi kalau mau kemana-mana pakai penutup kepala lah, minimal pakai topi gitu, Besti.
0: Iya benar.
1: Langsung jangan biarkan kepala kita ini langsung terkena sama paparan sinar matahari. Takutnya kalau yang punya tekanan darah tinggi apalagi, nanti bisa naik tekanan darahnya.
0: Iya benar banget, Besti. Jadi kayak ngenyut gitu loh ya. Apalagi yang memang gak kuat sama panasnya sinar matahari ya, bisa-bisa pusing, pingsan,
1: Sempoyongan
0: benar banget.
1: Udah gitu kulitnya terbakar.
0: Iya bahkan nih, Besti ya, kalau sinar matahari siang-siang hari gitu, Chan, ini juga bisa menyebabkan kanker.
1: Oh benar, itu dia, Besti. Jadi pakai pelindung kulit lah ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, yang ada salahnya juga sih tetap mencoba untuk melindungi kulit supaya tidak terpapar terlalu lama langsung sama sinar matahari.
0: Yes.
1: Tahu sendiri sekarang kondisi ozon di atas sana tuh mulai tipis. Jadi untuk penangkal sinar UV dari matahari juga ya
0: sudah mulai bocor.
1: Benar ya. Jadi langsung benar-benar nanti bisa merusak kulit kita.
0: Iya benar banget nih, Besti. Nah makanya nih, Besti ya, selain pakai pelindung tadi ya, pelindung untuk melindungi kulit, terus juga pakai masker juga untuk melindungi pernafasan kita supaya debu-debu gak asal masuk.
1: Yo.
0: Ini juga perlu banget tubuh kamu nih, Besti ya, dilindungi dengan produk-produk herbal agar ilusnya.
1: Benar. Pelindungannya dari dalam, soalnya kan diminum.
0: Iya, Besti, diminum.
1: Iya, untuk meningkatkan kesehatan tubuh kamu. Jaga daya tahan tubuh kamu biar kamunya tidak mudah sakit di tengah cuaca yang ekstrimnya begini.
0: Betul
1: ya kan? Coba kamu mau minum apa? Drink ada, beli satu ada. Gratis satu.
0: Ada, drop terus. Juga ada, masih ada bonusnya jahe merah.
1: Terus ada Morinda tuh, masih ada juga, beli satu gratis satu.
0: Iya, terus juga ada Selti, beli satu gratis satu, Chan.
1: Tuh kan, coba kamu mau yang mana lagi? Madu juga ada, masih ready stock.
0: Iya, masih ready, apalagi juga kita masih punya madu lambung tuh ya, yang bonusnya susu kambing Etawa.
1: Iya.
0: Ya kan, terus juga ada lagi tuh baking, beli dua gratis satu. Terus juga ada madu KJ, beli satu gratis satu.
1: Yes.
0: Ya kan, terus juga ada lagi tuh susu kambing Etawa, ya beli tiga cuma Rp200.000 aja.
1: Ih, masih lah pokoknya tuh, masih promonya banyak, produknya juga ready-nya banyak. Jadi ini demi kesehatan Besti, apalagi besok masih promonya banyak, produknya juga ready-nya banyak. Jadi ini demi kesehatan Besti, apalagi besok

0: Iya, yeah, banget-banget besok, Besti. Untuk Besti-Besti yang ada di Seputi Banyak juga bisa banget ya. Sambil nunggu jadwal di Seputi Banyak lagi, Besti bisa meluncur aja ke Seputi Raman.
1: Soalnya kan cuma di lapangan RN4 loh, di pinggir tuh jalan lintas. Tuh,
0: deket banget kan ya, Chan ya?
1: Iya, di tempatnya Mbak Andri, toko sembako Mbak Andri.
0: Iya, yeah, itu loh, Besti. Di RN4, Bes. Kamu datang ya besok ya?
1: Tuh, besok dari jam 7 sampai jam 4 ya?
0: Yes, bener banget. Jam 7 pagi udah ready loh kita sampai jam 4 sore loh, Besti ya.
1: Nah besok datang aja. Ya udahlah ya, kalau gitu. Nah nanti kita kasih jadwal-jadwal lagi. Soalnya gak cuma besok, ada lagi tanggal berikut-berikutnya. Jadi biar gak ketinggalan informasi, kamu pantau terus.
0: Iya dong, Besti, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman,

0: Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Bagus.
4: Ya, sebentar.
3: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
4: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
3: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
4: Oh, ya gimana lagi, Pak?
3: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
4: Madu Nomurafit?
3: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
4: Oh, iya?
3: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
4: Wah, boleh deh saya coba.
3: Ini madunya, coba diminum.
4: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
3: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
4: Oh, gitu ya, Pak?
3: Oh, iya.
4: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
5: Ayo. Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet.
6: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.

0: Besti, kira-kira hari ini kamu ada acara kemana sih, Besti?
1: Aku sih hari ini rencananya jalan-jalan. Kemana ya?
0: Dengan baju baruku.
1: Baju baru apa nih?
0: Gak tahu.
1: Atau mau cari baju baru?
0: Oh ya, boleh jalan-jalan untuk mencari baju baru.
1: Enggak.
0: Kayaknya sih Besti jalan-jalan mau ke Radio Trirama Jaringan.
1: Oh boleh.
0: Beli produk herbal yang banyak manfaatnya.
1: Yang banyak variannya, yang banyak promonya, yang banyak pilihannya, yang banyak-banyak khasiatnya.
0: Betul banget. Nih Besti yang hari ini acaranya pengen ke studio Radio Trirama Jaringan, boleh-boleh banget sayangku, mumpung masih ada promo sepakat.
1: Iya dong, promo September paket hemat.
0: Iya Besti, apalagi Besti-Besti nih ya yang sering banget ngerasa kepalanya pusing, terus juga detak jantung tidak beraturan.
1: Duh,
0: jalan dikit rasanya kayak jantung mau copot. Jalan dikit udah ngos-ngosan.
1: Wah, gimana mau bersaing?
0: Iya, gimana mau bersaing apa?
1: Iya, misalnya ada nih yang nantengin, ngajakin saingan gitu. Gak bisa bersaing. Ini aku jalan 5 langkah aja jantung aku udah protes. Ini mau kamu atau aku yang berhenti gitu. Gak bisa aku bersaing, gak sanggup.
0: Gak sanggup aku bersaing gitu. Tolong dong, kamu manusia, kasih aku sesuatu supaya jantung aku kuat, supaya jantung aku sehat.
1: Jantung, paru-paru, organ tubuh kita gitu kan.
0: Betul banget. Gimana caranya manusia? Kamu jangan biarkan aku seperti ini. Ini kalau organ bisa ngomong ya.
1: Kalau organ bisa ngomong, pasti kita semua takut.
0: Iyalah, pasti takut semua paru-paru. Hai manusia, berhentilah merokok. Aku ini sudah lemah sekali. Gitu ya.
1: Hai manusia. Aku sudah lelah ini bernafas. Ini sangat berat sekali aku bernafasnya gitu.
0: Iya, benar banget. Terus juga organ-organ semuanya, organ ngomong serentak nih, Chan. Tolonglah manusia yang baik hati, bawalah kita ke studio Radio Trirama Jaringan, karena kita pengen mendapatkan produk herbal yang bagus buat saya.
1: Gitu. Ginjalnya ikut memberontak juga. Wahai manusia.
0: Tapi kita sambil nyanyi.
1: Tolong kamu kalau minum ya, air minum putih aja.
0: Iya, kamu ini sering banget minum-minuman yang berwarna, yang manisnya-manis buatan.
1: Bersoda.
0: Berkafein.
1: Tolonglah
0: wahai manusia yang baik hati, kalau kamu masih menyayangi kita.
1: Aku ini sudah bekerja sangat berat sekali.
0: Iya, buruan kamu minum air putih.
1: Iya, minum air putih minimal 2 liter dong, biar aku ini bisa sehat. Gitu katanya si ginjal.
0: Iya gitu Bes, ini kayaknya kita kebanyakan nonton video organ-organ yang bisa ngomong itu deh kayaknya, Chan.
1: Iya, aku suka banget nontonin itu kan.
0: Bilang aja kamu sukanya yang itu kan. Yang suka jalan-jalan di rambut itu kan.
1: Ya tahu, lucu tahu. Tapi tuh ya ngena aja informasinya.
0: Iya, sebenarnya informasinya bagus, animasinya juga bagus, menarik gitu loh.
1: Iya kan?
0: Ya, bahkan kita aja yang bangkotan juga suka liatnya kan.
1: Apa?
0: Gak apa-apa kan. Udah, kitanya mau kasih tahu Besti nih. Kalau pengen organ-organnya sehat, kalau organ-organnya udah menjerit, udah ada tanda-tanda yang tidak bagus, ini buruan kamu konsultasiin aja ke sini Besti.
1: Oh bisa sih, kamu datang langsung. Apalagi pas ada cek kesehatan gratis, kalian bisa dicek. Atau Besti datang pas gak cek kesehatan juga boleh. Silahkan, nanti dapat rekomendasi produk yang sesuai banget sama keluhan. Atau kamu hubungi aja call center. Nah nanti bisa dapat rekomendasi itu di 0831 760 600.
0: Betul Besti, buruan deh ya. Pokoknya apapun ya keluhan kesehatan kamu, organ mana yang rasanya tidak baik-baik saja, ya ini akan bisa diatasi dengan produk-produk herbal agarilus kita.
1: Betul banget. Kita belum sapa-sapa tapi waktunya udah mau habis, berarti nanti aja lah.
0: Oh, Oh iya benar banget ya. Ya udah Besti ya, kamu yang mau ikut gabungan silakan gabungan di 08 12 12 12 9310.
1: Silakan. Nanti segmen berikutnya kita bakal langsung sapa-sapain kamu, tapi ya nanti sapa-sapa Besti-besti pelanggan setia dulu deh.
0: Iya Besti, tapi nanti ya kamu udah enggak usah kemana-mana. Kamu diam cantik di situ ya.
1: Enggak bisa orang aku sambil nyambi bekerja kok suruh diam cantik.
0: Oh ya udah, kamu sambil aktivitas sambil pantengin dua miau ya.
1: Iya dong, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gary Lus.
1: Goyang terus. Miau.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.
6: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
7: Saatnya kilasan informasi.
8: Kilasan informasi.
7: Persembahan Tri Rama FM Net.
9: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kapal induk Giuseppe Garibaldi akan ditempatkan di pangkalan di perairan Teluk Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, mengatakan instansinya secara paralel telah menyiapkan pangkalan untuk tempat bersandar kapal hasil hibah pemerintah Italia tersebut. Menurutnya, wilayah Lampung cocok lantaran kedalaman air yang sesuai dengan spesifikasi kapal tersebut. Draft kapal Garibaldi sekitar 8,5 meter, jadi kedalamannya sangat memadai. Selain itu, Ali mengatakan akses terhadap navigasi di perairan Lampung bagus dan terlindungi sehingga cocok menjadi pangkalan kapal Garibaldi. Nantinya, kapal induk buatan Italia tersebut sementara waktu akan masuk di satuan kapal bantu. Untuk diketahui, kapal Giuseppe Garibaldi telah tiba di Indonesia pada Jumat 18 September 2026 lalu. Kapal tersebut bersandar di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ali mengatakan kapal tersebut masih berstatus milik Angkatan Laut Italia. Kemungkinan akan diserahkan dan menjadi kapal TNI Angkatan Laut atau kapal Republik Indonesia pada 24 September mendatang. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Pengembangan dilakukan melalui demplot di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi mengatakan kopi Arabica memiliki peluang dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Salah satu lokasi pengembangan berada di Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Program Bedah Rumah Polres Lampung Utara mulai direalisasikan di wilayah hukum Polsek Muara Sungkai. Tahap awal pembangunan ditandai dengan penggalian pondasi rumah di Desa Bandar Agung, Kecamatan Muara Sungkai pada Sabtu kemarin. Program Bedah Rumah menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Lampung Utara melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Pelaksanaan program juga melibatkan sinergi kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
7: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Tidak sehat agar lulus series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Bu, paringnya semua sinten, Bu?
2: Warmi, Turbanggilir, Jogja.
1: Bu, Rian keluhannya jenengan apa?
2: Diabetes.

0: studio niku kan nganu enten agarilus. Nek teng rumah sakit kula niku pun pokoke mboten mari rasem anu sakit terus kula teng mriki teng inovasi anu nyuwun drop kalih madu pahit kalih temulawak niku gek kan apa ngolesi niki lho sing sakit niki nek jeng film niku gek alhamdulillah gek mantun mboten sakit meleh kula nggih matur nuwun kalih agarilus Gusti Allah kula diparingi kesembuhan soale keluarga kula kan gadah diabet mboten mantun ninggal niku gek kula pindah teng agarilus niki ben sehat kula mboten enten keluhan meleh ngonten nek yo rewang sakit to pingsan yo gara-gara diabet tinggi niku wau kalih darah tinggi
1: saniki kayaknya pun alhamdulillah okay. Sembuh niku lukane okay. Pun tertutup lukane pun mboten enten nanae
0: kangge masyarakat nggih sedulur kula pokoke seluruh terbanggilir manu marilah minum agarilus biar sembuh seperti saya sehat alfiat.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: 22 jam non-stop enak.
2: 22 jam non-stop goyang. Ini.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Besti, saatnya dong Mio goyang-goyang besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal Agarilusnya lo besti.
2: Ah ya, coba kita mau cek dulu. Ini selamat pagi Bude Tuti dari Jati Datar. Udah punya susu Zigo 26 varian original.
1: Mantul, dilanjut lagi selamat pagi. Ada Mbah Pareng dari Tanjung Tirto. Keluhannya asam urat can, ini udah sering banget lo konsumsi Agarilus drop lo.
2: Ada juga Bu Ihati ini dari proyek Pancasila. Ini beli kedua kali ya. Udah ada perubahan, alhamdulillah. Caranya tuh drink, ada proren, ada prokanda, ada madu lambungku, sama herbal di Radio Kanza.
1: Mantul deh. Terus juga lanjut ada Mbah Fajar dari Labuhan Ratu Danau. Ini udah langganan banget ya, minumnya Agarilus drop.
2: Ada Bu Sam, selamat pagi dari Tanjung Intan. Ini untuk jaga kesehatan, udah langganan banget minumnya drop.
1: Mantul, sehat-sehat ya Bu Sam ya. Ada Saipul dari Pakuan Aji. Ini udah pembelian ketiga kalinya loh Chan buat Ayahanda. Udah ada perubahan, minumnya Agarilus drop dan juga madu hitam pahit.
2: Terus ini Mbah Wagim udah belum ya?
1: Belum.
2: Oke, Mbah Wagim dari Simpang Swadaya. Ini titipan tetangga ya Mbah Parijem. Nyeri di pinggang, makanya kemarin carinya itu drink sama proren.
1: Oke, terus juga lanjut ada Ibu Nur Hayati dari Batanghari 38. Keluhannya kejulinu kan, udah pembelian ketiga kalinya Agarilus drop.
2: Ada Pak Ngatimin

0: udah deh pokoknya kamu besok datang, nanti kita ketemuan di sana.
1: Betul banget, dan juga besok kita goyangin lagi ya Besti ya, makanya kamu pantau terus kita dong.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
8: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

status. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, sapa-sapa dulu yuk, Bes yuk. Kayaknya dari tadi belum disapain besti-bestinya.
1: Selamat pagi, oh besti, oh besti.
0: Oh besti, oh besti, oh bestiku. Selamat pagi, ada Merizal Bekam dari Tanjung Kesuma.
1: Ya well.
0: Lebih baik lari pagi biar badan sehat keringetan daripada lari dari kenyataan yang ada keinget mantan. Masa sih?
1: Perasaan inget mantan terus, ah.
0: Masa sih, Chandra? Lagunya Jayanti ya, buat yang bacain. 4 sehat 5 miliar, paijo paijan, ora kerja ora jajan.
1: Yes, setuju aku mah kalau yang ini.
0: Setuju banget ya. Ada Mbak Subari, Mbak Nur, salah ya. Ada Mas Andon, S. Magelangan digoyangnya buat Mbak Subari, Mbak Nur, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Darusman. Ada Mbak Astri, Aneka Perinting Simpang Kampus, ada Mas Rino, Mas Danuk, semangat gesol.
1: Yes, terima kasih.
0: Iya, Om Yusuf ya.
1: Alah,
0: Om Yusuf ngepap, alah. Kepala sekali.
1: Oh, cukup sepisan ke pengalaman.
0: Yang duit demenan, duda araban.
1: Lagi, duda apa?
0: Duda apa ya?
1: Sim, apa? Namanya Sri Rezeki. Apa sih?
0: Dia mah lali aku. Iya kayaknya ya.
1: Sriwijaya.
0: Oh, Sriwijaya. Wah, cukup sepisan gak pengalaman.
1: Om Yusuf, ada yang mau lihat Om Yusuf ngepop foto ke kita?
0: Au, ganteng kali duda satu ini ya.
1: Pesonanya.
0: Pesona duda ini ya.
1: Au.
0: Ya, sarapannya sama sayur melinjo alias tangkil. Ada pantun, Chan.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke kota bumi, gak lupa membeli korek.
1: Terus?
0: Gak lupa membeli korek api.
1: Ya,
0: Om Yusuf mau ngelamar Nini Sari. Keduluan.
1: Oh, cukup sepisan gak pengalaman.
0: Hei. Ampun ya. Ada Budi Mar dari Arya 2 Sebutiraman juga menyatu. Hadir Trican absen, alhamdulillah gisting udah 2 malam diguyur hujan dari Mama Bina.
1: Alhamdulillah, ini kenapa hujannya turunnya di negeri-negeri dingin ya?
0: Iya ya, di negeri gerah kek.
1: Negeri yang panas ini juga.
0: Iya kek.
1: Tolong turunkan hujan dari langit.
0: Iya.
1: Ada lagi siapa?
0: Ini ada siapa? Good morning person. Siapa yo?
1: Ya Mbak Alia lah. Siapa lagi?
0: Kok kamu tahu, Chan?
1: Siapa lagi yang begitu kalau enggak Mbak Alia?
0: Iya, Mbak Alia, selamat pagi, Besti.
1: Pagi.
0: Satu lagu ya, Besti. Apa aja deh, salamnya buat satu Indonesia saja.

0: Ini mah ya, sarapannya sama sayur terong, iwa asin yang matinya setahun yang lalu.
1: Ah, mati setahun yang lalu.
0: Namanya juga iwa asin,
1: iwa ya? Diawetin.
0: Iya. Miau miau.
1: Miau miau.
0: Miau miau miau.
1: Miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau.
0: Itu suara miau apa suara motor? Asrun asrun nyarap can lawo endog.
1: Lawak endog,
0: endognya lawak endog, ya. Trican selalu gabung ya dengerin Trican loh. Ada Mbak Merianti dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran.
1: Terima kasih.
0: Ada Mbak Misatun, Trican selamat pagi, kabarnya gimana?
1: Baik banget.
0: Ini dari Pesawaran ikutan gabung ya di Pasar Goyang makin juara. Dinangnya tak sedalam ini, goyangnya buat semua kru kerabat Trirama dan jaringannya.
1: Yes, terima kasih.
0: Ibunya Tete juga hadir loh Trican lagi uprek ya. Salamnya buat semua pendengar Trirama.
1: Oh ya, terima kasih lah bestoy.
0: Ada Konzi dari Baradatu juga nyimak.
1: Oke, okay, thank you well.
0: Thank you well. Ada Pak Margo Noel juga selamat pagi sarapan Trican.
1: Oke, okay, apa?
0: Gak tahu.
1: Ya udah, yang penting sarapan aja.
0: Iyalah, ada Mama Kembar Taryati R.E. hadir.
1: Eh, maci.
0: Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga menyatu ditemenin sama Trican nih ya. Dendangnya gerimis mengundang.
1: Kayak terima kasih loh ya.
0: Oh, ada Pak Aska dari Toto Harjo lah, mumpung sekali-kali libur nih dendangnya itening tenri bolo dong. Salamnya buat semuanya aja, bersyukurlah yang sudah kebagian hujan.
1: Iya, bersyukurlah.
0: Minimal jalannya berdebu lah, minimal jalannya nggak berdebu lah.
1: Iya kan?
0: Iya dong. Ada Bunda Rosanaku, sayangku, cintaku, my darlingku. Bahu setelah diguyur hujan deras waktu malam, hari ini Bahu cuacanya redup dingin dan mendung lagi. Semangat bertugas ya sayang-sayangku yang cantik dan baik hati.
1: Oke, baiklah, semangat semuanya beraktivitas. Pokoknya pagi hari ini pun yang gak ikutan gabung juga ya, kebagianlah semangatnya ya dari kita.
0: Ya iyalah. Katanya jam 9 ini tadi Bahu akhirnya hujan deras lagi.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Ya Allah, alhamdulillah hujan lagi. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Trican.
1: Yo.
0: Ahmad Fernanda dari Boncowarno. Hari ini ada anak kelas 3. Apa? Oh gitu, katanya meninggal dunia.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Iya, gara-gara makan kelengkeng gak hati-hati, bijinya juga ikut ketelan.
1: Ya Allah, kok bisa loh.
0: Kok bisa, hati-hati ya adek ya. Kalau makan-makan buah-buahan ya adek ya.
1: Iya.
0: Chandra juga hati-hati kalau makan durian ya.
1: Kenapa?
0: Nanti takutnya bijinya ikut buat telan.
1: Yang bener aja.
0: Chandra hati-hati kalau makan salak juga ya.
1: Kenapa?
0: Nanti bijinya ketelan.
1: Yang bener aja. Ya bener aja loh.
0: Hati-hati ya Chandra, kalau adik-adik hati-hati kalau makan ya.
1: Hati-hati, kalau lebih baik diambil dagingnya, bijinya dibuang, jangan dibuang di mulut kalau kira-kira takut tersedak gitu gak sih.
0: Yes, bener banget. Jadi diambil aja di pakai tangan gitu, terus bijinya dibuang sendiri gitu ya.
1: Iya tuh kan. Awas juga nanti kalau makan semangka zaman dulu. Bijinya jangan dimakan, nanti tumbuh dalam perut dah. Tumbuh di kepala kamu tuh.
0: Takut banget loh, dulu aku takut banget loh Chan.
1: Iya, sama kayak makan jeruk, telen kan bijinya. Hah, nanti itu pohon jeruknya tumbuh di kepala kamu. Hah, terus aku harus kayak mana? Gituin kan.
0: Iya, kita harus gimana dong, udah kadung ketelen lagi ini tadi bijinya.
1: Iya kan loh.
0: Ngeri banget ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya tuh dikasih tahu kayak gitu biar enggak nelen biji, takutnya kan kesedak atau enggak nanti bijinya nyangkut di area pernafasan kita kan. Jadi kita enggak bisa nafas.
1: Iya, tuh ya udahlah bahaya. Ya udah, kalau emang anaknya masih kecil jangan dibiarin sendirian, Bunda.
0: Iya, benar banget ya, Bunda ya. Jadi harus dikupasin ya.
1: Bener.
0: Apalagi kalau masih kayak bayi gitu ya. Biasanya kan apa-apa suka dimakan gitu kan ya.
1: Iya. Kalau yang bahaya bijinya mah ya dibuangin bijinya ya. Kalau bunda-bunda mah pasti tahu aja sih.
0: Iya, kalau bunda-bunda mah paham.
1: Iya kan. Ya udahlah, hati-hati aja untuk semuanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di diinginkan, apalagi hal-halnya terjadi karena
0: keteledoran.
1: Iya, tidak dalam pengawasan yang seharusnya memang masih diawasi.
0: Gitu. Yes, benar banget. Ya, oke, okay, buat besti-besti kayaknya sudah kesapa semuanya, Chandra.
1: Iya, kita dangdutan lagi aja lah sampai tuntas nanti Ida.
0: Yes, boleh sampai closing pokoknya besti. Ya,
1: jadi kamu enggak usah kemana-mana.
0: Ya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilu.
0: Go.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Cikampek, Tasikmalaya.
1: Aku capek.
0: Udah, kita closing aja.
1: Selesai sudah kebersamaan kita hari ini. Besok kita siarannya live langsung dari warung toko sembakonya Mbak Andri di Raman Nirwana RN4 Seputi Raman.
0: Iya, yeah, Bes.
1: Tengah.
0: Yes, Besti aku. Betul banget ya. Pokoknya ada di seputaran lapangan Seputi Raman ya, Raman Nirwana 4. Besti,
1: betul, betul.
0: Jangan lupa datang besok dari pagi sampai dengan jam 4 sore.
1: Yeay. Betul.
0: Absen juga ini Mbak Rini dari Manggelangan. Terus juga ada Mbak Supana dari KNPI juga, thank you banget.
1: Terima kasih ya Besti. Kalaupun ternyata ada yang gak kesapa, ya mohon maaf ya, gimana lagi, namanya juga waktunya terbatas.
0: Iya. Hah? Besti,
1: ada satu lagi.
0: Apa?
1: Pade Samuri Konveksi DPT. Ini katanya selalu panteng. Gak tahu hari ini panteng gak ya, kira-kira ya.
0: Panteng gak ya kira-kira pagi ini Besti ya. Selamat pagi ya Besti-besti kita yang belum kesapa juga. Mohon maaf banget karena waktunya udah habis.
1: Iya. Besok lagi aja ya Besti ketemunya.
0: Iya Besti, tenang, tapi masih dilanjut nanti bareng sama Besti-besti kita juga.
1: Betul, penyiar-penyiar kecehnya Tri Rama Jaringan.
0: Betul, dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana mendorong pengelolaan sampah berbasis kelurahan sebagai salah satu upaya mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus mencegah potensi konflik di masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Rafiq menyebut persoalan sampah di Kota Metro masih membutuhkan perhatian serius. Penutupan portal TPAS Kangrejo pada 15 hingga 21 Agustus lalu disebut menjadi pembelajaran penting agar potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Metro menyiapkan pola pengelolaan sampah yang melibatkan pamong dan masyarakat di tingkat kelurahan. Pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah sebagai proyek percontohan. Pola tersebut DLH diharapkan dapat lebih fokus menangani sampah di titik tertentu, seperti di terminal, pasar, dan jalur protokol. Masyarakat juga didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dipisahkan, sedangkan yang dibawa ke TPAS hanya berupa residu. Saat ini volume sampah yang masuk ke TPAS Karangrejo diperkirakan mencapai 105 ton per hari. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Pilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Pilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Hai, hello, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, besi-besi semuanya. Jumpa lagi barengan kita berdua ya di Bandar Dangdut BOC sampai jam 12 siang.
1: Untuk besi-besi seperti biasa, yuk ikutan gabung barengan sama kita berdua. Langsung aja diperudulkan di awur-awurkan sayang di 0851 266 6931.

0: barengan kita berdua, Besi tayang. Jadi si Selasa awal pekan masihan ya, Bes. Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat dong, Besti aku setelah juga beberapa wilayah.
0: Ya kan,
1: tuh Besti-Besti semuanya, jangan lupa selalu konsumsi biosisi harganya, Bes.
0: Iya, betul, Besti. Kan biasanya kalau udah mulai pergantian cuaca tuh banyak banget ya, tantangannya, Neng. Terutama penyakit-penyakit tuh biasanya berdatangan.
1: Betul sekali, Besti-Besti aku. Jadi kalian harus persiapkan imun kalian harus lebih kuat lagi.
0: 831 760 600.

0: September, paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Kuda jingkrak, gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat, September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FMnet.
1: Nilai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit...
2: Alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026.
2: Total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit...

0: pusing terus awake pegel-pegel linu lah pokoke. Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Dadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan gak penak tuku biose, gak terus sehat iki sampai ya ini iki.
1: Asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan urus jaringan radio Trirama FM net. Biose.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa, aktif bergerak setiap hari.
3: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Lopi mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor.
1: Sama FM Net, produk yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli, hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: 100.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa inuak ini.
0: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812 3393 645 atau

0: Cuma kamu yang aku rindu.
1: Gak mau.
0: Cuma kamu yang aku sayang.
1: Gak mau.
0: Tapi bohong.
1: Aduh Besti, ya ampun ya, dinang-dinangnya sudah dihadirkan, bikin kita bergoyang pagi hari ini.
0: Bukan
1: kan
0: lagi.
1: Siang ya?
0: Udah siang, udah ini sayang ya? Udah setengah sebelas.
1: Wow.
0: Ya udah matahari udah mulai panas.
1: Betul ya, tapi mungkin ada sebagian juga di wilayah Lampung yang terpantau mendung masih aneng dari kemarin-kemarin.
0: Udah mulai redup-redup manca.
1: Iya.
0: Ya, dan juga sudah mulai beberapa wilayah diguyur hujan, rada-rada adem lah.
1: Alhamdulillah
0: ya. Apa namanya, situasinya, cuacanya, iya. Hati juga ikut adem.
1: Iya,
0: ya.
1: Adem, ayem, tentrem.
0: Iya, kecuali si Tommy yang so emosi sama
1: betul.
0: Kita. Kenapa sih?
1: Sigi juga udah mulai emosi sama kita ya, Git. Bukan gak mudeng, lu aja ya. Tadi tuh tappingnya salah.
0: Ya, by the way, thank you ya, Git ya. Untuk pelem.
1: Pelem.
0: Pelem.
1: Pelem daging.
0: Jadi menu kita sarapan hari ini disponsori oleh
1: Pelem Sigit.
0: Pelem Sigit.
1: Lah ya kan orang Sigit yang bawa kan.
0: Iya, ya udah kita kasih tebakan dong.
1: Kasih tebakan tadi udah dijawab tebakan kamu.
0: Udah enggak diusah diudarain, udah dijawab si Tommy.
1: Tebakan
0: apa itu aja ya? Ah enggak ah.
1: Enggak bisa.
0: Udah kok nanti Tommy ngasih tahu jawabannya, enggak mau.
1: Iya, ini tebakan dari aku ya, Bes ya. Aku lagi seng sabar pokoknya untuk besi-besi semuanya yang ingin menjawab, boleh silakan jawab aja sesuai dengan apa yang kamu inginkan saja ya. Aku berwarna kuning.
0: Kuning lagi cing sabar.
1: Dan
0: kamari koneng.
1: Dan aku tuh keras, ada yang lembut juga ya. Terus bentuknya ada yang bulat, ada yang bantet, ada yang lonjong ya kan.
0: Ada yang

0: Terus abis itu juga ada yang besar, ada yang kecil.
1: Aduh,
0: pokoknya
1: liar banget keluhnya ya.
0: Keluhnya banyak itu ya, Bes banget. Ya. Silakan dijawab
1: bentuknya aja. Bentuknya beraneka ragam lah pokoknya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Oh, tapi warna hanya kuning atau ada warna-warna yang lain?
0: Warnanya hanya kuning
1: hanya
0: saja.
1: Hanya kuning saja, luar biasa. Memang mungkin kamu penggemar warna kuning ya.
0: Oh, enggak sih.
1: Sampai sebenernya. Tommy tadi notice katanya kok koneng-koneng lagi gitu.
0: Ya gimana ya? Soalnya ada banyak sekali warna kuning.
1: Iya, yang belum kita jadikan pertanyaan.
0: Betul.
1: Jadi stok pertanyaan dengan tema kuning masih banyak.
0: Betul
1: ya?
0: Gak sih? Silakan dijawab aja. Pokoknya jawabannya sesuai isi pikiran aku ya.
1: Sing sadar, wal ayo nggak jawab. Amun sesuai isi pikiran mana emang. Walau itu benar maksudnya nanya.
0: Ya kan udah aku kasih clue banyak.
1: Iya
0: gitu
1: banyak
0: tadi.
1: Harusnya kalian bisa pinter ya,
0: ya
1: menjawabnya. Oke baiklah besi itu.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan lupa loh.
1: Apa?
0: Besok ada apa? Besok ada siaran keliling cek kesehatan gratis.
1: Wow, di mana tuh lokasinya?
0: Di Seputih Raman.
1: Aduh, harga Seputih Raman ya. Jangan sampai kalian tidak datang, tidak hadir lo besok lo berjumpa sama kru-kru Tri Rama, Bes.
0: Betul, Besti. Dari jam 8 sampai selesai.
1: Iya, Besti-Besti. Aku kalian bisa dapat promo-promo luar biasa.
0: Betul.
1: Promo sepakat.
0: September paket hemat masih tersedia lengkap di Tri Rama FM ya, Zeyan.
1: Iya, besok juga kalian bisa cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis di lokasi siaran keliling ada di Seputih Raman.
0: Betul,
1: Bes.
0: Nanti kan akan direkomendasiin nih kira-kira aku tuh bagusnya pakai apa ya produknya gitu kan untuk keluhan ini itu. Nanti akan direkomendasikan dan Besti bisa diminum kalau udah dapetin produknya rutin 3 kali sehari ya.
1: Itu dia Besti-Besti aku ya, pokoknya nanti kita akan spill lokasi lengkapnya untuk Besti-Besti semuanya.
0: Betul.
1: Ya. Untuk yang mau ikutan gabung jawab boleh langsung aja ke Wawa di 0851-2666-6931. Dan nanti juga kita akan sapa-sapa besi-besi semuanya yang udah gabungan.
0: Iya.
1: Terus juga ada informasi-informasi kesehatan untuk besi. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua
0: di Bandar Dangdut BLC. Bersama Dua Bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
5: Oh, Biosi Sihaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi Sihaga, sehatkan
7: negeri.
8: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
8: Dek? Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
8: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
8: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Ma. Wah, asik.
7: asik ya.
8: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Di segmen Goyang Konsumen, seperti biasa kita akan menggoyang, kita akan menyapa-nyapa besi-besi kita, keluarga sehat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi BOC Siaga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan.
4: Ada siapakah? Selamat siang buat Pak Heri dari Trimur Joy ya. Keluhannya lambung sudah mendapatkan susu, sudah mendapatkan madu si lambung bonus susu etawasi.
3: Iya, terima kasih untuk Ibu Wasini dari seputaran Terbanggi Mulia.
4: Ada juga Pak Hudi dari Margototo, keluhannya lehernya kaku ya, sudah mendapatkan produk herbalnya. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak juga ada Pak Sis dari Uman Agung. Iya, ini untuk ibunda tercinta membelikan produk herbal di Tri Rama FM dan juga jaringan.
4: Ada Bude Tuti dari Jati Datar juga, terima kasih.
3: Terima kasih juga nih untuk ya ada siapakah? Kita scroll lagi, ada Mbak Paring ya dari Tanjung Tirta. Keluhannya asam urat, ia sudah berlangganan membeli produk herbal di Tri Rama FM ya.
4: Ada Bu Yatini juga dari proyek Pancasila, ini sudah ngeborong ya BOC Siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama jaringan.
3: Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Fajar dari seputaran Labuan Ratu Danau ya, sudah berlangganan juga, terima kasih.
4: Ada juga ini Bu Sam dari Tanjung Intan, udah COD-an kemarin sama AJS.
3: Iya, terima kasih juga untuk Mas Saiful dari seputaran Pakuan Aji. Ya, ini udah pembelian ketiga produk herbal di Tri Rama FM dan juga jaringan.
4: Iya, Mbak Wagim juga dari Simpang Swadaya. Ini titipan untuk tetangganya Mbak Parjiem ya. Keluhannya nyeri pinggang. Terima kasih.
3: Terima kasih juga untuk Ibu Nur Hayati dari seputaran Batanghari 38. Ini keluhannya ke Julinu ya. Sudah COD sama babang-babang kurir di Tri Rama dan juga jaringan.
4: Iya, terima kasih pokoknya untuk besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan BOC Siaga menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
3: Iya, pokoknya besi-besi yang mau mendapatkan BOC Siaga dan produk herbal lainnya langsung luncuran aja ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kula tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo dosa Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rada mending lan kadang kula padhes meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda.

0: mentimun dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
1: Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shi Pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
4: Lanjut lagi dong, Bes. Banyak yang minta disenggol-senggol katanya.
5: Senggol,
4: biar terkenal.
5: Goyang, senggol, goyang.
4: Pada pengen disenggolin sama kita berdua, katanya gitu.
5: Siapa sih?
4: Ada beli Gopinda di Waikanan.
5: Wow.
4: Ini tetanggaan sama Mas Andi Travel, katanya mau nyulik aku.
5: Jangan
4: dia
5: dong.
4: Dia setuju, katanya biar
5: tetanggaan.
4: Aku tetanggaan sama dia.
5: Nanti malah ada. Kamu direbut sama Mas Andi.
4: Gak mau, jangan culik aku, nanti kamu repot.
5: Iya.
4: Ya. Ada juga Mama Arvan.
5: Ada Oblo.
4: Ada Oblo, ada juga.
5: Ada.
4: Kalau Tian gak usah
5: Tian,
4: lah.
5: Gak usah.
4: Gak usah okay. Lah dia mah.
5: Iya, terus tadi juga ada Tommy,
4: iya.
5: Ya, Mas Destro,
4: iya.
5: Juga sudah menyatu.
4: Ada Bang Jen dari.
5: Ada Hening.
4: Bang Jen dari mana sih? Lampung Barat.
5: Barat. Lampung Barat. Terus juga ada Adik Kakak.
4: Iya. Adik Kakak.
5: Iya.
4: Adik kakak. Nama usernya Adik Kakak.
5: Mm-hmm. Iya. Nama usernya
4: ini
5: Adik Kakak.
4: Ini mau adiknya apa kakaknya?
5: Semuanya. Kamu jangan menyuruh aku untuk memikirkan itu ya, Bu. Aku tidak bisa memikirkan itu soalnya lari loro untu.
4: Loro untu ya.
5: Iya.
4: Aku enggak termasuk geng mereka, Di. Siapa juga yang pengen satu geng sama kamu, Ti? Ya. Dia tuh kalau ada yang suka sama kita, ada yang ngefans sama kita, ada yang memuji kita, dia enggak suka.
5: Enggak terima
4: soalnya dia memang selalu iri dengki kepada kita.
5: Iya.
4: Setian ini.
5: Ya ampun, kita dipamerin gaya banget.
4: Pamerin
5: ini.
4: Apa?
5: Dipamerin mangga. Kita juga punya mangga,
4: punya,
5: ya.
4: Iya, kok. Hmm, itu siapa yang mamerin?
5: Itulah tante kita, siapa lagi?
4: Aduh, kita juga punya, tenang aja. Kita kan hari ini disponsori ya oleh Sigi.
5: Iya.
4: Ya,
5: betul,
4: luar biasa.
5: Sekali oleh mangga dagingnya Sigi.
4: Iya.
5: Mangga dagingnya Sigi. Gatuh.
4: Oke. Okay.
5: Ya, hadir dari Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma ya. Senggol buat pasukan kurang ngopi.
4: Alah, ngopi dulu atuh.
5: Paijo, paijan, ora kerja, ora jajan. 4 sehat 5 miliar.
4: Tapi benar ya. Benar, kalau kita enggak kerja, kemana yang jajan ya Om Rizal ya.
5: Betul.
4: Jadi semangatlah bekerja supaya bisa jajan.
5: Jajan nomor 1. Jajan pokoknya jajan.
4: Hidup jajan.
5: Ada juga Mas Andan hadir ya. Salamnya buat Mas Selamat Badul yang ada di Perbolinggo yang selalu pantengin radio juga ya.
4: Thank you.
5: Terima kasih. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah menyatu.
4: Iya.
5: Dan buat tayang-tayangku jangan lupa ya. Aku kasih tahu.
4: Kasih
5: best
4: info dulu, info
5: banget.
4: yang valid nih, okay. Penting nih.
5: Penting ya, best ya. For your information. Oh. Buat besi-besi semuanya yang ada di seputaran wilayah Seputiraman.
4: Iya.
5: Besok tanggal 23 September 2026 kita ada siaran keliling cek kesehatan gratis di Seputiraman.
4: Di mana tepatnya?
5: Di toko sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana atau RN4 Seputiraman Lampung Tengah.
4: Wow, untuk besi-besi pokoknya ditunggu iya luncurannya ke sana. besok bisa ketemu sama kru Tri Rama. Kalian bisa cek kesehatan gratis, bisa berkonsultasi juga, dan bisa mendapatkan promo-promo luar biasa ya di bulan ini. Besi-besi pokoknya meluncur aja, lomba bonus lah pokok namanya.
5: Betul. Om Suyum ada pantun.
4: Apa?
5: Jalan-jalan ke kota bumi. Cakep. Gak lupa membeli korek api.
4: Cakep.
5: Om Suyum mau Pina, udah.
4: Naon sih Pina, sebenarnya pantun naon ya teh?
5: Gak tahu itu.
4: Oh, Pina nggak sanggup membacakan. Ya udah aku aja ya.
5: Janganlah.
4: Om Suyup ada pantun ya. Jalan-jalan ke kota bumi, iya. Gak lupa membeli korek api. Om Suyup mau ngelamar Pina. Tenyambung korek api ke Pina. Harusnya kan i. Harusnya bukan Pina tapi Pini. Busi. Aduh, aing mah meni menghadapi para bestie-nya kadang-kadang mah memang bikin lucu, bikin
5: betul,
4: ketawa,
5: bikin liar,
4: bikin rada-rada pusing, naik darah emosi.
5: Iya.
4: Nih ya, senggol Teh Kanaya.
5: Iya.
4: Mak-mak SB16.
5: Wow.
4: Ada Mamah Yuni.
5: Mamah Yuli.
4: Ada Mamah Kenzi.
5: Mamah Kenzi.
4: Ada Mamah L.
5: Mamah L.
4: Mamah Al.
5: Aldul.
4: Al-Eldul. Ada Mamah Pita.
5: Iya.
4: Ada Mamah Olip.
5: Oke.
4: Dan Mamah Ipa, ya.
5: Mamah Ipa.
4: Aduh, ini para mama-mama pasti ini mama-mama gaul kayaknya
5: betul
4: mainnya.
5: Betul sekali. Oke lah kalau begitu, okay. Terima kasih besi-besi semuanya. Pokoknya jangan lupa besok banget ya. Ada di Seperti Rama di toko sembakonya Mbak Andri di RN4 ya besti ya. Di bener kan?
4: Iya, di samping lapangan Rama Nirwana.
5: Betul.
4: Bener ya. Pokoknya ke situ besti-besti aku. Iya, besok banget dari pagi jam 7 juga udah di sana ya.
5: Sampai sore ya, Bes.
4: Betul sekali. Hai, selamat siang untuk Alvian juga, terima kasih udah ikutan gabung ya. Kita nanti balik lagi ya yang mau ya, telepon di segmen selanjutnya. Ini mah kayaknya ya para mama-mama tadi lagi bisik-bisik loh.
5: Alah, kenapa?
4: Bisik-bisik tetangga juga namanya.
5: Aduh,
4: daripada ngerumpi.
5: Ih,
4: spesial buat dia deh.
5: Ah, ya udahlah.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sewijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate perlu tumbah malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki dengklo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.

0: Dengarkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: kembali bersama bersama-sama duo bandar yang selalu bikin asik, gay. Hey, aduh nggak masuk ah.
1: Aku tidak mau ikut-ikut ya, Bel.
0: Nggak usah, nggak usah ikut-ikut, say. Selamat siang aja untuk para Resti kita.
1: Iya,
0: yang lagi pada sibuk ini pada mau ngarit katanya jam segini.
1: Betul, Oblo tadi mau ngarit, Pak Guru juga.
0: Apakah mau ngarit? Masuk ngarit mania ini.
1: Betul.
0: Emang kalau ngaritnya tengah hari ngarit?
1: Tengah hari ya.
0: Panas.
1: Panas sih.
0: Panas banget ya.
1: Mungkin mau istirahat dulu. Terus setelah istirahat ya, setelah makan siang baru
0: OTW. Jadi setelah yang punyanya
1: hilang
0: siang. Makan siang. Baru ininya peliharaannya makan siang.
1: Aduh.
0: Kan gitu ya. Iya dong. Ya nanti kalau enggak diaritin nanti mbe mu. Nanti berbunyi. Kok tiba-tiba. Kamu ngomong apa tadi? Hilang? Apa sih hilang? Om Suyup kita hilangkan aja.
1: Udah gak connect aku sumpah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini tuh? Ditanyain Mbak Ana Mustopa.
1: Kabarnya baik-baik
0: aja. Ada Mas Andon ya, Mbah Selamet sama Mbah Dul selalu pantengin Tri Rama Teh.
1: Wow, terima kasih.
0: Ya, pokoknya para mbah-mbah luar biasa selalu panteng kita ya. Memang kita best friend sama mbah-mbah.
1: Betul, Mbah Supana.
0: Ada Mbah Karyo juga.
1: Wow.
0: Ada Mbah Josji.
1: Iya.
0: Luar biasa loh. Kita memang selalu best friend sama mbah-mbah ya.
1: Betul.
0: Ada Alpian, wow kata-kata nih kayaknya ya. Mencari rezeki itu gak perlu gengsi. Meskipun tidak berdasi, yang penting nyaman untuk kita jalani. Wow, berikan tepukan yang gemuruh. Bener banget, jangan gengsi-gengsi.
1: Betul.
0: Ya. Kamu gengsi-gengsi, kamu gak bisa jajan, kamu gak bisa bayar angsuran, kamu gak bisa bayar cicilan, kamu gak bisa. Ah, pokoknya tak bisa nanaon dewa duit maliernya, Bes.
1: Betul banget ya, Besti.
0: Iya, apapun pekerjaannya mudah-mudahan dikasih kelancaran aja.
1: Amin.
0: Rezekinya berkah barokah sampai Mekah.
1: Amin ya rabbal alamin. Makanya Besti kalau misalkan mau lancar segala aktivitasnya, kerjanya juga, Besti juga harus punya booster atau vitamin yang tepat supaya tubuhnya juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat.
0: Iya
1: gitu.
0: Nih, apalagi sekarang kan musimnya udah pancaroba nih,
1: betul.
0: Nengong. Ya, jadi kita harus bisa meningkatkan imun tubuh saat musim pancaroba.
1: Betul.
0: Dari musim kemarau udah mau masuk ke musim hujan sekarang. Ih, kalau kamu sistem imunnya itu turun, drop ya, bisa gampang sakit loh kamu, Besti.
1: Betul banget.
0: Makanya aku bakalan kasih kamu info nih biar kamu gak gampang sakit, biar imun kamu selalu terjaga, selalu kuat melawan virus dan juga bakteri. Iya. Ini untuk kamu semua besti-besti aku, pastinya banyakin makan buah, makan sayur. Iya, kamu bisa pilih buah yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, lemon, kiwi, jambu biji, pepaya. Ini bagus loh untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kamu. Iya. Terus juga selain itu, Bes, kamu batasilah jajan-jajan yang apa namanya berminyak-minyak atau mungkin makanan cepat saji, makanan tinggi lemak, ya, atau juga kamu bisa batasi makan minuman-minuman yang mengandung kafein tinggi, juga tinggi gula. Besti aku, ini juga salah satu cara supaya daya tahan tubuh kamu itu kuat ya di musim pancaroba seperti sekarang ini. Selain itu juga jangan sampai kamu gak minum air putih loh ya. Cukupi kebutuhan air putih 8 gelas sehari atau lebih, bisa 8-10 gelas, Neng Nong.
1: Oke, kalau begitu ya, Bes.
0: Iya, itu untuk mencegah dehidrasi yang membuat tubuh kamu rentan terkena infeksi virus dan bakteri, Bes. Ya, terus juga istirahatnya harus cukup.
1: Betul.
0: Idealnya tidur malam itu 7-9 jam.
1: Nah, itu, Bes.
0: Tuh, kalau kamu tidur kurang dari ini, bahaya ini kamu ya, bisa darah tinggi, bisa darah rendah, bisa obesitas juga.
1: Betul.
0: Mood kamu bisa berantakan. Makanya harus tidur cukup ya, dan olahraga yang rutin, Bes. Meskipun olahraganya ringan-ringan aja seperti jogging, bersepeda, bisa kamu lakukan 20-30 menit setiap harinya. Ini untuk melancarkan peredaran darah dan mengaktifkan sel kekebalan di dalam tubuh kamu.
1: Baiklah.
0: Gitu, Bes. Ya, pokoknya kita harus siap menghadapi berbagai cuaca.
1: Betul.
0: Ya, biar aktivitasnya selalu lancar juga. Selalu konsumsi biosisiaga juga. Ini juga perlindungan untuk tubuh kamu, biar imunnya ini tetap terjaga kuat, jadi enggak gampang sakit. Gitu bestie aku. Iya, sama enggak yang mau beli biasa siaga bisa langsung luncuran ke Tri Rama FM ya.
1: Iya bestie. Dan juga untuk kamu bisa dapetin madu si lambung,
0: bisa juga
1: madu si pahit,
0: iya,
1: atau juga si hitam ya. Terus habis itu ada susu kambing etawasi juga yang masih ada promonya nih best.
0: Iya.
1: Beli 2 gratis 1 atau beli 3 cuman 200.000 aja.
0: Iya, makanya buruan datang ke Tri Rama FM bestie.
1: Iya.
0: Atau mungkin kamu gak bisa datang karena sibuk nih sama kerjaan, repot lah di rumah, kamu bisa calling-calling aja call center ya, nanti dianterin.
1: Betul.
0: Sama AJS ya.
1: Iya.
0: Bisa kan 0831 760 600.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nani.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
5: Besti,
6: ya. Yeah.
5: Aku tak sanggup sebenarnya meninggalkan kalian sendiri.
6: Alah, sanggup-sanggup aja.
5: Aku sebenarnya masih ingin menemani, tapi apa daya, tangan tak sampai.
7: Lagu dong.
6: Ya udahlah Besti, pokoknya kamu jangan lupa besok banget ya.
5: Yeah.
6: Ada di kawasan Seputi
5: Raman.
6: Raman ya, yeah. Bes ya, di tokonya, toko sembako Mbak Andri.
5: Iya, Besti-besti, aku ditunggu pokoknya luncurannya. Iya, kalian bisa cek kesehatan gratis dan juga dapatkan promo menarik.
6: Iya. Yeah.
5: Promo sepakat ya, September
6: pakai hemat.
5: Akhirnya Besti-besti aku, selamat makan siang aja Besti.
6: Iya.
5: Yeah. Kita udahan dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bye bye, Taya. Yeah.

Diduga, tersangka berinisial RDS 25 tahun tersebut, seorang mahasiswa yang berdomisili di Jalan Sahatang, Desa Tiuh Balapasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona melalui Kasat Reskrim Ibtu Riswanto menyampaikan bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun mulai dari tanggal 31 Maret 2025 hingga 11 Maret 2026. Pelaku diduga memperdaya korban dengan berpura-pura menawarkan investasi atau pengelolaan usaha tambak ikan untuk meyakinkan korban mutiara. Bahkan diduga pelaku secara sengaja membuat sejumlah video rekayasa atau modus yang dikirimkan kepada korban. Terbuai oleh rekayasa dan tipu muslihat pelaku, korban mengirimkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank hingga total kerugian mencapai kurang lebih 700 juta rupiah. Atas perbuatannya, diduga tersangka dapat dijerat dengan pasal 492 atau pasal 496 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dua residivis pencurian kendaraan bermotor memiliki pembagian peran saat beraksi di area parkir kampus Universitas Lampung. Rama Aditya bertugas merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci letter T, sedangkan rekannya Ismail menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar dan membawa senjata api rakitan. Aksi tersebut dilakukan keduanya pada Minggu 9 Agustus lalu sekira pukul 8 pagi tepat di area kampus Unila. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung Kompol Gigi Andri mengatakan modus tersebut dilakukan saat kedua pelaku mencuri sepeda motor milik korban berinisial E. Setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku kemudian melarikan diri hingga ke wilayah Tangerang, Banten. Kedua tersangka yang diamankan, Ismail warga Dusun 1 Kecubung, Kelurahan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jam pi herbal radio Triramalan jaringane matur suwun sanget. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Sugeng nyawiji mawon. Nggih, semoga sinambi layah-layah, sing asih nembe bali sekang nyambet gawe ya karo lungguh kaya gue ya. Terus karo ngapa maning? Ya karo ngeteh kena, karo ngopi ya kena, karo nginum susu ya kena kaya gue ya. Apa maning sing wis duwe susu jigo atawa alah pirang-pirang kaya anak etawasi, anak etamet, anak etabes, eta pokoknya eta lah. Je sendul dulur mangga je pokoknya sepakat banget dulur-dulur je mangga dulur-dulur ampun supe benjeng ngenten siaran keling cek kesehatan je teng lapangan Seputih Raman je teng toko sembakone Mbak Andri je promone kata sangat semoga sami dukin je sing pengen pada ketemu karo Trican karo Nini nek benjeng sami duki di teng gonje jam 8 tekan jam 3 papat pokoknya serampungnya kayak gue ya. Sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun sanget sing sampun tumbas produk nggih teng Radio Tri Ramalan jaringane niki wau enten Mbah Miski Jo Metro nggih wau sampun langganan sampun ditukekne teng Mas Adito nggih tumbase napa Mbah panjenengan mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih Mbah tumbas drop bonusane susu jahe merah nggih. Enten malih Ibu Sarmila saking Tulang Bawang Barat keluhannya lambung nggih sampun konsumsi pertama kali niki wau sampun borong nggih teng Radio Duta Paramita niki wau sampun tumbas si lambung enten biosi nggih enten baking matur suwun nggih Mbak Sarmila kaya judul lagu kaya kowe ya. Matur suwun sangat Pak Heri Trimurja. Keluhannya lambung gitu jelas mau ngapak kayak gue ya. Gue mau ya wis tuku si lambung.

Kayak gue ya, kaleh kapsul Prokanda. Matur suwun Pak Udin nggih. Heeh, niki wau sampun tumbas teng Radio Duta Paramita. Pak Sis saking Uman Agung, matur suwun untuk ibunya tinggi. Enten malih dulur-dulur, sugeng siang matur suwun sanget kanggo Mbah Pareng Tanjung Tirta nggih. Mbah Pareng matur suwun nggih. Niki wau ndek wingi sampun tumbas nggih. Keluhane asam urat sudah kering nggih. Matur suwun sanget tumbas drop bonusane susu jahe merah nggih. Bu Yatini saking proyek Pancasila beli kedua kalinya nggih, ada perubahan sampun tumbas teng Radio Kansa nggih. Matur suwun Mbak Watini, niki mau sampun mendet biosi madu lambung kalih drink nggih. Matur suwun mugi-mugi panjenengan paringi sehat Bu Watini nggih. Matur suwun ugi kanggo Mbah Pajar Labuan Ratu. Niki sampun mendeteng Radio Kansa nggih. Mbah Pajar mendete drop kale drope double ya Mbah ya. Matur suwun ya Mbah. Moga-moga rikaya diparingi sehat kaya gue mau ya. Monggo. Sing lintu sing badhe tumbas teng radio tremalan jaringane sumangga nggih. COD Ibu Sam Tanjung Inten Bu. Kepriwe kabare Bu, sehat ya Bu? Untuk menjaga kesehatan sudah langganan. Niki wau sampun tumbas drop bonusane susu jiko jahe merah nggih. Matur suwun ya Bu. Moga-moga diparingi sehat nggih. Sampun ndek wingi sampun didugekne teng AACS. Matur suwun ya Bu. Moga-moga panjenengan nyawiji nggih. Enten Mas Saipul saking Pakuan Aji, matur suwun sanget. Moga-moga paringi sehat. Mas Saipul nggih niki tumbasne ibune ya gue ya. Pembelian tumbasne ayahe sudah ada perubahan nggih. Tumbase teng Radio Kansa, tumbase madu hitam pahit kali drop nggih. Matur suwun nggih Mas Saipul, mugi-mugi panjenengan mitangetaken. Salam kangge ayahe kaya gue ya. Matur suwun ugi kanggo COD Mbah Wagiem Simpang Swadaya titipan tetangga Mbah Parijem nyeri pinggang nggih. Matur suwun nggih Mbah Parijem, niki sampun tumbas teng radio. Sampun ditugekne ndek wingi nika nggih. Matur suwun nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur, sumangga ampun supe benjeng enten cek kesehatan teng Seputih Raman teng ngene tokone Mbak Andri nggih. Sugeng siang kanggo Mbak Supar Sidoarjo nggih. Nih sugeng siang pring sewu nyawiji. Matur suwun nggih Mbak Supar saking Sidoarjo nggih. Sugeng siang ugi kanggo Mas Wigih. Assalamualaikum nih, kula nyuwun sekare mergo tresno spesiale dalmel kru Triwrama, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin nggih. Sugeng siang ugi nggih kanggo Mas Wigih. Matur suwun Mas Andon sing wonten Magelangan Metro, matur suwun nih. Assalamualaikum. Sugeng siang nenine, salam kagem Mbah Slamet, Mbah Dul, semangat gaspol. Matur suwun sanget. Nggih. Matur suwun nggih kanggo Mas Andon sing saking Metro. Bunda Ulpa, nih sugeng siang. Alhamdulillah sedang pahliwa dari pagi sampai sekarang tasih udan. Matur suwun alhamdulillah ya Allah Bunda Ulpa. Wis udan nang kono nang kene kapan udane kaya kowe ya? Nggih, moga-moga udane membawa berkah. Nggih, matur suwun. Sing garap telepon sumangga 08 11 11 93 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Grandpa kok mboten enten suantene? Dicobi malih Grandpa nggih, mboten enten suantene. Heeh, matur suwun kanggo Grandpa marotu. Apa sinyal apa? Napa jawab teng riku Grandpa nggih? Muga-muga paringi sehat selalu. Nggih, dicobi malih Grandpa. Assalamualaikum sugeng siang. Grandpa. Sampun kula tampi niki, halo. Halo Grandpa, sugeng siang. Mboten enten suantene. Dicobi malih. Grandpa halo. Wis mlebu kok ya, dene ora ana suarane iki ya.
jajal sih. Ki anu kepriwe ki ya, kedene langkah suarane. Dicopi malih Green Panje. Monggo. Assalamualaikum. Sugeng siang, nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran Kali Pasir, Pak Slamet, Bu Sri matur suwun nggih sampun nyawiji ugi niki. Njong njaluk gendinge lamat-lamat. Insyaallah Bu Sri Pak Slamet, nggih. Salah setunggil reseller jambi herbal nggih. Sumangga. Bu Sri sehat ya Bu ya. Enten malih teng riko kawadah sangat dulur-dulur. Nggih matur suwun sanget. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji. Ana Marianti. Nih selamat siang. Apa sih ki? Oh, Marianti Gedung Tataan. Pasawaran ikut gabung ya nih. Salamnya buat Mbak Supar, ada Kang Ipul sama Jeng Tini, buat Mbak Ina dan semuanya aja. Selamat siang Nini Sari, sehat selalu. Amin. Ada Mbak Marianti saking Gedung Tataan. Matur suwun sangat. Nggih. Enten Bunda Rosana nih sugeng siang. Bahu hujan deres nih, alhamdulillah. Kalau di Tri Rama nih udah hujan apa belum? Belum, Bun. Alah. Ya Mas Parit ya pamer udan kayak gue ya. Wis alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Sing garap telepon, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo. Sugeng siang, assalamualaikum. Apa sinyal apa ya? Dicobi malih dulur-dulur menawi teng riko sami jawah nggih dicobi malih. Green pawong nggih mboten enten suantene. Sampun mlebet kok padahal. Cobi sing niki. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang. Nggih, monggo dicobi malih dulur-dulur. Amun supaya dulur-dulur jambi herbale saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sumangga. Monggo. Nggih, niki wau enten Mbak Slamet nyuwun lamat-lamat. Nggih, insyaallah Mbak Slamet sehat. Mbak Slamet kali Bu Sri sing wonten Kali Pasir nggih, sugeng mitangetaken. Nggih, ajak lalen dulur ngisuk kana ajaran klinik kesehatan gratis teng Seputih Raman teng stokone Mbak Andri. Nggih, monggo. Promone kada sangat dulur-dulur. Nggih, sumangga. Saged ditumbas niku enten drop bonusane susu Jiko jahe merah nggih dulur-dulur. Enten si lambung bonus ane susu kambing etawasi enten susu 200 teluk ya saya kira susah pada maring dindi dulur ayu pada ngibing maning karo klengenengan radio tramalan jaringane pancen jok

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
3: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
2: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
3: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
2: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
3: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
2: Yo, biasa.
3: Biasa kuwi jam piro?
2: Jam 12 bengi.
3: 12 bengi.
2: Ketoke rada telat setitik.
3: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
2: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
3: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari IDN Times, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas TNWK Kabupaten Lampung Timur. Titik api terdeteksi di wilayah resort cabang dekat kawasan Bratasena sejak Sabtu 19 September 2026 malam. Kepala Balai TNWK MHD Zaidi membenarkan adanya peristiwa di kawasan resort cabang. Dari 3 titik tersebut, 1 titik dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mitra

0: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang ugi Grandpa Saestu tiang tiga nggih sing telepon. Mbak pertama dalem?
0: Lah nggih kok dengaren nggih.
1: Lempuh nggih ben kumun ket mau HP tak pejat teng raeram. Kula sanjang ngeten iki. Ngomong karo ili-iline kon pindah mari ngene. Wala nah jare Kang Suri ge ora ana ili-iline ni ayo kowe. Oh ya berarti ya sabar urung anak urung giliran senajan pak sabare wis tuwa ayo kowe.
0: Ali mong niki tase wancine kepiko lho niki.
1: Lance. Tapi njal
0: diparingi Jawa ki yo syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah rejeki njih Grandpa.
0: Lance iso ngedemke ati.
1: Ora kurati lance. Sumangga Grandpa. Nyuwun sekare napa?
0: Nanu. Kula nembe niku engkang ponsel rada aneh.
1: Oh,
0: nelpon gelem nek ditelpon emo.
1: Berarti njaluk dikeplak.
0: Lanjut dikeplak. Lanjut. Yo Indri mbok menawa mirengkenyu tolong engko aku ganggu kamar dikan panjenengan. Mau 5 menit wae.
1: Indri, krungu apa ra Indri?
0: Nyuwun tolong saiki jene.
1: Enjeh, mungkin kula WA mungkin. Kentel po mugi-mugi Yu Indri nggih mirengaken ngoten niku.
0: Nggih, mesti niki.
1: Nggih.
0: Namung kula badhe ngintunaken
1: menika.
0: Selamat ulang tahun.
1: Kagem sinten Grandpa?
0: Putu kula
1: Sena Meta.
0: Ya Retno Rengganis niki.
1: Oh, nggih.
0: Dan menika kalih 24 September.
1: Nggih.
0: Jangkep sekawan tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Kembali pangkat dateng Purwo.
1: Nggih.
0: Di ulang tahun wonten panggenanipun Mbah Kakung Purwo. Kula kan Mbah Kakung sing Tridatu.
1: Nggih. Terus. Dadosan niku buyut napa tasik Mbah Kakung?
0: Niku
1: putu. Oh, berarti tak tasik putu dereng buyut. Nek ninine sampun gadah buyut.
0: Lah, ngapun.
1: Niko sing teng inovasi niko. Niko buyut. anu gemien ora mentang-mentang wis nek lair engko tak aku buyut bae rasa putu-putu pirang-pirang kula ngoten niku keren, Pak.
0: Iya, arep dikeplak iki ngebak.
1: Tolong. Wah, tolong, Pak.
0: Ninsari.
1: Dalem.
0: Tak derenge mandap kula namung badhe nyun pirsa. Spoiler sekedap malih badhe kromo.
1: Sanjange sinten niku? Ampun, sanjang-sanjang keren, Pak.
0: Dalem.
1: Kromo napa niku?

0: Lanjut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok krosok-krosok ya?
0: Kromo. Kromo ini kan kagungan garwa.
1: Enje. Sing sanjang sinten, Grandpa?
0: Grandpa lo ya. Nek leres di melu bunga.
1: Enje. Insya Allah nyuwun pandongane saking Grandpa mugi-mugi nje. Nek memang niku dados jodohku. Malah ngomong nek jodoh. Ala dadi isin lah Grandpa. Engko nang belakang layar bae Grandpa lah. Alah, alah kowe nukur apa ya tembang lambene wong-wong bae kowe.
0: Namung anu lho Li. Kelandere titip Om Dewo ampun ngantos kecalan sih katresnaning biung.
1: Nggih. Monten.
0: Agen sih katresnaning biung.
1: Nggih. Matur suwun pandongane Grandpa. Nek saumpamine nggih nggih. Moga-moga aku priwet iki ya. Aduh ya Allah. Matur suwun Grandpa. Sekarang apa niki Grandpa? Ha kan? Langkah suarane. Halo. Grandpa Maruti, dereng nyuwun sekar e, Grandpa. Oh, alah sinyal menawi niki nggih. Matur suwun nggih Grandpa. Saking Tridatu mugi sami paringi sehat dulur-dulur nggih. Sumangga, jampi herbalek saged ditumbas teng Radio Kansa. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, sugeng siang. Dene ora ana suarane iki apa udan apa kepriwe jajal. Matur suwun sanget. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Mbak Rio, assalamualaikum. Sugeng siang Mbak, sampun mlebet sumangga. Mbak Rio. Halo. Halo Mbak. Ora ana suarane. Lawang miki greni. Ya Allah nih, mendunge sahdu banget. Karo ngrungokna ninine jan damai tenan atiku. Nyuwun sekare nih Lestari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun nggih Mama Rizki sing wonten gumuk racin. Nggih. Nih sugeng siang. Matur suwun Om Yusuf sarapan sama sayur melinjo. Oh iya matur suwun. Nggih. Monggo dulur-dulur ora susah pada maring ngendi-ngendi, ayo pada ngiping maning karo klenengan nang Radio Trirama Pancen Jaha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti
0: 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah.
1: 1 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami, beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Oh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
0: Iya. Biosisi Haga ini, jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
2: Oh, iya ya?
0: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
0: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haga-nya.
3: Biosi Haga, tetes alami.
4: Biosi Haga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Haga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Haga.
5: Bukti Samila, bukti.
6: Jinji, enten apa Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirema FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirema dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Semoga tidak cengakan dulur-dulur tak saya kalah jampi herbal teng radio drama lancaringan ema tersebut kanggo dulur-dulurku sugeng siang je kangge Bu Sam nih Pasar Linggo Jawa. Alhamdulillah aku sehat nih, alhamdulillahirobbil alamin je. Enten male sugeng siang kanggo Bu Sam sehat je. Dewingi sampun di tukane susu teng ACS je. Ibu Muslimah matur suwun sing saking Petran je. Nini Sari absen rumien. Oh, njenje atoe Braja Sakti. Mugi-mugi acarane lancar nggih, kasih haul nggih. Matur suwun Bu Muslimah ngatos-ngatos nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Trirama sing wonten mergi nggih. Mugi-mugi diparingi selamat, ora nanalangan apa-apa, apa maning sing nang kana-kana akibada udan kaya kowe ya, sing ati-ati. Sing padang gawa roda dua aja kelalen kaya gue ya anu ge sekarang wis mlebu ber setelah September ya gue Oktober kaya gue ya ya badang gawa mantel kaya nini nek nek lu ora keri mantel dadi engko nek udan dinggo langsung di numpak motor kaya robot. Sugeng siang matur suwun nggih kangge ibu sing wonten Indo Lampung kilometer 37 nih. Assalamualaikum Mbak Ayu Nini Sari, salam kagem panjenengan Mbak Ayu. Salam sehat gini saking kulo Bu Asih sing wonten Indo Lampung. Matur suwun Ibu Asih, mugi-mugi panjenengan nyawiji sehat selalu ya Bu. Matur suwun sangat nggih. Semoga ibu-ibu salam kangge sedulur-sedulur, moga-moga ibune diparingi sehat, paringi lancar nggih, berkah barokah laris manis Tanjung Kimpul nggih. Sumangga. Sugeng siang ugi kanggo sinten iki wau nggih, sampun didukekne teng Mbah teng Mas Dayat, Mbah Kasino matur suwun nggih, sing saking Kodim matur suwun nggih Mbah. Setruk ringan sudah mulai membaik, baru dua kali konsumsi nggih. Matur suwun sangat nggih Mbah, mugi paringi sehat. Mbah Kasino sing saking Kodim mlaku setitik mengene ana Mbah Tukiman sing ana nang Teluk Dalem ya. Mbah Tukiman sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji. Mbah sehat ya Mbah ya. Wis karep panen maning apa? Ya turung nih ya gue panennya panen tompok ya gue ya nggih. Matur suwun nggih. Enten Mas Sandy saking Pekalongan numbasne ibu nggih niki wau sampun ditukekne nggih teng Mas Dito sampun borong enteng selte enten drop enten madu lambungku. Matur suwun nggih kanggo Mas Sandy nggih. Enten male niki wau COD sampun ditukekne nggih teng Mas Dito saking Metro nggih, saking Radio Duta Paramita Mas Miskijo Metro nggih, untuk menjaga kesehatan nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia sugeng siang, sing nyawiji lumantar Radio Gistara sugeng siang nggih. Monggo promone kada sanget teng riku nggih, sing karep telepon maning sumangga nggih teng 08 12 12 13 1 cendol yo ana sapa wis ana sing telepon maningan urung kaya gue ya, urung nanak kaya gue ya. Matur suwun nggih.
1: Urung nanak
0: berarti us nunggu niket mau ramane kelalen ramane us ngarep lawang ya Allah. Sepurane ya mak kelalen ora dibuka lawange tomong semeri. Waalaikumsalam ramane sepurane ket mau njajak ngarep lawang tomongi semribit kok mak.
1: Dene urungane udan nih.
0: Iya dereng, tapi tenggene rencang-rencang sampun sami Jawa. Ramane sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat pandongane dulur-dulur. Den bagus agi tugas negara ayo gue. Dalam ramane?
1: Nekum Yusuf mongen
0: sih. Yusuf siapa?
1: Nekue jauh. Om Yusuf, gue apa Yusuf kalah.
0: Oh, Yusuf anu Sekang Sriwijaya. Lah kepriwe sih? Mau ngomong kudanan, terus ngomong maning lagi dolan karo Bu Esena kumbusing bener sing endi lah. Berarti berarti pas dolan ngene Bu Esena langsung kudanan kaya kowe lah.
1: Wes dan ya. Iya. Request lagune.
0: Request lagune napa, Mak?
1: Lagune anu bae lah.
0: Napa?
1: Blitar bae.
0: Blitar. Salame kagem sinten, Mak?
1: Salame Mbah Darjo.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih. Meli Mama Eka.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Pak Rifu Tunda Sena, Tunda Martiana.
0: Sugeng siang.
1: Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Ya Meri sugeng siang.
0: Sugeng siang Uki. Sugeng siang.
1: Bu Kristin kali aja.
0: Nggih.
1: Pak Sudimo Marsapa.
0: Sugeng siang.
1: Terus Ibu Prati Hartati dan Raman.
0: Sugeng, sugeng siang.
1: Ibu Muslimah.
0: Sugeng Mama siang. Nggih.
1: Mbak Sri.
0: Sugeng siang.
1: Terus Abah Popon.
0: Nggih.
1: Yang Awi.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mak Karti Pak Supri.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
1: Terus Bu Merda.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sumarjo.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Terus Bu Lili Pugung.
0: Sugeng siang Bu Lili.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Melda sugeng siang.
0: Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Nggih.
1: Pak Gatot, Pak Sukati.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Bapak Jaini yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Pak Tunggung. Terus kanggo Mbak
0: sinten?
1: Meri Pataan.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mbak Bodok masih pujeng sini.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Ya, siang. Matur suwun ramane.
1: Ya, pada-pada moga-moga ini nek sehat terus.
0: Nggih.
1: Men bisa ngrungok Mak.
0: Amin, amin. Panteng radio, Mak.
1: Panteng kira Mas Hadi ya.
0: Ora susah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane sami aji sing wonten Ambarawa. Matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Asri Aneng nggih. Matur suwun sangat. Mangga. Sakira susah pada maring kinti-kinti, dulur ayo pada ngiping maning karo klenengan nang radio drama pancen jos.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
4: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Assalamualaikum Pak Hasan.
9: Waalaikumsalam.
10: Oh, Pak Darto.
8: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
10: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
8: Terus sekarang gimana, Pak?
9: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
8: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
10: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
9: Iya, Pak.
8: Iya.
9: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
10: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
8: Wah, boleh saya coba ini?
10: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

0: Matur suwun kanggo dulur-dulurku. Semangga ampun supe dulur-dulur nggih. Benjing enten siaran keling cek kesehatan teng Seputih Raman dulur-dulur. Nggih, teng toko sembakone Mbak Andri. Ampun supe dulur-dulur promone kada sangat dulur-dulur nggih. Semangga sami dugi. Sing badhe tumutan teng radio sapa sing gar melu mari ngene. Sing ngarep jare karep melu ninine ya mari ngene sing padha pengen ketemu karo ninine mari ngene tak suwuke kaya gue ya karo sing sijike disuwuki sapa ra jajal. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ninine.
0: Sugeng siang ugi Nel.
1: Dalam
0: batuke sapa sing nonong jajal tak takon.
1: Batuku Nel.
0: Batuke ninine. Batuke nang ninine ben nonong ora serap apa-apa sing penting ayu ya Nel.
1: Iyalah.
0: Sehat. Sehat ya Nel.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga pada kintun salam kagem sinten. Sehat alhamdulillah pantungane dulur-dulur.
1: Salamnya ke Pak Kartik, ya. Jep. Mas Gembak Neri Kota Gajah.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sami Aji Wong Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Tampan Mama Meka, Mama Kembar.
0: Jep.
1: Ada Mama Lili, Mama Mirza Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mak Lumintu, Bunda Muslimah Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Rati, Mbak Dami Aji Sugeng siang.
0: Jep. Sugeng siang.
1: Dari Pinusung siang. Nih.
0: Dalam? Dalam?
1: Lagune.
0: Sekarang apa, Nel?
1: Kembang Cubung.
0: Kembang Kecubung. Nggih.
1: Salame kagem sedulur ya mawon sang pantas setia tulung dicatetaken iki.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Heeh. Matur nuwun ninine.
0: Sami-sami.
1: Sehat iki kon loro ta ning.
0: Teng riku alah wong nang kene nggone. Nggone Mama Eka, nggone Mama Eka kana udan deres.
1: Nang klitik terus ilang nih.
0: Sami-sami Nel, panteng radio. Enten Nelin sing wonten Uman Agung matur suwun sampun nyawiji. Teng riko enten sinten? Bu Esena nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang ugi Bu. Alhamdulillah pandongane kula sehat, sawang sule, Bu e sehat.
2: Alhamdulillah, aku pun selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih. Semangga, Nel. Kok Nel Bu? Bu Suprapti semangga, badhe kinten salam kagem sinten anu sing bar nelpon Nelin.
2: Nggih, kinten salam kangge sedaya grup inovasi nggih, sedaya grup inovasi.
0: Nggih, sedaya. Kalih kalih kalih anu, kalih IPJS.
2: Nggih, dari grup IPJS semuanya. Terus Ibu Damin sami Wak Parti.
0: Sugeng siang. Tanggal 26 kita ke Pak S.
2: 27.
0: 26.
2: Aku gini loh Bu, ini Sari dari grup inovasi semuanya. Aku undang lewat studio ini tanggal 27 hari Minggu besok ya. Jangan lupa kumpul-kumpul nyambel bawangnya di rumah tuh.
0: Oh, seperti itu. Jen. Lajan sayangnya dina Minggu, mbok aja dina Minggu kayak kue lajan.
2: Minggu terakhir ya Ibu Dami Asih Wak Parti jangan lupa katanya mau datang ke rumah.
0: Insya Allah. Aku lo main saget anu dongakna kok Bu.
2: Terus Pak maklum Pak Warno nggih hampir supe.
0: Sugeng siang.
2: Hari Minggu
0: nggih.
2: Ujung insya Allah kumpul-kumpul silaturahmi teng mriki.
0: Sugeng siang.
2: Tempat terkecuali Nelin tadi yang udah baru turun.
0: Sugeng siang.
2: Bu yang naik. Ya, terus semualah Mbak Ibe semuanya dari grup inovasi. Terus ini aku mau kirim salamnya buat Grandpa Maruti.
0: Sugeng siang.
2: Sami Aji di Sugeng siang. Terus Kak Mbok Sarni penjual sayur niki kula kirimi lagu Banyuwangen mawon lah mekeh Banyuwangen.
0: Sugeng siang.
2: terus Ibu Ginar teng Sumping Karya.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Gem Mas Pur Kentung.
0: Nggih.
2: Mas Sobirine.
0: Sugeng siang.
2: Ben sedaya kemawon.
0: Matur suwun Ibuku Suprapti.
2: Cakep ini sari, semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa sing sami nggih Bu.
2: Oke, terima kasih waktunya.
0: Sami-sami, panteng radio Bu.
2: Panteng teri lama dong, jangan yang lainnya.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Suprapti, nggih matur suwun sanget sampunya wiji. Nggih, sugeng siang kemawon. Mama Moja malah ngilang. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang nih.
0: Jawan apa mboten, Bu?
3: Mboten namung mendang-mendung ngoten kemawon.
0: Oh, alah berarti ya padak ya gue ya.
3: Nggih, pripun wartose nih?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Sawang Sule. Bu Rio ku pripun wartose, Bu Rio? Lah miki kan Bu Suprapti, dadi saiki Bu Rio. Wis Mbak Rio sehat. Sehat Mbak Rio nggih.
3: Alhamdulillah sehat nih.
0: Nggih, monggo Mbak Rio, pada kinten salam kagem sinten Mbak Rio?
3: Nih,
0: salam.
3: Kentur salamnya sedanten mawon, boten kula wiji-wiji pokoknya sing midhangetaken trirama kula dongaaken selalu midhangetaken.
0: Sugeng siang kemawon. Sedaya. Sekare napa, Mbah?
3: Nih, sekare Banyulanget lho nih.
0: Sekare Banyulanget. Matur suwun, Mbah Rio.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Anu nih. Siarannya nama kayak apa nih?
0: Alat dan bagus sana tugas negara.
3: Nggih.
0: Panteng radio Mbak.
3: Panteng trirama nih, buatan pundi-pundi.
0: Nggih, matur suwun Mbak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mbak Rio matur suwun. Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng siang kanggo Pak Slamet ngapa iki ya? Ada kayak gue ya. Enten Bu Yuni Supatmi, sugeng siang. Nggih, Bunda Mariati sing wonten Gunung Terang matur suwun. Assalamualaikum, sugeng siang Nini Nek. Lanten baguse kula Bunda Miati. Bareng kinten salam. Nggih, salame kagem Simbok Seven, Bang John spesiale kagem Cin kula. Nggih, semangat gendinge ni tembang Tresno. Matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Bunda Miati. Nggih, mugi-mugi paringi sehat panjenengan. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, ampun supe nini neng eling namaning kayak gue ya. Ngisuk anak siaran klinik kesehatan gratis teng Seputih Raman je sebelah lapangan teng toko sembako nek Bu Indri, Bu Andri. Kelingan yuk Indri gue ya. Nggo promone kada sangat dulur-dulur, gue matur suwun sangat. Gue sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih enten Mamah Neri sing wonten Koga matur suwun sangat nggih sampunya wiji sehat selalu sayangku ya. Enten male Pak Barsona sing wonten Taman Negeri nggih matur suwun nyawiji nini nek. Sekare manut mawon nggih matur suwun ugi. Enten Bunda Daryati kali Pak Cupli sing wonten Raman nggih matur suwun sing saiki lagi panen-panen banyu. Mama Eka Bunda Singgel sedaya kemawon nggih dulur-dulur sing wonten mriku mugi-mugi paringi sehat selalu nggih matur suwun kanggo Pak Gusti Bu Yuni Supatmi nggih dereng saged Bu Elizabeth dereng saged mlebet monggo dicopi malih kanggo Mama Mojang nggih sugeng siang sudah pulang nggih sehat-sehat nggih enten Bu Supriyatini matur suwun ugi sampun nyawiji dicopi malih monggo Bunda Sambah sing wonten Tridatu nggih matur suwun nggih matur suwun sangat nggih duanten dulur-dulur sing nyobi telepon dereng saged keangkat nggih dicobi malih mangga saiki ora susah pada maring ngendi-endi dulur ayo pada ngiping maning karo klenengan nang radio Trirama pancen jo.

masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net gratis. Selain dapat sehatnya,

0: dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
3: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
2: Iya.
3: Ini sudah berapa kali, Pak?
2: Sudah habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Biosi.
5: Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Good.

0: Nah, matur suwun. Jek kanggo dulur-dulur sugeng siang menjelang sonten mawon. Senajan cuacane kaya jujur ini ngantuk banget. Jek ta senten wedal sumangga dulur-dulur sing badhe telepon 08 12 13 1 jendol. Jek, sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun sangat. Nggih, Bu Elizabeth. Sami-sami Ibu. Sami-sami sehat selalu nggih, Bu. Nggih, moga-moga paringi sehat. Ngisuk garep melu meng seputi raman beulih kok, Bu. Nggih, semangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.

0: Sugeng siang ugi Kang Pur, kepriwe kabare?
1: Ya alhamdulillah sehat waras-waras.
0: Apa ada wisudan apa urung nang kono?
1: Belas dokter belas.
0: Pada. Kono patire pada utan dhewe kru pada utan ya. Semoga Kang Pur wancine sampun mepet badhe salame kagem sinten. Niki wancine sampun mepet sangat monggo. Salame kagem sinten?
1: Salame kangge maklumin tu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Senang nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Suprapti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Nggih. Pasinggot putih nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Meri Kota Gajah nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Burung Yase sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Okay.

0: kembang ukar ge sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Ge spesiale kangge mbah kastam niki sugeng
1: siang. Sugeng siang. Matur suwun Kang Pur. Heeh, sami-sami panteng radio Kang. Lagune nderek mawon nggih. Heeh, matur suwun Kang Pur. Panteng radio. Kang Pur kendeng sing wonten Meranggi matur suwun sugeng putra El Angge sugeng siang riko nggih enten Bu Nyoman Arfini nggih sugeng siang nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun sanget yen iki sing sampun copi telepon nggih niki wau matur suwun nggih dicopi malih benceng ampun supe dulur-dulur benceng enten seren keling cek kesehatan teng Seputih Raman nggih teng sebelah lapangan Seputih Raman teng warung sembakone Bu Andri nggih semoga sami dugi sepakat banget dulur-dulur nggih September paket hemat kuwata sangat promone semoga dulur-dulur rek sing badhe pesen produk hubungi mawon call center 08 31 700 600. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan karo Nini Sari dikrama sing ayu dewek isuk ketemu nang Seputih Raman dulur-dulur nggih Nini siaran tekan kana nggih ditenggo dulur-dulur nggih matur suwun sangat mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat panjang yuswa nggih jagi kesehatan jambi herbale ampun supe donga sing sami nggih ninine nggih semonten ugi nyuwun pendongane paringi sehat panjang umur semoga saged ngibur panjenengan sedaya pamit kupatutuwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ra susah padha maring ngendi-endi lur ngibing maning karo kelenengan nang radio drama pancen cha

0: Kasihan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
3: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
2: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
3: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
2: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
3: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu bestie? Di suasana sore yang sangat mendung, gelap gulita. Ya, kira-kira bakal hujan atau enggak? Kita tunggu aja bestie. Ya, tunggu bersama-sama. Sampai nanti 6:30 ditemenin sama Chandra Dewi lagi di sini di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Mulut dibuka sama Ayu Ting Ting ya Besti. Nah kalau kamu mau request dendang juga boleh. Silahkan ya di 08 12 12 12 9 310. Chandra tungguin kebersamaan kamu sambil menikmati suasana sore yang sangat dinginnya. Aduhai, aduhai.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten

0: satu lagi Besti di 08 12 12 12 9310. Ya, aku tunggu untuk kebersamaannya di suasana sore ini Besti. Dan juga jangan lupa besok kita ketemu ya di lapangan RN4, lapangan nama Rama Nirwana, disebut di Raman. Besok ada cek kesehatan gratis, siaran keliling di toko sembakonya Mbak Andri dari jam 7 sampai jam 4 sore. Mantul sekali Besti, kamu jangan sampai tidak datang besok ya, dibawain banyak banget promo-promo spesial untuk kesehatan Besti-Besti semuanya. Dan juga hayu, sore hari ini kamu juga kalau mau ikutan bergabung bareng sama Chandra ya, bergabung sama-sama jadi konsumen lagi ya, pengkonsumsi aktif biosi si Haga gitu. Gimana sih aku bilangnya, harusnya gimana Besti? Pelanggan setia, konsumsi aktif banget biosi si Haga ini demi kesehatan tubuh kita. Buruan boleh OTW ke Radio Tri Rama, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. For your information Besti, sore ini tadi di sekitaran Radio Tri Rama kebagian gerimis, alhamdulillah kebagian dingin-dinginnya dunia yang sudah lama sekali tidak dirasakan. Alhamdulillah, baru gerimisnya aja udah adem banget. Gimana kalau kebagian hujannya? Ya Allah. Yuk, buruan juga nih kamu menyatunya. Chandra tunggu. Sampai nanti jam 5:30 kita bergoyang-goyang, kita loncak-loncakan bareng sama Tri Rama, bareng sama Chandranya ya. Ayolah Besti. Di live TikTok, Chandra live gak ya? Live enggak. Nah, 10 jari mengatakan tidak, Besti. Ya kita lihatlah bentar lagi, sesaat lagi ya Besti ya. Yang penting kamu gak usah kemana-mana, kamu tetap bergabungnya di sini saja. Jangan lupa kalau mau ikutan gabung passwordnya. Ada siapa? Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Halo, siapakah, di mana? Oh, maknya tak? Ini maknya tak?
1: Iya, ya Allah. Anak itu kok lali loh.
0: Maknya, apa kabarnya, Mak?
1: Alhamdulillah, sehat waras-waras.
0: Alhamdulillah, udah kebagian hujan belum, Mak? Mak, kok suaranya hilang, Mak? Mak? Halo, suaranya kok jauh dekat gitu. Halo. Ya, gimana?
1: Tadi malam udah hujan bentar.
0: Oh, sekarang kebagian mendung aja.
1: Oh,
0: ya wes nggak apa-apa ya.
1: Mungkin nanti malam lagi ya.
0: Ya mudah-mudahan, ya kan, ya udah. Ya. Maknya,
1: biar tidurnya enak.
0: Biar pokoknya nyanyi udah lama kan, selama ini kegerahan gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau gitu, maknya dendangnya mau apa?
1: Goyang heboh aja lah, biar heboh.
0: Goyang heboh. Yang heboh itu. Coba Chandra cek dulu. Digoyang lagi buat siapa maknya?
1: Buat Pak Edi PW. Ibu Muslimah, okay. Terus Mama, siapa yang SB6 kerajaan, siapa lo?
0: Yang di SB6?
1: Bu Esther ya?
0: Oh iya, bisa jadi.
1: Yang kerajaan itu lo? Bu Esena.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja lah, selamat sore.
0: Oke, baiklah.
1: Selamat nyantai-nyantai nunggu hujan.
0: Gitu aja.
1: Buat Mbak Chandranya. Semoga sehat selalu, bahagia Amin. Selalu, lancar Amin. Rezekinya, panjang Amin. Umur, jodohnya Amin. Cepet datang.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya maknya.
1: Iya.
0: Yuk, pantau radio.
1: Panteng Tri Rama dong, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut gabung ada maknya dari Belanda, belakang Damri. Sudah ikut digoyang, asik, asik, asik, asik, asik. Ya, gak usah kemana-mana, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Lanjut lagi dong, Besti. Masih bareng sama Chandra Dewi ya. Sore hari ini luar biasa banget untuk kebersamaannya ya. Chandra barusan banget 1 detik yang lalu live di TikTok, guys. Ya, kamu boleh meluncur aja di Radio Trirama FM. Silahkan untuk bisa bergabung. Ya, bantu diramaikan ya. Live sore hari ini yang masih baru mulai. Berarti kita cuma live-nya 1 jam setengah aja, Besti. Ya, gak apa-apa lah ya. Masih ada kesempatan untuk kamu bisa request dendang lewat TikTok, nih kan. Sekedar kamu lewat, ketik, sapa, say hi, nanti bisa kita bacain. Gitu. Enak, Besti, kalau kamu ikutan gabung sore hari ini. Ada Alan Mebel dari B3 Rumbia juga sudah ikutan bergabung. Terima kasih sudah ikut gabung terus. Ada lagi yang di jalan nih, Besti, boleh kali kasih tahu Chandra kira-kira kalau di jalan sekarang ini di mana yang kira-kira jalannya lagi basah-basah seluruh jalan. Lagunya begitu. Lagunya basah-basah seluruh tubuh. Tapi kalau suasana sore ini kira-kira di mana yang debu-debu jalanannya sudah mulai terhempaskan dikarenakan terkena air hujan. Wah, boleh deh kamu ikutan gabung, ikutan absen juga ya bareng sama Chandra sore hari ini. Dan juga gak lupa untuk program spesial Dangdut Sore ini persembahan dari Biosi. Herbal tetes premium masa kini yang benar-benar berkhasiat banget untuk bantu jaga kesehatan tubuh kamu, Besti. Pokoknya kamu gak bakal rugi sama sekali kalau nyetok Biosi di rumah. Apalagi ini cara konsumsinya sangat mudah banget. Ya, kamu konsumsinya mulai dari 5 tetes aja. Diminum pagi, siang, dan juga malam. Ini bakal berkhasiat banget untuk jaga kesehatan kamu. Dan juga dendang-dendang yang dikasih ya, dendang-dendang yang dihadirkan, dendang-dendang yang sudah disiapkan sore hari ini mudah-mudahan bisa menggugah ya. Menggugah apa? Menggugah semangat sore. Yang dari tadi mager banget gak mau ngapa-ngapain soalnya dingin banget. Dingin salah, panas salah, besti ya. Itu loh, Bes, kamu jangan sampai lupa ya. Kalau memang sore hari ini masih ada aktivitas, diselesaikan aktivitasnya sampai rampung, sampai tuntas. Biar nanti pas malam tidur itu gak kepikiran lagi pekerjaan. Udah tinggal istirahat dengan nyenyak, dengan istirahat dengan tenang gitu kan. Pekerjaannya dilanjut besok aja. Buruan aja. Yang lagi masak sore hari ini, masak apa nih? Kalau cuacanya dingin enak masak yang berkuah-kuah gitu gak sih? Iya kan? Iya, Soder. Iya gak? Kamu setuju gak? Masak yang berkuah-kuah, anget gitu. Salam-salam boleh-boleh dong. Mama muda kira-kira mau salam-salam buat siapa? Besti, kalau ternyata sore hari ini masih ngelanjutin lemburan, masih ngelanjutin pekerjaan, boleh banget ya, selesain aja semua pekerjaan kamu sambil ikutan bergabung bareng sama Chandra ya. Gabung gak harus ikut menyatu absen gitu ya, penting kamu gak pindah-pindah gelombang. Itu udah, aku udah seneng banget sih, Besti. Iya, Deviana tuh, Deviana aja udah absen. Ada Aditya Trinugroha juga sudah absen ya. Selamat sore, guys. Selamat bergabung ya di cuap-cuap sore hari ini. Tadi pagi kemana? Tadi pagi ada, cuma enggak live memang. Besok aja, besok live dari Raman Utara, Saputi Raman. Kenapa jadi Raman Utara, Besti? Dari lapangan Seputi Raman RN4 ya, di toko sembakonya Mbak Andri. Besok dari jam 7 sampai dengan jam 8 Besti datang karena besok bakal ada cek kesehatan sama siaran keliling. Yeay. Terus juga ini loh, Besku, yang hari ini juga kalau pengen COD-an dianterin gak sabar, nungguin besok gak sabar gitu ya. Udah, Besti, kamu hubungi call center aja di 0831-760-600 biar bisa dianterin hari ini ya, atau besok pagi. Kalau cuma sekitar-sekitar radio sini mah aja siap nganterin Besti. Kecuali kalau rumahmu jauh banget, kemungkinan besok pagi baru dianter ya. Apalagi kalau lewat ekspedisi, itu besok pagi sudah siap diantarkan OTW 3-4 harian. Kamu tunggu dan sabar ya kan. Terus juga Ahmad Pengembara, kata-kata hari ini jangan lupa ya kan, untuk menutup hari dengan membaca hamdalah, ya kan? Kalau membuka hari dengan bismillah. Ini menutup hari karena sudah mau malam, sudah mau istirahat. Ahmad pengembara. Bisa-bisanya sore-sore minta kata-kata. Apa Chandra kurang berkata-kata sore hari ini? Kayaknya dari tadi Chandra sudah berkata-kata. Kurang berkata-kata. Dena Laundry, selamat sore juga absen ya, Beh. Destro. Oh, thank you Destro, kamu sudah ikut bergabung. Terus ada lagi siapa? Kamu gak mau ikut gabung telepon, guys? Bisa. Kamu kalau mau telepon mah di 08 12 12 12 93 10. Nih, dikira Chandra gak siaran kali ya, soalnya Chandra belum bikin flyer. Ya udah sebentar, Chandra mau bikin flyer dulu, guys. Dikira gak siaran nanti kita. Terima kasih Destra, kamu sudah mengirim kopi, tahu aja di sini dingin. Mas Arif. Hey Mas Arif, kamu masak apa sore hari ini? Hai wahai angka satu. Ditinggal merantau sama istri tercinta. Ya Allah. Bisti, kamu coba aku mau cek deh yang udah punya BOC si Haga siapa sih sebenarnya sih. Selamat sore, ini Pak Aceh. Ini dari Toto Harjo. Keluhannya perutnya begah, makanya carinya apa? Cilambung. Masih dapat bonus beli satu cilambung, dapat satu juga susu kambing etawa. Ya Allah, kakak Jody yang imut-imut gemoy cintaku. Ya, jauh banget dari Tridatu, dia sudah sampai ke Trirama. Ya Allah, di situ hujan tambah. Enggak. Di sini tadi cuma gerimis rintik 1 2 3 4 5. Lumayan ya rintik-rintiknya sampai 5. Enggak deres enggak, guys. Ya cuma kebagian rintik. Itu tadi gerimis yang lewat, debu aja enggak keangkut, bener aja. Debu enggak keangkut. Airnya cuma nempel di atas permukaan debu, tahu enggak? Kalau buat hati yang lagi retak bisa ngobatin enggak, Mbak? Hah? Hati lagi retak, lakban aja udah lakban. Ya, di lakban aja udah ya. Selamat pengembara. Terus juga ini selamat sore guys ya. Siapa coba Chandra mau cek ini. Ada Mbak Taswi dari Pakuan IG. Keluhannya asam urat sama asam lambung. Makanya tuh salah satu produknya ada BOC Sihaga sama ada Si Lambung ya. Ada Proren sama Morinda, saya selalu. Terus juga ada istrinya Pak Buang dari Faria Agung. Ini udah sering banget konsumsi ya. Keluhannya di lambung sama keluhannya darah tinggi. Nah makanya carinya Si Lambung sama Si Pahit. Ini produk yang sangat recommended banget untuk Besti. Tuh kan. Apalagi itu guys yang sudah ikuminya tuh bareng sama Chandra. Ada Mbah Kasino dari Kodim, sakitnya stroke ringan. Udah mulai membaik loh, baru dua kali konsumsi. Ada BOC Sihaga, ada madu hitam sama selte. Wow, perpaduan yang sangat cocok banget untuk keluhan yang lagi dialami. Terus apa lagi nih? Selamat sore. Sudah ikut gabung lagi. Aku sempurna dalam ketidaksempurnaanku. Bahagia dalam kesedihanku. Kuat dalam kelemahanku sendiri. Kita kasih aplaus dulu. Kata-kata sore hari ini dari Destro sungguh menyentuh palung kalbuku. Ya Allah. Ada Deviana, Mbak. Tadi di Pasar Linggo hujan loh, deres banget. Alhamdulillah. Aku soalnya tadi belum pulang sekolah. Ya, kamu kehujanan gak, Deviana? Kamu jangan hujan-hujanan ya. Mentang-mentang udah lama nih gak ngeliat hujan, terus kamu hilap, gak boleh. Gak boleh ya. Besi juga di rumah nih. Mentang-mentang udah lama gak ngeliat hujan, jangan hujan-hujanan. Karena kalau hujan-hujan masih di awal-awal setelah musim kemarau, itu udaranya penuh dengan apa? Penuh dengan debu. Nanti malah jadi bercampur air dan debu kehirup sama kamu. Ya kan? Jadi enggak hujan-hujanan dulu ya, sabar ya. Wai Bungur, udah enggak Chan? Belum. Mungkin sebagian wilayah udah ya. Cuma kalau untuk di Taman Negeri belum Taman Negeri Mas Duri. Halo, Dang Sore Biosi.
1: Kasih nih.
0: Bu Esyena.
1: Aku udah ngomong loh.
0: Iya, tadi kecil suaranya.
1: Sekarang udah
0: Aman. Suaramu menusuk gendang telingaku. Coba, udah hujan belum di sana? Aku mah mau absen nungguin hujan di Umar Agung.
1: Hujanmu di Lampung Timur berapa?
0: Hujanku di Lampung Timur tadi 1, 2, 3, 4, 5 rintik-rintiknya.
1: Oh, lebih banyak di sini berarti.
0: Jadi di situ rintik-rintiknya berapa? 10?
1: 6 aja.
0: Alah, cuman kace sak titik gitu berarti. Ya udah, berarti belum kebagian.
1: Gimana sih yang hujan deras, gimana sih?
0: Tadi infonya di pasar Purbolinggo hujan deras.
1: Lo. Tempatmu enggak?
0: Di sini ya tuh tadi, cuma kecipratan aja, makanya cuma 5 titik kelitik.
1: Purbolinggo hujan, Waibungur tidak.
0: Dilewatin kayaknya Waibungur.
1: Oh iya, benar.
0: Gak tahu loncat kemana hujannya gitu.
1: Gak tahu juga, yang metro kali ya.
0: Bisa jadi, kan seperti enggan gitu hujan turun di Waibungur.
1: Kita mau langsung ke metro aja atau gimana kita ini sore ini? Tidak
0: sanggup saya. Nah,
1: lebih baik gak mandi aja ya berarti.
0: Iya, mending gak usah mandi. Mending gak usah mandi daripada jauh-jauh ke metro berat di ongkos. Ayo. Iya, gak usah mandi, besti. Asal memang tidak melakukan pekerjaan berat. Jadi gak berkeringat. Tapi kalau banyak keringat gak mandi, ya emboh, ya emoh, ya.
1: Ayo. Kandang, woy.
0: Emoh, ya. Ayo, dendangnya apa?
1: Sejarah pasti berulang.
0: Oke, dicek dulu di goyang buat siapa?
1: Udah live.
0: Sudah, aku sudah live barusan banget beberapa detik yang lalu. Mungkin.
1: Udah ada yang naik.
0: Sudah ada.
1: Sudah dong. Oke, buat yang lagi pantengin dirimu di TikTok ya, selamat sore. Dari si Santi, terus ada Bu Muslimahnya, selamat sore. Yang lagi LDR-an sama guys tadi deh.
0: Yang lagi LDR-an? Ada yang lagi LDR-an emang?
1: Ya, Mas Arif tau tadi.
0: Oh bener, Mas Arif, angka 1.
1: Ada satu kayak Chandra LDR.
0: Kamu jangan bongkar-bongkar dong.
1: LDR-nya sama bapak ibu saya, tapi dia mau.
0: Sama kamu juga aku LDR-an.
1: Apa?
0: Ayo, siapa lagi?
1: Grandpa Maruti juga. Terus ada Kang Pur Kendung.
0: Yo.
1: Ada lagi Amir Khan ya, selamat sore. Terus juga ada Ibu Watini, ada Mbak Rio, Bu Rumiasi. Putra LA, Sarah Malangnya ya, Muda Ufa juga, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Maklum, selamat sore. Mama Mega juga, terus ada Meriantinya, ada Italiana, ada lagi Neri Kota Gajah, selamat sore.
0: Selamat sore, Kak guys.
1: Kira juga sore. Terus siapa lagi? Semuanya saja.
0: Semua-mua aja, ya udah kalau gitu. Spesial coba buat siapa? Coba.
1: Spesial buat Chandra aja lah.
0: Oke, maci ya.
1: Sama-sama ya.
0: Ya, Banteng Radio.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sudah ikut gabung ada Bu Esyena dari Umar Agung yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Samiyadi, host request host Mimpi Manis tapi DJ ada nggak ya? Kita coba Chandra cek dulu ya guys ya. Nanti kita sapa-sapaan lagi. Kamu pantau terus, jangan kemana-mana ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya?
2: Perubahan banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Anjir. Mau telas pinten Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mau telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut malih.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu?

0: Patterson iaitu
1: Minyak Beet, Mentimun dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung.

Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4.

0: Happy, selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Okay.
0: Kita Bunda Christine, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Dan untuk ini Mary Plekenut.
1: Pak,

Kita sakniki kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam yang alhamdulillah sakniki kula kali panjenengan nggih tasik tutuk wonten di halaman 90 tapi sudah sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken. Wal mujibu lisyarahi. Wonten di tengah niku, daerah kira-kira dari ngandap 15 garis. Wal mujibu

pengen nyengkri-nyengkri, kepengen sembahyang toh, kepengen maca Quran toh, itu kan bisa terjadi koyok ngoten karena semua waktu itu dianggap pantas untuk beribadah yang satu macam tadi. Sing mesti ini ojo koyok dene tiang hataman Quran. Wong hatamkan mengalir seperti air mengalir ngoten lek tiang hafal Quran. Lek tiang hafal Quran ngati kiraatul Quran bin nazar dicepetno jadi

0: larangan apa, perintah apa. Kalau perintah dilakukan maka akan mendapat apa, kalau larangan dikerjakan akan mendapat dosa apa. Ini
1: mutaffifina allazina idza ktalu 'alan nas yastawfun
0: wa idza tetap kudu sakilo. Itu namanya kita termasuk orang yang celaka karena kita curang di dalam menimbang sesuatu yang akan kita jual atau kita beli. Sing masuk wonten ndek dawuh
1: wailul lil mutaffif,
0: ngerti? Tahun 2008 niki mboten wonten tiyang ndak ngerti nang maknane Quran, ngerti kabeh. Wong sakniki alim-alim mondok kabeh tapi masih
1: ikmatas salati la wujudas salati.
0: Iyakun terapun ono opo hamuka gati nisiro
1: tuj ala anahu ingatasi saat temen lapat
0: liyakun ta'ilun
1: iku ngelati lima maring dawu koblaukan tetap yang dalam saat turungi
0: itu iko mati sholat bukan fi'lu sholat. Kalau sudah perintahnya Allah itu yang kakotan sanis tapi kalimat ini ku iko mati sholat.
1: Jadi kalau sudah kata-kata iko mati sholat
0: sehati-hati ini ku melok sholat.
1: Ai inna malawana
0: tegese arga
1: alaika haing taat alaika ing atas sira
0: fil auqadin dalam pira-pira waktu
1: hatta la tashroha
0: himalalan syara iku idan tafaya
1: intafa intafaya ngoten
0: ari kalane inang ilang
1: ari kalane sirno
0: opo al malalan asyara
1: am kana mongko kongang opo taujihul
0: ihsan kepada kita untuk melakukan satu ibadah di waktunya ibadah yang lain agar sampean itu tidak tampak seperti orang yang
2: rakus. Emak kula niki budek terus budek niku awak niku panas katunggal kula sukani air anget setengah gelas terus kula teteske 5 tetes kan. Nah terus niku kula bobok kan bobok niku terus kula rasak-rasakne niku kok otot-otot niku ku kados didudutu nek ajeng dipundhut nggih monggo kersa nek diparingi panjang umur saged ngomong anak putu nggih.

Ding. Malam aja semalam juga ada nenggelis di daerah Malang. Dedangnya cincin kepalsuan dari Bunda Mirnawati Dewi. Salamnya buat sebesti-besti semuanya. Otok ajasnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Otok dedangnya cincin kepalsuan besi ya, dari Bunda Mirnawati Dewi. Langsung aja di keluarga sehat ya. Untuk dimana jangan kemana-mana. Tetap dedang besar ke malam. Atau persembahan ayah Zigo Magnesium Cream.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

masih di 93,1 FM Radio Tri Rahma. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani atau di malam ini ya, di malam Rabu. Dan untuk di mana keluarga sehat waktu sudah menyekat menit 40 ya, atau di jam 6 waktu Radio Tri Rahma dan sekitarnya. Oke, dan untuk ini menjaga selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dasar ke malam aja sih. Ada gang akhir di kisah lagunya dong, Sinden Ajaipongen. Salamnya buat Neng Gelis Dara Malang. Ada Jenita Putra Setian. Ada Maklum Bu Muslimah. Buat ajaisnya terima kasih ya, thank you. Terima kasih kembali buat dirimu ya, sudah menyatu untuk di dangdut sore ke malam. Selamat teman juga untuk di keluarga sehat ya, ada Butet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ajes ya, atau yang ada di Bandar Lampung ya, kawasan Teluk Betung. Salam spesial buat Neri yang ada di Kota Gajah. Semoga saya selalu semangat ya. Semoga spesial buat Ajesnya, semoga saya selalu makin sukses ke depannya. Amin. Makasih ya Bangku untuk dindingnya selimut biru ya. Yeah. Terima kasih untuk dimaklumi buat Butet yang ada di Teluk Betung ya, Bandar Lampung keluarga saya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Atau ke di 08-12-12-12-13-10-31-0 keluarga sehat ya. Oke, boleh satu penelpon keluarga sehat ya. Selamat teman juga untuk di keluarga sehat ya. Ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampung juga ya. Terima kasih sudah hadir. Udra LA, selamat malam AJS. Lagunya dong Hitam Manis dari Ayah Imam S. Arifin ya. Salam menyebut semuanya aja. Atau kajisnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Putra LA, sudah menyatu keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Atau persembahan ya, atau kaziko magnesium krim. Atau krim malam Rabu keluarga sehat ya. Selamat malam juga Mbak Ziz ya, dangdut sore ke malam. Selamat malam yang ada di 28. Menyatu aja sedenangnya dari Itzna Drisnawati yang badai biru. Atau kajisnya sehat selalu. Terima kasih, kembali kasih buat dirimu ya. Ada Basi Is yang ada di 28 keluarga sehat ya, sudah menyatu atau kedidang besore ke malam persembahan untuk Zigo Magnesium Cream dengan cara memakainya dioles di bagian tubuh yang sakit ya, cukup dioleskan saja keluarga sehat, rasakan

0: Tempat yang luar biasa kehangatan. Jadi untuk keluarga sehat yang mungkin badannya pegel, linu, capek habis seharian beraktivitas, keluarga sehat ya, Zigo Magnesium bisa menjadi solusinya keluarga sehat ya. Betul banget. Dan juga untuk Zigo Magnesium Sinemaskin ini, keluarga sehat Indonesia yang punya manfaat luar biasa selain itu ya, atau menjaga kesehatan jantung dan melancar peredaran darah. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Ada siapa di 08 12 12 12 13 10? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas AGS?
0: Kabarnya sehat. Bu Sri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hujannya sebagian Bun di sini Bu.
1: Semalam hujan terus banget.
0: Di Taman Negeri nggak hujan, tapi di tempatku hujan. Di Probolinggo udah 2 hari dari kemarin hujan. Alhamdulillah.
1: Ya, udah hampir merata hujannya. Ya.
0: Semoga yang belum cepat ya hujan.
1: Iya.
0: Amin. Ini dendangnya tadi ada selimut biru, terus dari Bunda Isna Trisnawati tadi ada badai biru, terus satu lagi ada hitam manis kayak AJS.
1: Buru-burunya.
0: Ini ada yang hitam. Hitam manis.
1: Ikut aja.
0: Oke deh kalau gitu. Spesialnya buat siapa?
1: Spesial pendengar kerirama di mana pun berada.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: kembali.
1: Pantang radio.
0: Pantang kerirama dong, Bu Sri. Ya. Terima kasih. Dagi yang ada di tanggamu sekeluarga saya dia sudah menyatu untuk di dangdut sarega malam ya, biru-biru ya, ada badai biru, selimut biru, hitam manis ya, kayak JS dong. Iya ya Bes ya, kita bergoyang dulu ya Bes ya, jangan kemana-mana sayangku cintaku. Tetap di dangdut sarega malam persembahan untuk ya Zigo Magnesium Cream bersama dia sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendorong penguatan digitalisasi, integrasi data dan kolaborasi antar daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan khususnya di bidang pertahanan dan perpajakan. Hal tersebut disampaikan PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah dan perjanjian kerjasama replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak atau SISGITA di Aula Blandongan Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan pada Senin 21 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kemenkoheri didampingi PLT Kepala Bapindel Lampung Tengah Dr. Chan Muhammad Arnes, PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Dina Tiakia Vidya serta jajaran bagian kerjasama Pemkab Lampung Tengah. Kemenkoheri mengatakan Pemkab Lampung Tengah akan mempelajari penerapan SISGITA secara komprehensif sebelum menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Gama Sirim Seluruhan Sigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Terima kasih keluarga, sehat ya, sudah setia menemani dedang dosa di kepala persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream. Atau keluarga sehat yang ingin dapatkan langsung aja datang di Radio Tadi Rama, atau yang mau COD juga bisa keluarga sehat ya. Saling ini untuk keluarga sehat yang mau dikirim lewat jasa sepedisi juga bisa banget keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita tentunya ya. Dan untuk dimana juga keluarga sehat, terima kasih yang sudah COD. Nah, ini keluarga sehat yang mau diantarin sama si ganteng seruangan. Sama jasnya keluarga sehat ya, boleh banget ya. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Karena untuk si gembang dan sumgrim keluarga sehat tidak tersedia di toko online manapun. Selamat malam untuk dimu keluarga sehat ya. Atau keluarga sehat dimanapun berada, yang lagi santai mungkin menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih juga untuk yang sudah percayakan untuk produk-produk herbal dari kita keluarga sehat yang sedang konsumsi setiap hari untuk pencegahan, atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya, pengobatan juga sangat bagus banget ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia untuk menjadi ya pastinya juga solusi untuk kesehatan keluarga sehat ya. Ini bisa jadi untuk keluarga sehat dikonsumsi rutin selama sehari 3 kali ya untuk pengobatan. Atau pencegahan cukup ya sekali saja keluarga sehat Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan dan juga konsultasi, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Dan untuk ini juga selamat malam ada Bu Ediana. Selamat malam Mas Haji, semalam juga hadir rekes lagunya dong, Birunya Rindu dari Dayu AG. Birunya cinta. Beda, birunya rindu ya. Kalau Jess lebih suka birunya yang 50.000 itu sih. Kalau itu mah semuanya mau. Lagi terima kasih buat Bu Diana, terima kasih juga buat Butet yang ada di Teluk Betung ya. Yang ada di Bandar Lampung keluarga sehat dia. Sudah punya itu juga untuk keluarga sehat ya. Birunya Rindu dari Dayu AG ya. Untuk di malam ini adanya dari Budak Ike ya, Nurjana saja ini. Mungkin gak apa-apa lah ya. Atau ke Bu Ediana ya, terima kasih untuk di malam keluarga sehat ya. Sudah di jam 7 lebihnya 7 menit keluarga sehat ya. Kita digede dulu yuk waktunya untuk ya azan sholat isya keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat jalankan ya atau ibadah sholat isya bagi yang menjalankan keluarga sehat. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Ya, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di dangdut sore ke malam. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk si gemak desim krim keluarga sehat ya. Jangan lupa langsung dapatkan di Radio Trirama atau COD ya. Nah, kita tidak ya menjual di toko online manapun. Oke, waktunya aja sepamit keluarga sehat. Masuknya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela. Iya, Bes, di Goyang Malam asik sekali Besti. Ketemu di hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Dela kembali hadir menemani malamnya kamu sampai jam 10 malam. Pantang terus di sini aja.

0: Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.
0: Ayo, Besti. Umur ini tadi terguyur. Gerimis-gerimis, mendung-mendung, sejuk ya kan? Mengilai ya pokoknya. Dan jangan lupa untuk selalu dikonsumsi Bioshi-nya, Besti. Ya, herbal tetes premium masa kini tentunya yang natural timur. Ataupun juga bisa di COD-kan saja dengan menghubungi call center kita di 0831 766

0: Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi bios,
1: ya alhamdulillah ya banyak lah
2: perubahannya.
1: Banyak.
2: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
2: Waalaikumsalam Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
2: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi kasih halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Oke Besti, selamat malam kembali hadir dan bergabung ya sama Della nih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Silakan untuk kamu Bes yang mau bergabung ya, sekarang gak prank lagi ya, boleh bergabung di 08 12 12 12 93 10 untuk kamu ya yang lagi patengin Della tentunya. Dan selamat malam Della ucapkan untuk yang sudah bergabung nih di WhatsAppnya Radio Tri Rama. Ya ini ada Bunda Samba sepertinya tadi ya sudah bergabung. Ada juga ini Bunda Sutiyon apa gimana ini ya. Ya terima kasih Bunda Samba. Mbak Dila apa kabar? Baik. Request lagunya Teras Biru ya. Terima kasih Bun. Ditunggu ya Bunda. Coba dicek dulu sama Dila untuk dendangnya. Kita lanjut sapa Bes. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Maklum.
2: Malam juga Del.
0: Oke, Maklum apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Baik-baik saya.
2: Dirimu juga gimana?
0: Diriku juga baik aja.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Maklum hujan enggak di sana?
2: Enggak, Pak, mendung-mendung aja. Belum hujan Pak Rian, Dok.
0: Oh, alah, ini sih tadi udah lumayan.
2: Aku dengar tadi itu di radio Tri Rama itu kan ada itu yang lagi kabar-kabar itu hujan-hujan gitu.
0: Iya.
2: Tempatku belum kebagian, Bes.
0: Semoga segera pindah ya biar merata-rata. Benar ya. Oke, nemenin Maklum nih, boleh malam ini mau request sampai ikutan Della di nanya.
2: Request inting daun.
0: Ya. Inting daun. Oke, digoyang untuk siapa?
2: Buat Amir Khan ya malam, Mr. E, Kang Mas Broto, Kang Pur Kentung juga malam. Ada Penjaga Cinta, ada Mas Wiki, Mas Eki PW, Kang Ahyar. Ada Hasan Sehat juga malam. Ada Dwi Ranger, ada Kang Iwan, ada Pendi Kuceng juga malam, Abil Tinggu malam, ada Aton Duka Lara, ada Mbak Neri Kota Gajah malam, ada Mama Hendro malam juga, ada Bu Daryati, Pak Cupli, ada Bu Hartini, Pak Ariano juga malam, ada siapa itu ya, Bapak Ipara, Pak Yanggi, ada Pak Eluri, ada Kang Firman malam, Bunda Tambah malam Bun, dan Pak Maruti, Kang Ngeri Pasing, Pak Bari, Pak Dekatiman, Pak Dekoiri, ada Pak Selamat malam, Putra LA, Mas Depa, Lia malam, Bapak Eni juga malam, ada Mama Cinta, Bu Ejena, Bu Ribut, Lek Turino, Bu Muslimah, Mary Susanti, Marianti, Itania Lena Sution, ada Mama Ediana juga, ada Bunda Gaiska, ada Pak Cikarto, Bu Suprapi, Om Tantu juga malam. Buat semuanya ya Del ya, malam.
0: Spesialnya boleh
2: buat
0: untuk siapa?
2: Limo,
0: oke deh, amin ya Rabbal Amin. Amin. Besti, terima kasih ya Maklum.
2: Sama-sama.
0: Kalau kita pantang radio. Oke, sami-sami. Ada Maklum sudah bergabung juga ya. Semoga sehat juga dan untuk keluarganya di rumah juga seperti itu. Amin ya. Lanjut Besti, halo Goyang Malam. Halo Bes. Kok gak ada suaranya? Julius, kamu kemana ya? Lanjut lagi boleh Besti, halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Oke, selamat malam. Ada Pak Gatot ya.
3: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya Besti?
3: Alhamdulillah.
0: Gimana Bes? Cuacanya?
3: Cuaca. Ya cuma mendung-mendung aja ini. Request dulu enggak?
0: Requestnya apa?
3: Bukit Berbunga, Mbak.
0: Bukit Berbunga ya?
3: Ya.
0: Oke, nanti dicek sama Della ya.
3: Ya.
0: Oke, digoyang untuk siapa?
3: Goyangnya buat Maklum, selamat malam. Mbak Ida Fitrati, selamat malam. Bu Ejena, selamat malam. Bunda Ribut Nelin, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Bu Muslima, Mbak Mary Susanti, Bu Diana, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Indah Trapti, selamat malam. Mama Citra, Mama Yoga, selamat malam. Mbak Mary Kota Gajah, selamat malam. Mbak Antonia, selamat malam juga. Mbak Elsa, Julius, NN, selamat malam. Pak Mas Didi, selamat malam. Mas Edi Dewi, selamat malam. Mbak Merianti, selamat malam.
0: Oke.
3: Grandpa Marusi, selamat malam. Mbak Italiana, selamat malam. Buat semuanya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih kalau gitu Panteng Radio, Pak Gatot. Panteng
3: Rira, Masem Besti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bes, Pak Gatot Trimulyo. Bukit Berbunga ditunggu ya, nanti Dela cek dulu guys ya, semoga bisa hadir tentunya ya. Oke, lanjut lagi boleh. Ada siapakah ini? Halo, Goyang Malam. Julius, kamu tuh gak ada suaranya loh. Ini aku gak apa-apain ya, gak ngerti. Dari tadi aman aja sih, maklum sama Pak Gatot ya. Gimana dong, gak ngerti aku. Bes, selamat malam, ini ada Mas Yusuf juga ya. Sehat-sehat, ada pantun jalan-jalan ke kota bumi. Cakep, gak lupa membeli korek api. Ya, Om Yusuf mau ngelamar Nini Sari. Mau ngelamar Nini Sari ke piye? Ke piye, ke piye, ke piye, ke piye mau kuih. Halo, Goyang Malam.
4: Asik sekali, Gusti.
0: Ya Allah, beneran mau ngelamar Nini Sari? Emangnya, apa cuman pantun?
4: Pantun
0: aja ya. Lagi apa sih, Bes? Kabarku baik, alhamdulillah luar biasa baik.
4: Lama gak nyiar.
0: Oke.
4: Yang abis masuk siapa?
0: Abis masuk tadi ada Pak Gatot.
4: Oh iya, selamat malam Pak Gatot. Ada juga Maklum itu yang ada di Parian.
0: Oke. Okay.
4: Selamat malam. Bu Muslimah. Selamat malam. Ada Julius, selamat malam. Bang Mas Broto, selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Om Tantis, selamat malam. Terus Bapak Kepala Desa yang ada di Sumber ini juga selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Semuanya aja bagaimana.
0: Oke, terima kasih kalau gitu. Spesial ada, Bes.
4: Spesialnya untuk dirimu ya.
0: Terima kasih, ditunggu. Tadi request delima ya. Coba ya dicek dulu kalau ada versi agak ngempit aku kasih ya, Mas Yusuf.
4: Ya, pantang beri lama. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Cuma pantun kok, Besnya. Kira-kira mau beneran ngelamar Nini Sari. Aduh, ada-ada aja ya para bapak-bapak ibu-ibuku ini ya. Baiklah, kita lanjut untuk perdendangan dulu ya, Bes, di malam hari ini. Terima kasih tadi sudah ketiga penelpon. Nanti boleh bergabung lagi Dela, kasih kesempatan ya. Jangan kemana-mana. Kamu bisa kirim-kirim salam di WhatsApp juga, bisa nanti dibacain ya kalau malas ngantri di telepon. Oke, Dela lanjut dulu ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Misty.

0: Samila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan, karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812 33.

0833-393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada
1: pinggulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi kan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya?
2: Iya.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga ya. Anjir, buat telas pinter Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mau telas kali?
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali?
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperkuat pengelolaan pajak daerah dan transparansi pertanahan melalui penerapan sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak atau SISGITA. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sekretaris Daerah Lampung Barat, Nukman, mengatakan SISGITA bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi menjadi upaya mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah. Melalui sistem ini, data nomor induk, bidang atau NIB akan diintegrasikan dengan nomor objek pajak atau NOP. Selain itu, validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB juga dilakukan secara digital dalam satu peta. Pemerintah daerah berharap sistem tersebut dapat membantu menemukan objek pajak yang belum tercatat, mendeteksi data ganda, serta memperkecil potensi kebocoran pendapatan asli daerah. SISGITA juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Proses validasi data pertanahan dan perpajakan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pertanahan dan perpajakan yang sebelumnya juga menjadi bagian dari program optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang di Lampung Barat. Dengan integrasi data berbasis geospasial, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan pengelolaan pajak dan pertanahan semakin tertib, transparan, serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
0: 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

0: Selamat malam warga sehat, kembali menyatu ya masih di 93,1 Radio Triraba FM. Untuk warga sehat yang malam hari ini lagi pantengin Dela, silahkan kembali menyatu dan bergabung ya. Yang udah kangen-kangen, pengen naikkan, pengen ngobrol, boleh ditunggu sama aku nih, pada kemana? Iya ini, ayo. Kita coba sapa ya, ini ada siapa Kak Besti? Halo, goyang malam. Halo, oke, sepertinya terputus ya, tidak bisa Dela jawab. Baik, untuk yang bergabung di WhatsApp Radio Trirama boleh deh ditelepon, Dela tunggu. Iya, ini tadi ada Bu Suprati mencoba masuk, Mbah Kembur juga selamat malam mencoba masuk ya. Sepertinya bertabrakan, Bes ya. Semangat, ayo Besi, semangat masukannya. Jangan pada menyerah, silakan. Ayo, boleh ya. Ini ada siapa, Besti? Halo, goyang malam.
1: Sekali, Besti.
0: Oke, selamat malam, Bu Suprati.
1: Ya, selamat malam juga, Mbak Nila.
0: Masya Allah. Baik, alhamdulillah sehat, Ibu. Kabarnya sehat ya, Bu?
1: Bila sehat terus,
0: alhamdulillah. Biosi.
1: Oke, Mbak Dila, lama
0: aku
1: banget.
0: Aku ada tapi tidak ada. Gimana ya ngomongnya ya? Alhamdulillah, tapi Dela sekarang bisa menjumpai kembali Bu Suprapti toh. Iya.
1: Itu banget Mbak Dela, gak kemana, kok tiba-tiba menghilang.
0: Ya seperti masalah. Itulah, namanya juga wanita.
1: Iya, Mas Pandinya kemana ini, diganti Mbak Dela lagi ya?
0: Mas Pandi ada di Batara, di sebelah tuh lagi siaran juga. Delanya nanti, Delanya di sini, gitu. Boleh, Bu Suprati gimana? Nemenin malam ini mau request sampai ikutan aku aja.
1: Requestnya boleh nggak?
0: Apa coba?
1: Selanda Cinta tadi udah masukkan belum? Udah di play
0: apa?
1: Belum?
0: Apa Bu?
1: Selanda
0: Cinta ya, coba di Dela cek dulu nih, digoyangnya dong untuk siapa?
1: Goyangnya buat Bu Esena, selamat malam. Pak Epara, Mama Para juga ya, selamat malam. Pak Edi PW, Fernando yang ada di Litas Timurnya juga selamat malam.
0: Halo.
1: Terus Putra ya, Bu Rumiase yang ada di Rumbia sana ya, selamat malam juga. Okay. Pak Firmansa yang ada di Jaya Baru, Mas Brotonya juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terus ya, Putra MM, Mbak Neri yang ada di Kota Gajah sama Mas Ahyarnya juga selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Mas Edwin, Mas Andon, Mbak Rini, selamat malam juga.
0: Selamat malam.

0: Kampung, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Terus khususnya dari grup inovasi semuanya tanpa
1: semuanya
0: terkecuali.
1: Ya? Oke. Adakah spesialnya?
0: Spesialnya buat Mbak Dela yang lagi tugas. Semoga selalu diberi
1: kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Besi, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih juga Ibu. Iya. Sudah gabung kalau kita potong radionya, Bu.
0: Tidak sama dong, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suprapti, thank you sudah bergabung sama Adela tentunya di malam hari ini ya. Luar biasa ya. Oke, lanjut lagi boleh. Ini pada semangat banget. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum. Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amir kan?
2: Iya, gimana?
1: Kabarnya? Oh, sudah dong,
2: oh,
1: pastinya. Benar.
2: Sudah sehat, seger, waras.
1: Sudah, siap. Apa kabar dengan dikau? Sudah mengisi?
2: Alhamdulillah sehat, apalagi kalau udah denger Dela, tambah
1: asik.
2: Sehat.
1: Bisa aja deh, Besti ya. Oke. Besti, namanya nih, mau request apa ikutan aku?
2: Apa yang udah siapin deh?
1: Ya udah disiapin, aku ada tadi ini Rindu Tapi Malu, kemudian juga Cinta Merah Jambu dan SMS di Trio Magic.
2: Udah Cinta Merah Jambunya lah.
1: Oke, ditunggu ya Bes, dendangnya yeah. Digoyangnya dong, boleh.
2: Tadi yang barusan turun siapa tadi? Bu Suprapti.
1: Ada Bu Suprapti, benar.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Maklumin tuh, udah naik belum ya?
1: Udah.
2: Selamat malam, maklum. Neri Cilikendut, kemudian Nelin, Mas Pur Kentung, Mas Edi BW, Abang Birin di Bandar Jaya, selamat malam. Udahlah buat semuanya aja deh.
1: Semuanya aja deh, spesialnya Bestiku. Spesialnya?
2: Spesialnya untuk yang lagi tugas. Semoga makin cantik aja.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Besti.
2: Radio.
1: Pantang dari Ramadan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Goyang Malam, Mes.
1: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Edi PW.
1: Iya, selamat malam, Mbak Dela.
0: Aku baik, selamat malam. Aku baik. Belum ditanya kabarnya, udah aku baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Malam.
1: Info Wibu hujan tadi.
0: Hujan.
1: Tapi sayang Seba belum kebagian ya.
0: Semoga selanjutnya ya, Bes, nular-nular ke Seba sana deh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Besti.
1: Gimana Mbak Dela?
0: Yuk, di requestkan apakah ini malam ini?
1: Tadi yang disiapin ada Cinta Merah Jambu ya?
0: Benar, ada.
1: Ikutan Cinta Merah Jambu.
0: Okay, ikutan Cinta Merah Jambu, digoyangnya dong, boleh Pak?
1: Goyangnya buat yang barusan turun ada Bang Amir Khan ya. Di Bandar Lampung ini ya, selamat malam.
0: Okay.
1: Kemudian tadi ada Ibu Sukrati juga, selamat malam. Ada MM di Tegalombok, kemudian lagi Abang Joni Wira di Menggala, selamat malam. Ada Ibu Muslimah, kemudian lagi Ibu Ributnya, ada Maklum, ada Pak Gatotnya, selamat malam.
0: Oke.
1: Ada Pak Evara, kemudian lagi Kang Abdul Tenggonya, Kang Mas Broto, selamat malam. Ada penjaga cintanya Ibu Rumiasih, kemudian lagi Bunda Christine, selamat malam.
0: Malam.
1: Ada Wahyu Indra di Seputi Ramanya. Mbak Neri Kota Gajah sama Mas Agus Kota Gajah, lama nggak kelihatan ini, sama Mas Eko Sumi. Selamat malam. Ada lagi Pak Yarati, kemudian Pak Yangit, selamat malam.
0: Malam, Bes.
1: Ada Mas Yono Martabaknya, kemudian Mas Agus Putengnya.
0: Malam.
1: Mas Yogi PLN di Purbolinggonya juga disapa, selamat malam. Kalaupun lagi tugas malamnya. Kemudian lagi Pak Aska di Toto Harjo. Kemudian yang terakhir ini ada Margara Muranya, ada Bunda Singgalnya, sama Mama Tudangnya, selamat malam.
0: Oke, spesialnya untuk siapa?
1: Spesial buat satu lagi. Ada Kang Ahyar, selamat malam.
0: Malam juga ya, terima kasih.
1: Buat Mbak Dela dong yang lagi tugas, selamat malam.
0: Terima kasih untuk aku. Kalau gitu. Patah radionya Pak Edi.
1: Panteng diri ramah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Edi sudah bergabung ya, Bes. Di malam hari ini. Oke. Udah pada banyak ya tadi yang masukkan. Kita lanjutin goyangnya ya. Yuk. Kalau kita biar makin semangat. Jangan kemana-mana, di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Bes.

0: Aduh, Burina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio

0: kesehatan sehari-hari juga bisa. Oh, iya, badan selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya.

Juga masih di Sula 3,1 FM Radio Trirama Biaya Musiki dan Informasi. Masih bersama Jens keluarga saya di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Si Madu, ada Madu Si Lambung Si Pahit, Madu Nomorofin Madu Pala ya. Ya pasti bisa keluarga sehat di Indonesia dapat ikan atau di radio Trirama dan juga jaringan. Bagi yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau produk kita tidak tersedia untuk ya di

toko online manapun keluarga sehat, apalagi untuk keluarga sehat ya, yang mendapatkan dengan harga yang lebih murah ya. Dan untuk Dimon juga keluarga sehat, terima kasih yang sudah ya, pasti juga untuk menjadikan solusi. Jadi untuk keluarga sehat, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Untuk yang baru pertama kali ya, atau mendapatkan atau madu si madu, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang baru pertama kali juga konsultasikan, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sudah keluarga sehat Indonesia derita. Jangan lupa juga untuk ya, madu si madunya kan, atau produk pendukung. Nah, jangan lupa dikombinasikan dengan produk utamanya agar hasilnya lebih maksimal lagi keluarga sehat ya. Promo sebagai September pakai teh hemat juga masih tersedia di radio-radio jaringan. Dan pastinya untuk keluarga sehat yang mau coba nanti juga bisa dapatkan untuk produk promonya. Tenang aja, bes. Ada pembelian BLC, dapatkan kupon di dalam kemasan keluarga sehat ya. Dan untuk ya, satu pembelian agar drop bonus susu kambing ketawa. Beli satu drink gratis satu, beli satu selde gratis satu, beli satu morida gratis satu, beli trirama kaji, beli satu gratis satu, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Beli si lambung gratis susu kambing etawa. Ayo silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan. Jadi bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan, atau yang mau codi juga bisa banget keluarga sehat ya. Dan untuk kirimkan keluarga sehat yang mau ikut tergabung di WhatsApp ya, ya berikut sedendang-dendang album nostalgia boleh banget. Dan kembali satu dendang untuk kirimkan keluarga sehat ya, menemani di selat malam di album nostalgia persembahan Madu Si Madu.

Terima kasih sudah mendapatkan madu si madu. Selamat malam, ada Bu Iswari yang ada di Pulang Ijo. Sudah mendapatkan si lambung. Mbah Toyo sudah beliin untuk istri yang ada di Karya Bakti, sudah mendapatkan si lambung. Pak Cito Gedung Rejo Sagdi sudah mendapatkan si lambung juga. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk si madu. Ada Pak Aceh yang ada di Toto Hari Keringan. Sudah mendapatkan ya si Pahit ya. Ada Mas Sandy yang ada di Pekalongan. Sudah mendapatkan si lambung. Terima kasih. Selamat malam juga ada Bu Sarmila Tubaba. Sudah mendapatkan si lambung ya. Pak Heri Trimurja. Sudah mendapatkan si lambung ya, luar biasa. Ada Bu Muslimah ya. Gimana kabarnya Mas Ajis? Kabarnya sehat ya. Warikas lagunya Tenda Biru spesial buat Mas Ajis. Salam juga buat semuanya atau pendengar radio dari Ramadhan juga jaringan ya, atau semuanya dari A sampai Z sehat selalu. Berkah murah rezekinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Muslimah ya. Sudah menyatu di keluarga sehat Indonesia. Kembali satu dendang spesial untuk keluarga sehat ya. Ada Tenda Biru. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar. Kalau Anda merasakan pegal linu,
0: kan pokoknya
1: Bu Anu.
0: Apa tuh pak? Mu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
2: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang

0: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol,
1: semua dilibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Peda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyak.

0: selanjutnya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Balik masih di 93,1 FM Radio Trirama. Dia masih di ini berbasis keluarga sehat ya. Asih di Warjar Luas Gen dari Jalan Gama Desa Taman Gede Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Selamat malam ya, masih bernostalgia untuk di malam Rabu keluarga saya di tanggal 22 September 2026. Terima kasih yang sudah menyatu untuk di keluarga sehat ya, atau di WhatsApp untuk ya album nostalgia. Selamat malam, ada Butet ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari Bandar Lampung. Selamat beristirahat untuk semuanya. Untuk Bang Aji, selamat bertugas. Saya selalu terima kasih dendangnya simfoni yang indah. Atau kedendangnya belum masuk ini, Bu Teti ya. Akhirnya bisa diganti. Thank you, terima kasih. Dan untuk Rimon juga keluarga sehat ya, masih bersama Jess. Atau di album nostalgia pastinya kali ini ada persembahan ya, Madu Trirama Kaji. Tadi yang sudah disempurnakan untuk ya, dari bahan-bahannya keluarga sehat ya, dengan formulasi yang sudah disempurnakan dari yang sebelumnya, Madu Kuda Jingkrak. Sekarang juga masih ada promo, beli satu gratis satu ya. Dan untuk di malam juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk Madu Trirama Kaji. Jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok ya sebelum tidur base. Baru di hari selanjutnya dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dan untuk Dimun juga terima kasih ya, yang sudah mendapatkan untuk Madu Trirama KJ bagi di Radio Trirama dan juga jaringan, karena kita ya hanya tersedia di Radio Trirama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online ya manapun keluarga sehat. Dan untuk Dimun juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk tentunya Madu Trirama KJ. Semoga bermasalahan ya, juga Lasi Dini, Lemas Sawat, Ibotin, Sperma Encer, keluarga sehat bisa teratasi, oke? Okay? Dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang atau kemana-mana di serat malam, atau yang masih ya, tentunya keluarga sehat Indonesia sibuk dengan aktivitasnya. Semoga atau kedendangnya bisa menghibur ya. Untuk Butet ya, bisa diganti untuk dendangnya ya. Jadi untuk keluarga saya, untuk ini juga selamat malam dan pastinya selamat bernostalgia.

0: Hele.
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

juga masih di album Dosel Gia Keluarga Sehat ya. Ada persembahan Madu Trier Rama KJ. Aduh, dengan ya formalnya sudah disempurnakan untuk menikahkan stamina pria dan juga wanita dewasa. Jadi khusus yang sudah punya pasangan suami istri keluarga sehat, yang belum jangan dulu. Dan untuk Dimon juga untuk keluarga sehat jangan lupa. Untuk yang mau COD juga bisa ya, silakan hubungi di call center kita. Nanti ya bisa dianterin sama AJS-nya. Atau yang ada di Kecamatan Wibor, Probolinggo dan sekitarnya. Atau untuk keluarga sehat Indonesia yang jauh, nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi. Baru bisa transfer COD juga bisa ya, mudah sekali. Dan untuk ini juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa juga dapatkan tadi untuk keluarga sehat ya, produk-produk herbal lainnya. Tadi juga ada madu, si madu juga dikonsumsi sekali saja, dia juga lebih dari cukup ya. Tapi untuk pengobatan harus 3 kali sehari. Tapi untuk madu Trirama KJ cukup dikonsumsi sehari sekali saja, 1 jam sebelum berhubungan atau 1 sendok ya sebelum tidur, bes dikonsumsi selama 2-3 harinya, oke? Dan untuk kedima keluarga sehat Indonesia, yuk. Atau kedima keluarga sehat Indonesia yang mau bernostalgia, boleh banget keluarga sehat ya. Nanti bisa ya untuk keluarga sehat Indonesia yang mau, ya pastinya juga keluarga sehat ya, request dendang-dendang album nostalgia. Ada persembahan ya untuk madu Trirama KJ keluarga sehat ya. Kembali aja sahabat juga untuk di malam ini ya, sudah mendapatkan untuk madu agar, dan juga yang sudah menyatu di WhatsApp. Ada Bah Kembur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang ada di Utama Jaya. Ada warga Pak S yang lagi pada lembur bakar bata, semoga batanya matang sempurna ya, amin. Atau dendangnya Teluk Bayur ya. Oke, siap ditunggu dendangnya untuk Teluk ya Bayur keluarga sehat Indonesia. Terima kasih buat Mbah Kembur sudah menemani di mana keluarga sehat ya. Atau di album Rosalia ya, tadi keluarga sehat persembahan untuk madu Trirama KJ bersama JS ya. Lagi selamat malam juga untuk di malam ini. Terima kasih sudah menyatu untuk ya di Facebooknya di Radio Trirama FM. Selamat malam untuk yang keluarga sehat ya di album Nostalgia. Ada Bunda Tumiar Idawati ya, selamat malam hadir dari Juanda Medan. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisnomuli juga hadir. Selamat malam juga ada Bunda Elizabeth ya dari Sebanam hadir. Untuk kajisnya selalu menjalankan tugas dengan penuh semangat, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Batang Radio Trirama dong pastinya. Terima kasih. Untuk semuanya keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia keluarga sehat ya persembahan. Untuk madu Trirama kajinya keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia, selamat beristirahat dan kita bernostalgia kembali. Ada ya Teluk Bayur keluarga sehat. Selamat malam dan selamat beristirahat.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: kok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi

cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di 93,1 FM untuk di album Nostalgia atau di malam Rabu ya, di tanggal 22 September 2026.

Untuk rimang keluar geser sudah di menit 49 ya. Di jam 11 waktu Radio Terang dan sekitarnya. Terima kasih pokoknya untuk lima keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk ya, madu agarilus ya, ada madu si madu dan juga madu terirama kajinya. Jadi untuk di seperti di rumah keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa untuk yang baru pertama kali ada konsumsi, konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Bisa hubungi di call center kita atau bisa langsung datang di Radio Dari Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cawatar Wibor, Lampung Timur. Nanti bisa diantarin sama Jesnya keluarga sehat ya. Selamat beristirahat Bes ya, karena sudah larut malam. Waktunya Ajis juga ya harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat. Jangan lupa ya, nanti dilanjut ya di acara selanjutnya bersama Ayudi nanti di Begadang ya. Dan untuk ini keluarga sehat, mau sebutnya kalau benar ada salah kata, aja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Jadi Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Bes. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini. Masih di acara Begadang Persembahan Madu KJ Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: olahraga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Yes, dilanjut lagi kita bergoyang ya, Bes ya. Masih ditemani barengan diriku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hopah, biar tidak bisa tidur. Semuanya begitu ya, Bes ya. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat cuannya juga pada lancar ya. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Adapun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda lagi pada ngapain? Lagi pada ngarengkol di pas ronda, lagi pada ngarumpi, iya, atau pindah tidur, iya. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Adapun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini bapak satpam? Ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk, begitu ya Bes ya. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Sumsel, Palembang dan juga sekitarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung? Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, apa kabar warga Gisting? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik semuanya ya Bes ya. Pada sehat, pada semangat seperti diriku menyemangati besi-besi tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku Besti. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ataupun juga di aplikasi permiskolan juga boleh banget. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan ada, yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin ada. Jangan lupa juga ya di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, ditungguin juga sawerannya. Oh, ditungguin apanya Bes? Ditungguin mawarnya, kopinya atau pausnya juga bakal-bakalan nolak atau bestia. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik adalah ulala Besti. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, itu namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaca Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasihin apa masih, dikasihin apa masih, dikasihin apa masih. Aku mah gak bakal bosen-bosennya ngasih info buat masih-masih bapak-bapak.

Assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Aduh, the bestie. Dibikin tahan lama dengan mengkonsumsi madu kaca Trirama FM. Jangan sampai kita susis lagi, bikin istri takut, suami takut berkali-kali. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya.

harmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bingung-bingung, jangan bimbang-bimbang, bestiku kecuali belum punya pasangan. Cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Manu Kaja Trirama FM. Halo. Halo. Luha.

suarane keren pak, keren pak. Wes tangkat yo rene suarane kepriwek jal dicoba maning ya. Di 08 12 12 12 93 si cendol ngana kue. Halo selamat pagi, begadang persembahan Manuk aja dari Rama FM. Halo Grandpa, a Grandpa, a Grandpa. Kenapa kok gak ada suaranya lagi atuh ini teh, kenapa? Halo. Lah Jen, Jen, ini sinyalnya apa priwek ke Grandpa? Grandpa. Halo pagi begadang bersebar baru aja dari Rama FM. Halo. Halo. Halo. Halo.

0: suaranya apa enggak. Kalau pasti enggak ada suaranya berarti bodoh. Tapi nenek suaranya berarti teh grandpa gue. Halo pagi begadang bersemar madu kaca Trirama FM. Halo. Sing.
1: Pasing yo nenek suaranya sing.
0: Lah, kepriwek ya jal. Jal kepriwek ya kepriwek. Halo. Sing ojo ngerjani aku sing. Halo. Sing. Koyorane suarane. Iki temenan apa ora to sing? Sing, mas sing. Lah. Ora ana suarane, bes. Kepriwek ya, bes. Sinyale apa priwek ya? Halo.

0: podo renek suara nih karena gue berarti podo. Halo, pagi begadang persembahan madu kaja dari Rama FM. Halo. Halo. Halo. Lalalala. Kepriwek ya.
1: Halo.
0: Nah.
1: Halo.
0: Gusti, halo. Gusti. Halo, halo, halo, halo. Sing, Pak Sing.
1: Halo.
0: Oi, Sing.
1: Halo. Halo.
0: Lah iki ngerjani iki Pak Sing. Sing.
1: Halo.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sing. Sehat, Sing.
1: Sehat, Yudi sehat.
0: Sing, ya ampun Andi to Sing. Emangnya gur pasing tok sing iso ngerjani. Alhamdulillah sehat sing, dirimu lagi ngapain sing?
1: Tak tutul pun wong ganteng.
0: Wah wah wah wah ganteng gagah perkasa idaman para wanita ternamanya Wahyudi Nata. Wow amazing.
1: Mesti tok.
0: Sing.
1: Nah,
0: ada request lagu nih apa sing ono ora kira-kira?
1: Pengadilan cinta yuk.
0: Pengadilan cinta.
1: Cintanya harus diadili yuk.
0: Ya iya harus diadili. Milih ponakan apa bulene ngono kuwi. Aja milih dua-duanya. Milih dua-duanya tapi dua-duanya enggak mau.
1: Oh, ya mesti gelem wong
0: iso. Apa yo ngono? Aku sih ra percaya. Ya, Nelin, apa gelem Nelin? Pegah. Heeh, tak duwe.
1: Gelem mau nyuwun nang omah.
0: Leh leh leh. Monggo digoyangnya buat siapa goyangnya sing?
1: Ya, goyangnya buat alang set dua-duanya.
0: Wih. Prit.
1: Rempah ini yang apa lho?
0: Lampu. Aku ini bingung kadang-kadang kok ya renek suaranya ngono gue lho. Mau ya awakmu renek suaranya kok ya awakmu mau ngerjani aku. Eh.
1: Dan papa aja,
0: Pak Yo. Pagi, Nce.
1: Ada Bobo di Ngolten Imo,
0: pagi. Pagi.
1: Ada Jambi ngerali ora yuk?
0: Siapa?
1: Jambi, Jambi ngerali ora?
0: Ora.
1: Ora, Pak Yo. Aku udah lima.
0: Nce.
1: Kati-kati lima. Bunda Kristi. Alamak lo.
0: Pagi mama.
1: Nah, Pak Warnonya juga pasti.
0: Pagi.
1: MM.
0: C.
1: Selamat Depa.
0: Pagi.
1: Ada lagi. Wah. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kang
1: Ujang.
0: Pagi.
1: Ada Abdul pulang balik.
0: Pagi.
1: Siapa di Turi?

0: Bang Johan Palapa.
1: Mikey.
0: Ada lagi. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Putra Jogja. Ada Putra LA. SBW. Terus Mbak Neri.
1: Mbak Neri.
0: Telepon kan dong, Mbak Neri.
1: Mbak Neri video call aku dong.
0: SBW. Terus ada lagi buat Mbak Dari dan Kak Jogja tadi. Ada

0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ajeng,
1: Ajeng. Udah lama loh, aku kangen loh sama Ajeng loh.

0: apa sing spesialnya anak pora sing kira-kira sing
1: spesialnya buat dua cara jelita.
0: Hala si jiwa yang urung kena gelem sing terima kasih ya sing, sehat selalu ya. Atau pantang Tri Rama atau sing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Yari Basing dari Kampung Cina tapi bukan orang Cina, orang Jawa. Dari Gisting Tanggamu, warga Gisting. Semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Manukaja Tri Rama FM boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting Tanggamus Impres Purwadadi Gisting Tanggamus ya. Halo selamat pagi, begadang persembahan Manukaja Tri Rama FM.

0: iya.
1: Iya.
0: Ngomongnya aja geremeng.
1: Aja geremeng.
0: Heeh.
1: Yang enggak no.
0: Masa ngomongnya ya geremeng ana kowe kadang ya kerungu, kadang ya ora, kadang ya semar-semar ana kowe.
1: Ngono.
0: Iya. Penjaga cinta.
1: Ya.
0: Dirimu ada frekuensi selaku apa dirimu?
1: Cinta sampai di sini.
0: Cinta sampai di sini. Lah ya wes jaga cintane uang, cintane ngomong sampai re di sini anak gue.
1: Harus mulah.
0: Ada sok mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat apa digoyangnya.

0: Yo ya.
1: Ada lagi daerah Malang.
0: Masuk.
1: Masuk M.
0: Masuk M.

0: Terus? Terus? Tuh kan geremeng meneh toh?
1: Inepria Penny ya.
0: Selamat pagi. Pagi.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya? Napora kira-kira spesialnya?

0: buat dirimu aja lah.
1: Oke lah, terima kasih atau matur sembah nuwun, atau mudah-mudahan dirimu sehat selalu, atau mudah-mudahan dirimu semangat selalu, atau pantang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah, penjaga cinta dari gaya baru. Cintane sapa sing dijaga? Cintane uang. Ngono kuwi. Halo, pagi Begadang bersama Manuk Gajah dari Rapa Epe.
2: Untuk kekuatan lama.
1: Dengan siapa di mana? Ya,
2: dengan biasa orang jauh.
1: Orang jauh? Tapi selalu dekat di hatiku. Pret.
2: Kan boleh ngonor wong tua.
1: Mama.
2: Non.
1: Mama sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mama dirimu lagi ngapain, Ma? Bercingkra-cingkra ora apa arep mulai? Nembe arep mulai koyo ne yo, Ma?
2: Ora, wis libur sik, mentar wong ganteng.
1: Libur sik. Yo aja libur to, Ma. Nek libur ngono kuwi engko ya kepriwe? Kapan garis duane, Mama?
2: Dua-dua hari ngono lho.
1: Pejuang, pejuang garis dua tanpa libur lho, Ma. Loh, tuwe iki umure lho, Ma. Jiwanya masih muda, membara. Yo Pak Warno yo.
2: Turu.
1: Turu. Pak Warno ya. Tangi. Tangi Pak Warno. Pak Warno, tangi. Tangi, tangi.
2: Wong muni. Lapos hijut, lapos hijut
1: menjadi. Tangi, tangi, tangi. Ya mene kok ya wis tilem kuwi lho.

0: Pandan ATT.
1: Coba, ana pora kira-kira. Koyone tahu request kan, koyone?
0: Iya tahu rek, aku sering request. Kadang puter, kadang enggak.
1: Lah yo ku ini karo sampean ki kadang lali yo kadang inget lho man rumang sana.
0: Kadang wong tuwek yo nek.
1: Lah iya. Jane karo sing enom, jangankan ora, jangankan disebutna ora disebutna wae wis inget aku mak. Nek karo wong tuwa ki beda memang omak.
0: Lah kok ana-ana. Nek kowe 3 kali ada 2 kali gak diputar.
1: Lah kan, apa mana mending kowe sepisan diputar nama mak kadung inget, nek cara gak inget bablas brals
0: pokoke. Iya, ora diputar.
1: Lah iya. Mung tak sebut tok judule. Petualang cinta, wes.
0: Ya wes. Ora tinggal, ora tinggal. Ira kirim kerja. Omongnya Pak Bos, Pak.
1: Omongan no.
0: Ira kirim kerja Pak Pi, Pak.
1: Omongan no.
0: Di PTT ya, ibu yo MM di PTT neng
1: to. MM arep di PTT karo sapa kuwi?
0: Kaya welut.
1: MM arep di PTT karo sapa?
0: Karo aku, Pak Bos.
1: Ojo, Mak, ojo.
0: Ora usah.
1: Ora empan, Mak, ora empan.
0: Enggak karo lating, Bek.
1: Arep PTT ini karo opo? Tetep enggak empan, mesano.
0: Arep pelatih pringen landep.
1: Mesano pringe, Mak. Mesano pringe udah MME.
0: Nek yo melat ya pringe yo.
1: Wes to, dadi apa-apane pen utuhan wae, gek diguang nang lebung ngono lho, Mak.
0: Yo dimut tok karo bajul iki. Bajule gak tegak.
1: Bayang kuwi ya, sing bingung iki kuwi.
0: Mama dhisik ya, En.
1: Kuwi kadangan yo ngono kuwi jek pengin dadi mamae.
0: Lho
1: kan ngono kuwi. Awalane tau saka yo iya iya. Lah ujunge MM tak sayang karo mamak ya M ngono kuwi. Awalane tak gua nang lebung Masudi ngono kuwi tapi ujunge MM tak sayang ya M ngono kuwi.
0: Jagane umpan besok yo.
1: Lek kuwi digejret medise baru diangkat lek kuwi.
0: Pas nang taksi yo kasi yune.
1: Lah iya.
0: MM drama cuyu.
1: Hah?
0: MM drama cuyu.
1: Apa yang ngono?
0: Nah, nyokot lah kuat capit kok kurang.
1: Kau ada dong? Das, bagai.
0: Lagi.

0: Nakile. Masa kowe takon nambe anu, kowe takon ini sari ini lewat jalan iki jarene iki jalan ke Merapi. Aku mau ngelamar nuneng anu ini sari ngono to Mas.
1: Ya ora nyambung.
0: Ora nyambung.
1: Yo ora.
0: Yo
1: ora. Wis to.
0: Wis to.
1: Ojo
0: ora nyambung.
1: Lah iya, mesakno. Kok ndak isin.
0: Salah sampai bensin.
1: Jalan-jalan ke Merapi.

0: Torino atau Turner.
1: Ojo dilamar to wong Torino ojo.
0: Dene iki ngono ae.
1: Heeh. Iya.
0: Turino meneh merana terus.
1: Lah iya. Kan mesakno adike mesakno mbake de.
0: Heeh, mbake anu. Aku mbak Turino iki kaya kembar siam.
1: Kembar siam. Lek Turino. Gelem-gelem le kembar karo mama.
0: Aku sing kembarane sing siam, Turino kembar sial.
1: Gelem-geleman le kembar kok karo maklum itu.
0: Kembar siam, kembar sial iki jenenge.

0: terus sama itu Duyen
1: pagi Kang Duyen
0: pagi Kang Iwan
1: pagi
0: Ranger terus sama

0: pertama.
1: Oh, tak kira. Oh, bener tak kira.
0: Iya.
1: Menikah ternyata tenang dah menikah.
0: Tenang. Engko sesuk karo sing kedua, sesuk ene karo sing ketiga. Pokoknya nganti pitu setiap dino ganti-ganti.
1: Oh, ya bener.
0: Lah iya. Ajeng ki sing ke-8.
1: Oh, ajeng iku.
0: Sing ke-8 kuwi.
1: Ke-8 ajeng.
0: Nah.
1: Yang ke-10 Kota Bumi.
0: Nah.
1: Yo pas.
0: Sing ke-11 Pari Agung.
1: Oh, ora iso. Pari Agung gak duwe gambaran kayak iki. Eh, kok darah malang, ya darah malang.

0: Sudah Mega. Itu sudah Nopi Mama Mega.
1: Baiki.
0: Buat semuanya.
1: Semuanya spesialnya buat siapa, mana pora kira-kira spesialnya, Ma?
0: Yang siaran sehat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun.
0: Penyakit pemusibah pemarah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Yang baik buat keluarganya Yusi.
1: Siap, terima kasih ya Ma. Matur sembah nuwun ugi mungkin-mungkin ya pawartose sehat sekeluarga jadi semangat. Mamaku, mamaku sing paling ayu dhewe pari agung. Panteng radio.
0: Santang dirama sun.
1: Panen sembah nuwun sak kabupaten. Yakin sak kabupaten, Ma. Heeh, yakin, Ma. Grand Pama tadi enggak ada suaranya. Sekarang dapur lagi enggak ada suaranya, gur ngerjani aku tok ngeneng anak gue Gusti. Segmen selanjutnya ya Grand Pama. Arep ketumbur karo saiki jam 1 kuwi lho. Ting tong ting tong saiki jam 1 nenekku. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Grand Pama ya. Ada Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah juga, selamat pagi Pak Gatot. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Mbak Atun, Mbak Atun, segmen selanjutnya Mbak Atun ya. Dilanjut di sini Mbak Atun, dilanjut di sini. Masih banyak kok kebersamaannya sampai jam 3 loh Mbak Atun. Makanya cingkrai-cingkrai dilanjut di sini. Santai wae, santai. Ojo kesusu. Selamat pagi Mbak Atun Duka Lara. Nek cara kesel, cek cara kesel karena kui pakai ilmunya Mbak Neri kecelakaanut istirahat di se, Pak istirahat di se yo Pak, kesel Pak ngono kui, kok dilanjut meneh. Terima kasih Mbak Atun jalan darah, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat sampai jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well aku semuanya, wow.

0: Ganteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Nonton radio, nonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Bode Samila, bode.
7: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih lanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Maduka Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Maduka Jatri Rama FM.

0: yo sehat, emang seger-beger sesario tambah bundar ngene gue. Dirimu lagi ngapain, Ben? Mana? Jangan ditungguin, Ben, samperin aja, samperin. Monggo dirimu ada request lagunya apa, Ben? Apa? Kepastian. Penuh kepastian apa penuh kepalsuan? Oh, kepalsuan. Ya ampun. Atuh sok mangga sambil dicek digoyang dulu. Berapa digoyangnya?
1: Goyangnya mepet Pak Heri.
0: Gitu. Atuh sok mangga spesialnya buat siapa? Spesialnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun ya Pen. Mudah-mudahan dirimu ya sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu ya semangat selalu begitu ya. Atau pantang radio Pen. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Penny. Gisting tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kajet Rirama FM.
2: Madu kuat, tahan lama.
0: Renva,
2: oi,
0: lama kok yorene suara nih, ngono.
2: Itu tadi sejak siang tadi loh ada error begitu.
0: Dari tadi siang.
2: Oh, acaranya Nini Sari aku masuk juga nggak ada suaranya.
0: Aku sudah tahu apa itu masalahnya.
2: Apa?
0: Masalahnya di kabel.
2: Kabel?
0: Sesok nek sampean nelpon on air meneh karo liyane ora enek suarane, omongno kabelnya digoyang nih.
2: Oh, berarti yang tidak putus itu.
0: Iya, kabelnya digoyang-goyang, kabel ijo digoyang-goyang. Ngono. Aku luwes reti, agek mau ya langsung reti Wahyu Dinata ngono lho.
2: Iya, biasanya aku juga satu yang goyang tahan lama.
0: Lah, lihat dirimu goyang-goyang tahan lama tapi pertanyaannya karo sopo?
2: Ayo singkrak-singkrak dewe dong.
0: Singkrak dewe.
2: Yes.
0: Ya alah bes. Melasi tau bes.
2: Kang Yudi. Tolong Iwak Lohan bisa?
0: Iwak Lohan. Iwak Lohan ya tak goreng ana kuwi enak.
2: Ya, nek iso diputer di play ya.
0: Coba tak puterne yo. Iwak Lohane tak puterno. Mau ning ngadep ngarep saiki ngadep ngidul.
2: Ya.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
2: Oh, ini buat adikku tadi yang sudah masuk. Ayo, Ma.
0: Apa? Mak malu itu jadi ganggu jadi cingkrak masak no pawarno net pending nih.
2: Lo, layo tak semangat itu.
0: Layo masak no pawarno.
2: Terus ini juga untuk saudara kembarnya Maringke. Sekarang tidak ada pasangan.
0: Kembar dari mana? Kembar dari mana, Gusti? Kembare dari mana? Sing kembar Marinje karo maklum itu ki mung siji padha ne.
2: Heeh.
0: Padha tuweke.
2: Lah iya kan juga. Tak kon ayo Marinje.
0: Siap.
2: Terus tak lanjut. Pasing. Permaisurimu mbok kek-kek aku siji to sing.
0: Jangankan diwene siji to Grandpa, loro kuwi lho ora enek sing gelem.
2: Mosok ta?
0: Ya mong ya.
2: Yo, nek ono tambah nek sing.
0: Jangankan arep ditambah, loro wae ora enek sing gelem, apa meneh nambah.
2: Oke, kalau begitu tak lanjut. Meneli permaisuri. Pasing, Om Pasing.
0: NC, Om.
2: MBG.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Tidak lupa.
0: Buat siapa?
2: Buat Neri Plekenut.
0: Mbak Neri, bagi Mbak Neri.
2: Goyang enggak, Ner?
0: Ya ora. Surat yang lembane ri arep goyang kepriwek ya carane lho wis lali.
2: Telepon aku.
0: Lah, nelpon Grempa ki arep ngopo? Arep takon carane kepriwek. Lah Grempa wae wis lali saking suwene.
2: Lah yo kuwi.
0: Lah iya. Padha-padha lali terus arep takon sapa? Sing kene iki Mbak Neri, nek arep takon carane kepriwek wis takon karo aku wae, yo. 24 jam nonstop kecuali karo Kang De, karo Grempa. Nek karo Grempa enggak. Takon wong liya. Takon wong liya, aja takon aku.
2: Lanjut.
0: Heeh.
2: Atur tu kalara.
0: Siap.
2: Goyang juga?
0: Ya mesti. Ya Mbak Atun ya.
2: Ayo dilanjut Mbak Atun.
0: Lanjut nih Mbak Atun. Kolek, kolek cara iki on air dhisik dipending dhisik ya ora apa-apa.
2: Ya Neri iki ya, istirahat dhisik.
0: Lah, lek Mbak Neri kan istirahat dhisik, maklum itu dipending dhisik. Lek sampean.
2: Aku
0: ora dhisik-dhisik.
2: Ora dhisik-dhisik.
0: Lah iya. Ora ada dhisik-dhisik monggo ya.
2: Oh. Saiki aku juga diputus karo Mami Melda kok.
0: Ngono. Yo alah, Mimi. Mami baru sadar berarti Mi ora ket mbiyen Mi. Ora ket mbiyen.
2: Alah. Yo jenenge we nasib.
0: Lah iya, wis ta terima wae nasibe.
2: Tak lanjut.
0: Heeh.
2: Mama Muklas.
0: C.
2: Selamat pagi. Gak tambah. Selamat pagi juga. Terus Mama Mega.
0: Betul ya. Baiki Mama Mega.
2: Mbak Ulfa di
0: sana. Baiki.
2: Selamat pagi. Terus ini Ibu Muslimah kalau mendengarkan selamat
0: pagi.
2: Terus itu Mas Agus yang di Pring Sewu itu jualan apa sih?
0: Mas Agus.
2: Oh, teng-teng-teng gitu.
0: Lah, kira-kira nek suarane teng-teng-teng ki jualane apa?
2: Ngerti ku martabak.
0: Martabak, martabak apa yo ene? Teng-teng-teng martabak, martabak, martabak yo ora ene.
2: Martabak telur.
0: Gak ene. Martabak ki ora ene suarane gur meneng enuk ngono kuwi.

0: Wei, kira carane mas. Wes Rene tak ajari sik Rene.
1: Ina sing dodol AAYD.
0: Amazing.
2: Terus at Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Sekarang sudah jam 2 pagi.
3: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
5: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
6: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk mas.
8: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
9: Masih di acara Begadang.
10: Begadang.
9: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

di pagi hari ini, Bes. Makanya dirimu pantang diriku aja, ya. Diriku menemani besi-besi tayang-tayang well-well setiap hari loh, Bes. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur. Masih di acara Begadang Bersembahan Madu Kaca Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin ya, Bes, madu kaca Trirama FM-nya. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo kayak kapungan apa nyong ngelempuruk. Baik, tidak ya. Tidak baru assalamualaikum dan waalaikumsalam. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, Bes. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi

Kono Gui. Terima kasih masih Kim ya. Kemudian apa kabar? Tadi ada Grandpa, lagumu gak masuk playlist Grandpa. Digantinya sama apa Grandpa gantinya? Yang aku sudah tak tahan. Gak ada Gui. Terima kasih Grandpa Maruti ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian juga ada Mbak Atun. Mbak Atun, dirimu lagi ngapain Mbak Atun? Lagi jingkrak-jingkrak, istirahat dulu. Iya, capek Pak, capek Mas, capek. Istirahat dhisik yo. Itu Mbak Neri kalau itu ya. Kalau Mbak Atun enggak, non-stop pokoknya mah 24 jam jingkrak-jingkrak, luar biasa ya. Selamat pagi Mbak Atun Dukalara. Kota gajah bergoyang, kota gajah siap ya. Kemudian apa kabar? Ada beli bis putih Camas Punggur Lampung. Selamat pagi bis. Hadir bang, hadir. Siap dek. Terima kasih ya dek. Gak kebalik bis, gak kebalik. Diriku yang manggil dirimu abang, dirimu manggil diriku adek. Gitu bis. Terima kasih ya bis ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya, semangat ya. Warga kota metro, apa kabar warga kota metro? Yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan kota metro sana ya. Ataupun juga warga Gisting, selamat pagi warga Gisting. Yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke 101,3 FM. Just Gisting Tanggamus, Impress Purwodadi Gisting Tanggamus ya. Ataupun juga warga Pringsewu, apa kabar warga Pringsewu?

Dokter Mandala ya. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di tulang bawang dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji tulang bawang sana. Kemudian untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Tridatu Lampung Timur dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur di belakang kantor NBNCNU Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur. Kemudian untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Lampung Barat dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke Radio Gisar FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat. Untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku,

konsultasi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 Bang.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalah

0: anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

kasih Bes yang selalu pantang di Begadang. Masih bersembari spesial daripada Madu Kajia Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kajia Tri Rama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD delivery ekspedisi boleh ya. Terima kasih ya Bes, aku pamit. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
0: Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis.
1: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
0: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah.
1: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan segenap pemirsa yang saya hormati, memasuki minggu akhir Ramadan biasanya ditandai dengan pindahnya kegiatan dari masjid ke pasar, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Tradisi mudik yang merupakan bagian dari ritual merayakan Lebaran sudah membudaya di tengah masyarakat kita. Orang mau kumpul dengan orang-orang yang disayanginya, ibu bapak, sanak famili, handai tolan, kaum kerabat, bernostalgia dengan teman-teman lama, mengenang masa-masa lalu di kampung dan jauh di mato yang selama ini ditinggal merantau. Nah, apa sih yang mendorong semangat silaturahmi sedemikian rupa sehingga lahir sebuah gerakan raksasa yang namanya mudik? Gerakan raksasa karena kegiatan ini menyedot nilai ekonomi tidak kurang dari, menurut penjelasan seorang pejabat, 16,7 triliun arus mudik ini. Sebuah gerakan ekonomi yang dahsyat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita lihat sedikit latar belakangnya. Puasa bertujuan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar sebagai manusia kita bisa kembali ke fitrah, suci, bersih, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Puncaknya adalah Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Itu puncak. Jalan menuju puncak, jalan menuju puncak tidak lurus dan bertabur bunga. Jalan menuju puncak menanjat, menurun, banyak onak dan duri. Itu yang kita laksanakan ibadah Ramadan itu. Kita puasa di siang hari, menahan lapar yang melilit perut padahal di sekitar banyak makanan, menahan haus yang mencekik tenggorokan padahal di sekeliling banyak minuman. Kenapa dan mau apa? Kita mau kembali ke fitrah. Malam kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kita bayarkan zakat. Kenapa? Kita mau Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih, kembali putih. Kalau soal lebaran mah, Bu. Kalau soal lebaran mah siapa aja lebaran. Mau puasa, mau enggak puasa, lebaran. Mau terawih, mau enggak terawih, lebaran. Lebaran sudah jadi budaya dan sudah jadi milik nasional. Tetapi merayakan Idul Fitri hanya yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar. Jelas, Bu? Apa yang jelas? Nah, itu yang barusan itu. Saudara-saudara, dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Tapi kita manusia, kita zon politiken. Kita tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita juga berhubungan dengan sesama manusia. Dosa kita kepada Allah, kita bertaubat langsung kepadanya, zonder calo. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberi maaf kalau kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jelas? Jelas? Nah, akan lebih jelas lagi setelah yang berikut ini. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Hei, tuan-tuan, tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang tidak beruntung? Orang yang sial? Siapa itu? Macam-macam jawaban sahabat. Oh, orang bangkrut itu kalau dipecat dari jabatan. Orang bangkrut itu kalau dagang tidak laku. Ada yang jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Menurut pendapat kami, orang bangkrut orang yang enggak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Siapa yang punya duit raja, yang enggak punya duit silakan selamat ngelamun. Orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, Pak, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja beda tuh. Bener. Ya kelihatan aja. Jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Tapi apa jawab Nabi? Bukan. Orang sial, orang bangkrut bukan yang enggak punya duit. Bukan yang kerja dipecat, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Nabi tidak cerita Yahudi, Nasrani, tidak. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Mayati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang besok di hari akhirat, dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, karena dia ahli ibadah di satu sisi. Tapi di sisi lain, dia datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar, pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang benar. Ini orang bangkrut. Satu sisi bawa pahala ibadah, sisi lain bawa dosa kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Enak dia laporan, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, dia bilang. Dari kiri datang orang, sebentar Tuhan, dia memang tukang sholat, tapi waktu di dunia saya pernah dicaci maki tanpa salah, lidahnya kasar, tajam lidahnya itu, saya dicaci maki, saya enggak bisa menuntut balas di dunia, saya menuntut keadilan di sini. Benar orang ini kau caci maki? Benar Tuhan, benar. Saksi ada? Siniin pahala sholatmu kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang bayar zakat, dia memang suka-suka sedekah, tapi dia mengambil harta saya tanpa alasan yang benar. Benar itu? Benar. Siniin, pahala zakatmu kasih orang yang hartanya kau ambil. Pahala dipretelin, dosa dikasih. Bangkrut gak itu? Bangkrut gak? Pahala dipretelin, dosa dikasihin. Kenapa? Ini orang cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi enggak baik hubungannya dengan sesama. Lidahnya kasar, tangannya celamit. Celamitan, tahu celamitan? Tangannya celamitan, suka ngambil hak orang, suka fitnah, suka caci maki, membunuh tanpa alasan yang benar. Baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang lebih celaka, fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi. Kalau pahala kebaikannya udah buras habis, tapi yang nagih masih banyak. Orang yang dia sakiti masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak, orang dia makan hartanya secara zalim masih banyak. Pahalanya udah buras. Yang nagih masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khotayahum, kata Nabi. Diambil dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia sakiti. Faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Na'udzu. Gimana enggak bangkrut? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Masih belum nutup, dosa orang yang kita sakiti diambil, dikasihin ke kita. Apa enggak bangkrutin? Ibarat orang dagang, modal buras, tagihan utang datang terus. Enggak kebayar, beban utang diberikan ke kita. Ini orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak baik hablum minannasnya. Inilah perlunya silaturrahim. Dosa kita kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Tapi dosa kepada sesama, sekali lagi, Allah belum akan memberikan maaf kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Inilah lahirnya tradisi mudik ini, supaya orang bisa bersilaturrahim, saling maaf memaafkan. Terutama tentu yang paling aula, paling utama dilakukan silaturahmi itu ibu bapak. Ini keramat hidup. Ini keramat hidup ibu dan bapak itu. Tidak ada bahagia yang tidak bisa ditegakkan tanpa restu orang tua. Aneh kalau kita senang ziarah Sultan Hasanuddin, bagus. Ziarah Kalijogo, bagus. Ziarah Sunan Ampel, bagus. Tapi kalau keramat hidup yang di rumah ibu bapak disia-siakan, itu konyol. Itu terbalik. Yang utama tuh ibu bapak. Setelah itu kerabat, suami kepada istri, dan seterusnya dan seterusnya. Begini, ada sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasul ada apa? Malaikat Jibril berdoa, kemudian saya mengaminkan. Lalu doanya 3 macam permohonan, maka saya 3 kali amin. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Apa iya ini doa meleset? Yang sering meleset kan doa kita. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Oh ini mbahnya manjur, Pak. Apa isi doanya? 3 permohonan. Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah, amin. Baik kan? Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara, kalau orang dosa karena syirik, azabnya di akhirat. Kalau orang dosa meninggalkan sholat, azabnya di akhirat. Tapi kalau orang durhaka kepada orang tua, dunia sudah dipanjerin. Azab dunianya sudah ditandain. Konon lagi di akhirat nanti. Yang kedua, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasul. Ada ibu-ibu tanya, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istrinya? Nah, Rasul tidak menjelaskan itu, Bu. Ya bukan mau menang sendiri, emangnya gue mesti bikin hadis baru? Ah. Yang jelas, akhirat nanti yang disidang tuh suami, bukan istri. Istri sih, suargo, manut, neroko, katut. Dan penanggung jawab utama kita nih, Pak, manajer rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih mulia daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suparmi dari

0: obat itu sembuh.
1: Bukan dirasain tuh apa?
0: Di ulu hati itu sakit.
1: Di ulu hati sakit.
0: Iya.
1: Itu udah berapa lama Bu sakitnya?
0: Kalau dulu berapa bulan ya sakit, terus mendengarkan radio itu terus langsung beli. Sampai sekarang habis itu terus mengonsumsi itu Agarius Drop sama Madu Temulawak.
1: Dan sekarang udah mau habis 4 paket.
0: Iya.
1: Nah Bu, sekarang yang dirasain ya setelah konsumsi Agarius Drop sama Madu Temulawak gimana di badan?
0: Alhamdulillah sekarang badannya udah sehat, sembuh, belum sampai sakit terus minum obat itu.
1: Berarti asam lambungnya sekarang udah gak pernah kambuh lagi?
0: Enggak, tapi kalau gak minum ya merasa perih. Ya kadang-kadang itu kalau sibuk itu kadang-kadang lupa itu ya langsung agak sakit. Pola makan itu harus dijaga rutin, pokoknya makan itu gak boleh sampai terlambat.
1: Sekarang dirutinin lagi minum Agarilusnya
0: ya.
1: Supaya cepat sembuh, supaya cepat sehat ya Bu.
0: Iya, amin, alhamdulillah. Buat semua pada masyarakat, mari kalau yang merasakan sakit lambung beri obat Agarius, mudah-mudahan beri kesehatan sampai sembuh.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Bapak Ibu dan pemirsa, kita kembali kepada pertanyaan Mbak Misha Siregar tadi, bagaimana menjaga hati dalam kita bersilaturahmi agar tidak timbul opini-opini yang tidak baik. Memang banyak kendala untuk melakukan silaturahmi. Kadang-kadang kalau dia bujangan, dia khawatir kalau dia datang ke forum silaturahmi, orang tanyain lu kapan kawinnya lu, capek dia jawab. Kalau dia udah berumah tangga, belum punya anak bertahun-tahun, orang tanyain kapan anak lu, capek jawabnya. Atau kadang-kadang silaturahmi jadi ajang pameran. Cincin segede-gede biji telur. Itu juga kendala. Karena itu untuk menjaga hati, yang terpenting adalah niat. Itu kata kuncinya di situ. Niat. Perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Memang secara etika, yang muda mendatangi yang tua, itu etika. Yang junior mendatangi yang senior, itu etika. Tapi apabila dua orang Islam bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu memberi salam. Dalam proses silaturahmi, yang terbaik yang lebih dulu meminta maaf. Bukan soal tua dan muda. Dua orang Islam kalau bertemu, yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu hadirin, ada yang mau saya sampaikan satu. Begini, kalau kita bicara silaturahmi, menyambung persaudaraan, menyambung itu kan ada yang putus sebenarnya, ada yang terputus, perlu disambung. Kalau dalam kondisi normal, biasanya kita menggunakan kalimat ziarah. Saya mau ziarah ke rumah Anda. Ketika kata silaturahmi menyambung yang terputus, ada yang koslet berarti. Ini asal bahasanya. Tetapi silaturahmi sudah kita biasakan menjadi istilah mengunjungi, menghubungkan semangat kekeluargaan. Makanya ada hadis bilang begini, silman koto'ak wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak. Ini nilai tambah. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Itu yang betulan tuh. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Satu. Yang kedua, wa'ati man haramak, berikan orang yang pelit kepadamu. Itu nilai tambah. Yang ketiga, wa'fu amman zolamak, maafkan orang yang berlaku zolim terhadap dirimu. Ini urusan gampang ngucapinnya, berat ngamalinnya nih. Kan yang enak kita bikin draw-draw aja. Lu marah, gua marah lagi. Lu pelit, gua pelitin lagi. Maunya kan kita begitu. Lalu apa bedanya kita sama dia? Agama cari nilai tambah tuh. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu kan draw aja, Pak. Memang harusnya tuh. Orang baik kita baikin lagi, itu mah seri aja. Belum ada nilai tambah. Berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita, itu nilai tambah. Itu iklan bahwa aku tidak seperti kau loh. Tapi jangan lalu jadi kesombongan. Gua kan lebih bagus dari lo. Survei di California dan Seattle lagi-lagi membuktikan kebenaran apa yang 14 abad lalu diucapkan oleh Rasul, yaitu man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia memperbanyak silaturahim. Dipanjangkan umurnya karena banyak teman, pepatahnya dulu apa, teman 1000 kurang, musuh 1 banyak. Teman 1000 kurang, musuh 1 banyak. Orang yang banyak temannya, banyak rajin silaturahminya, terbuka wawasannya, ada tempat dia bercerita kesulitan seberat apapun, kalau ada tempat cerita, secara moral kan beban agak berkurang. Ya Bu, nih Pak, nih ibu-ibu, kalau suaminya gak bisa diajak cerita, sama tukang sayur dia ngobrol, lu ngaku aja lu. Nah, kalau saluran terhambat, air melebar kemana-mana. Kenapa banyak demo di jalan? Karena wakil rakyat di DPR gak optimal. Orang banyak kecewa. Lalu muncul gerakan demo ini, demo itu. Mestinya kalau sudah ada wakil rakyat, kan sudah ada yang mewakili. Mestinya gak perlu lagi ada demo kalau wakilnya tahu aspirasi yang diwakilinya. Tapi itulah kita ini. Tidak ada wakil camat lebih tinggi dari camat. Tidak ada wakil wali kota lebih tinggi dari wali kota. Tapi pasti wakil rakyat lebih tinggi dari rakyat. Wakil rakyat. Bapak ibu hadirin, orang yang rajin silaturahmi dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Ya kalau yang konkret anak-anak deh. Kalau lebaran tuh kita bawa tradisi di Jakarta ini, diajak deh, itu rumah encang lo, itu rumah encing lo, belah sana engkong lo. Nah, datang rumah engkong, goceng. Gitu. Tapi yang terpenting sejak kecil dia rekam, ini saudara saya lo, ini kakek saya, itu paman saya, ini bibi saya. Dibawa silaturahmi. Anak-anak kita sekarang pagi hari pertama lebaran silaturahminya nengokin uak di Ragunan. Uak. Uaknya lebih dulu, yang lain belum. Nah, jadi itu yang kedua, ada ancaman berat loh. Itsnani. La yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Besok di akhirat ada dua golongan manusia yang tidak akan diopeni oleh Allah. Na'udzu. Coba, kemalangan apa yang lebih besar selain dari kalau Allah sudah berpaling dari kita? Kemalangan apa yang lebih dahsyat, lebih malang selain kalau Allah berpaling dari kita? Mertua aja melengos kita bingung. Allah berpaling dari kita. Allah, ini kemalangan yang luar biasa. Dua golongan di akhirat tidak akan diopeni Allah tuh. Siapa? Pertama, qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim. orang yang demen bener sama marah sama tetangganya. Sakit palanya kalau enggak marah seharian. Senang kalau punya musuh. Orang yang suka memutuskan silaturahmi, besok di akhirat tidak akan diopeni oleh Allah. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak pernah aman tetangga sebelahnya, baik dari gangguan lidah atau anggota badannya yang lain. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri mengembalikan kehangatan yang hilang, mengembalikan keharmonisan yang lenyap, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Apalagi sebagai bangsa kita ini baru selesai melaksanakan pemilihan umum. Ya Bu. Kita bangsa yang belum terlalu dewasa menghadapi perbedaan. Walaupun endingnya kita bersyukur. Yang kalah tidak puas, protes ke Mahkamah Konstitusi. Itu bagus, konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersidang memutuskan yang kalah bisa menerima. Itu bagus. Itu kan epik kedewasaan para pemimpin kita. Ini kemarin kita dengar Pak SBY buka puasa dengan Pak Amin Rais dan Pak Sutrisno Bakhir. Itu bagus. Karena kalau yang di atas sudah seperti itu, yang di bawah tuh ngelihatnya adem. Iya Pak.
5: Oi Pak, oi.
4: Adem. Saya dari tahun 1 saking lamanya tuh. Dari dulu tuh ngidam kepengenan yang enggak ketulungan. Enggak usah tiap 3 bulan lah. Umpama tiap tanggal 17 Agustus para pemimpin kita duduk berjejer di istana, rakyat kan lihatnya adem tuh. Oh, memang satu para pemimpin kita ini. Tapi kalau centang perenang, ini jadi potret buat kita rakyat. Bahwa ada perbedaan, iya. Tapi persamaan yang dicari, bukan perbedaannya yang diperbesar. Itu kan ada pendidikan politik yang bagus di Amerika. Pemilu kemarin, Barack Obama kan bersaing sama Joe McCain. Ibu kenal Obama? Lagi di mana kenalannya? So tahu di TV. McCain telepon Obama, pada bilang, Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Cobain. Seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Yang lewat biarlah lewat. Ke depan, ayo kita menatap dengan semangat kebersamaan yang lebih apik, dengan semangat kesatuan dan persatuan yang lebih kokoh. Karena almarhum Panglima Besar Sudirman pesannya gini, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahim. Pak Dirman, Bapak TNI kita, awal karyanya guru Muhammadiyah, belajar tentara di Pramuka Hizbul Waton, punya filosofi sederhana. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan semangat silaturahim. Itu fondasinya. Kalau sebuah silaturahmi ada keyakinan di hati kita, kalau terjadi pertemuan urusan akan makin kisruh, maka tidak apa menggunakan media lain untuk melaksanakan silaturahmi itu. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, tadi terakhir soal calo tiket.
5: Iya, ya. Bagi
4: calo ini kan kalau bahasa kerennya kan broker. Ya, perantara, lebih sopannya lagi penjual jasa. Nah, jangankan tiket, kiai pun kadang-kadang dicaloin, Pak. Saya sering ngalami itu. Bukan saya sendiri, saya ngalami dicaloi orang gitu loh. Lalu beritanya jadi gak sedap gitu. Dari saudara, yang terbaik memang jangan lewat calo.
6: Ya.
4: Tetapi itu pun kalau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah memang memadai. Contoh, jangan gunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan. Pakailah fasilitas kendaraan umum. Boy, bisa. Kalau kendaraan umumnya memadai, jamnya tepat, tidak uyel-uyelan, sejuk, nyaman, orang mau lari ke kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umumnya udah gak karu-karuan, ya tetap saja orang pilih yang uyel-uyelan. Jadi ini perlu memberantas calo, harus kerja terpadu. Apalagi orang sekarang memanfaatkan segala setiap peluang yang ada untuk berusaha mencari tambahan rezeki itu. Bapak Ibu hadirin, dari sisi bisnisnya saya tidak mengatakan itu haram.
6: Iya.
4: Karena toh kita sudah tahu harga di loket sekian, harga di ini sekian. Kalau kau suka sama suka, silakan aja transaksi.
6: Oh, gitu.
4: Kalau suka sama suka. Itu kan jual jasa namanya. Jual jasa. Hanya prosedur teknisnya ya itu mengganggu kelancaran dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, silaturahmi sesungguhnya yang hakiki bukan sekadar wajhan biwajhin, bukan muka ketemu muka, tapi qalban biqalbin, hati ketemu hati. Kalau muka ketemu muka itu silaturahmi semu. Bisa terjadi yang seperti tadi itu, habis lebaran lewat 2 hari marahan lagi. Itu ya nanti masuk golongan bangkrut itu tadi. Golongan bangkrut, bagaimana amal ibadahnya? Mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang bangkrut tadi. Baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama manusia. Jadi kalau kita mulai hari ini berniat silaturahmi, silaturahmilah total. Muka bertemu muka, hati bertemu hati. Jangan bermain minyak di atas air, mengunting dalam lipatan, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Bukan silaturahmi seperti itu. Memang tadi pun saya sampaikan bahwa memberi maaf lebih mulia dari meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih sulit daripada memberi maaf. Nah, justru karena sulitnya itu dia mulia. Kalau orang zolim, kita zolim lagi, kita pada posisi yang tidak lebih baik dari dia. Kalau kita ingin pada posisi yang lebih baik dari dia, maafkan. Begini, ini agak sedikit tambah wawasan kita aja, terutama wawasan saya.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Agarilu Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Atas nama siapa, Pak?
7: Samsudin.
1: Alamatnya di mana?
7: Alamatnya Bahwai.
1: Bahwai, Lampung Barat?
7: Iya.
1: Pak, kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
7: Pertamanya aku sakit kepala kan, sudah itu sakit pinggang. Nah itu aku kesini kan, beli madu hitam pahit itu. Sembuh sakit pinggang aku kan, sakit kepala sembuh. Cuman satu botol.
1: Satu botol. Oh. Jadi madu hitam pahit itu minumnya baru-baru ini aja?
7: Iya.
1: Baru habis satu botol. Tapi alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sudah normal lah pinggang aku itu, nggak sakit lagi.
1: Dulu pinggangnya yang dirasain gimana, Pak?
7: Iya, kalau mau kerja itu pokoknya, waduh, pating seranut nggak keruan gitu.
1: Jadi mau beli produk lagi. Jadi itu kalau boleh tahu, Pak, dulu sakitnya itu udah lama belum?
7: Belum
1: sakit pinggang sama kepalanya.
7: Lah ya, mendadak itu kan gara-gara aku nyemprot kan, habis jatuh dikit, mungkin kesleo apa bagaimana gitu, itu gara-garanya sakit pinggang.
1: Berarti baru habis satu botol pakai tempat ini. Alhamdulillah udah banyak.
7: Sudah sembuh kan?
1: Sudah sembuh.
7: ya pesan-pesan aku sama kawan-kawan, pokoknya kalau ada keluhan yang kayak aku, pokoknya segera mencari Agarilus berada di Istara Padang Dalam.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Quran persilahkan manusia jadi manusia, tapi kalau manusia mau jadi malaikat, Quran berikan jalannya. Contoh, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu manusiawi tuh. Mau jadi manusia, pakai ini. Balasan kejahatan, kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang mendapat pahala. Kamu tidak salah ditempeleng, tempeleng lagi, itu manusiawi. Asal sekeras dia menempeleng kamu, jangan cari untung. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, yang setimpal, seimbang. Anak kecil mukul kita keras sekali, apa kita harus mukul dia sekeras? Itu juga ada timbangan tuh. Kalau gua keras kayak tadi, celeng ini anaknya. Ada setimbang. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan yang setimbang. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Baik. Jadi kalau mau naik jadi malaikat yang berpotongan manusia, maafkan itu. Berat ya, karena berat tidak semua orang bisa. Dan saya percaya ibu bisa kelihatannya itu. Tradisi masyarakat di Jakarta biasanya memanfaatkan hari kedua Syawal itu untuk melaksanakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu artinya silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, pada awal-awal Islam, ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Rasul. Pada saat tingkat keimanan sebagian sahabat masih rawan, sehingga dikhawatirkan dia menjadi menyembah ke kubur, meminta ke kubur, atau nangis gak karu-karuan, meluapkan emosi terhadap orang yang dia sayangi. Ketika tingkat keimanan sahabat sudah mapan, kuat, kokoh, tidak akan terjadi pergeseran keyakinan, maka Rasul malah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalau kamu mau. Ya, di sana kita mendoakan, mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan itu baik-baik saja sambil mengingatkan diri kita. Coba waktu ziarah ke komplek kubur itu kan yang kita ucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun, keselamatan bagi anda wahai penduduk kubur, kami pasti bakal nyusul anda. Itu sudah kita ikrarkan, kami pasti bakal menyusul anda. Masih ingat panggilan Allah itu tiga, panggilan Allah ke tanah suci, panggilan Allah ke tanah air, panggilan Allah ke tanah kusir. Panggilan Allah ke tanah air, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah suci, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah air, berbakti namanya. Panggilan Allah ke tanah kusir, pulang ke rahmatullah namanya. Mati itu kan omongan orang yang hidup, bu. Si pulan mati, kata siapa? Kata yang hidup. Yang mengalami sedang pindah, pulang ke rahmatullah, pulang. Jadi karena itu ziarah kubur itu boleh, mengingatkan, mendoakan yang sudah meninggal, dan mengingatkan kita bahwa hidup sekadar nunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada juga saat menyerahkan jabatan. Hidup itu berputar. Demikian ibu bapak, jumpa kita sore ini. Insyaallah esok kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita mengucapkan istighfar.

keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wal nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, "A'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar." Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan.

rambutnya. Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat, ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayal. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas,

titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi, kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima-delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu, akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura
Maha Suci Allah, yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga. Jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok, pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi, yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini, yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan, masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Bel? Semoga sehat-sehat selalu ya untuk tayang-tayang aku dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi pastinya di pagi hari ini barengan Vina ya. Spesial nemenin kamu di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Bia Sisiaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Besti buat pantengin Tri Rama dan Jaringan di Radio FM atau juga melalui streaming www.radiotrirama.fm.net ya. Sekarang zamannya udah canggih, udah mudah banget buat kita bisa akses Radio Tri Rama dan Jaringan di mana aja, kapan aja. Untuk Besti yang memang sering banget berpergian tapi selalu rindu gitu dengan suara-suara penyiarnya yang aduh high banget. Pokoknya Besti bisa banget ya, tinggal streaming aja di www.radiotrirama.fm.net. Udah simple, udah mudah banget, pokoknya paket lengkap, kamu bisa pantengin Tri Rama dan Jaringan di mana aja kapan aja ya. Dan untuk Besti juga yang mungkin pagi hari ini sudah beraktivitas, semangat selalu aktivitasnya sambil terus ditemenin barengan Vina ya. Tapi jangan lupa juga nih buat pagi-pagi selalu konsumsi Biosis Siaga Bes, karena Biosis Siaga ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap optimal, dan pastinya juga kita bisa bebas beraktivitas tanpa ada keluhan rasa-rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Pokoknya kita tuh bisa fresh, bisa aman aja gitu kalau misalkan beraktivitas, karena kita udah punya booster atau mempunyai kekuatan yang paling tepat dengan konsumsi Biosis Siaga ya. Dirutinkan konsumsinya 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja, Besti bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga untuk yang sekarang ini dalam proses penyembuhan ya. Semoga lekas membaik dan lekas sembuh, sehat seperti semula, bebas beraktivitas seperti Vina Azik. Bukan begitu Besti, soalnya Vina mah aduh jangan ditanya ya, kalau pagi-pagi begini pak emang udah aduh hai gitu loh, udah semangat banget Zeyeng buat nemenin kamu, apa sih yang gak buat kamu ya kan. Pokoknya kalau urusan Besti-Besti semuanya tuh aku nomor satu ya. Pokoknya nomor satu aja buat Besti-Besti aku yang selalu effort juga, selalu pantengin juga dimanapun kapanpun ya. Thank you loh Besti. Untuk tayang-tayangku juga ya hari ini, nanti bakalan aku kasih informasi ke kesehatan untuk kamu. Pokoknya setiap hari aku selalu memberikan informasi kesehatan. Gak lupa juga nanti kita bakal absenin besi-besi semuanya yang sudah pada stok Biosis Siaga ya. So kamunya gak usah kemana-mana ya, tayang matengin terus Tri Rama dan Jaringan, cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendian ini loh, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih, gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih. Bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak nggih bio sih kalau jasal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok ada. Terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat saya ini tak kaya ini biosi wae yowes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bunceng niku lo
2: nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
3: Diasikin aja tayang-tayang aku semuanya. Ya, pagi ini barengan Vina terus di Trirama dan jaringan. Buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, Zeyeng. Kamunya lagi pada sibuk juga ya. Udah ada yang memulai aktivitasnya, semangat selalu. Sambil terus aku semangatin di pagi hari ini. Pokoknya yang dar-dar-dar paginya, tenang aja, ada aku di sini yang akan menemani kamu, tayang. Pokoknya bener-bener ya, biasa pagi-pagi tuh selalu ada aja gebrakannya. Ada yang mungkin bocilnya tuh susah banget diatur ya. Ada yang bocilnya diatur benar-benar bisa, tapi ada pekerjaan yang menyulitkan kita. Pokoknya semuanya itu pasti ada setiap pagi yang dar-dar-dar banget. Tapi seenggaknya Besi tetap semangat aja deh, selalu setia aku temenin kamu ya. Tapi juga jangan sampai Besi udah saking semangatnya terus kita mau pergi ya, terus ada yang lupa lagi. Aduh, itu sih yang bikin bete ya Bes. Udah di perjalanan, udah jaraknya agak lumayan jauh, tapi ada sesuatu yang ketinggalan gitu. Aduh, bikin aku pucing pokoknya mah kalau begitu ya Bes. Bukan cuma pusing aja maksudnya ya kan, kebolak-balik tuh ya kan. Ya, tapi ada juga Best yang bikin kita tuh bener-bener apa ya, serasa kayak siksyak-syok gitu. Siksyak-syok ya kan, kayak apa aja siksyak-syok. Kayak ketemu sama siapa aja siksyak-syok gitu ya Best ya. Tapi emang bener loh, setiap pagi tuh pasti ada aja yang bikin kita syok. Ada yang bikin kita bad mood ya. Ada juga yang bikin kita mungkin happy. Ada sih, kira-kira apa biasa yang bikin kamu happy? Coba dong share ke aku, biar aku juga bisa belajar seperti itu. Dan setiap paginya tuh juga happy. Sebenarnya aku happy-happy aja sih. Kalau pagi mah kan selalu nemenin besi-besi semuanya. Jadi harus benar-benar wow gitu ya kan. Tapi by the way, Besi tayang juga jangan lupa ya, kalau misalkan kamu merasa kayak bad mood gitu, kurang apa ya, moodnya tuh benar-benar nggak stabil banget, kamu harus ini deh kayaknya, harus cari cara supaya kamu tuh bisa mengembalikan moodnya. Karena tahu sendiri kalau kita pagi-pagi moodnya udah nggak baik, otomatis pekerjaan akan juga nggak dikerjakan dengan baik ya. Pasti ada aja nanti yang salah lah, inilah itulah ya kan. Jadi benar-benar harus kita jaga mood kita di setiap pagi ya Bes. Setiap hari sih sebenarnya, gak cuman di setiap pagi aja ya. Pokoknya setiap hari kita harus atur moodnya dengan baik. Jangan sampai mood kita itu berubah jadi kayak macan tutul, macan apa, kucing garong, atau apa, harimau ya, mau menerkam kamu. Jangan ya Bes. Semoga aja kita selalu benar-benar diberikan kesehatan terus ya. Dan pastinya juga mood kita bagus, supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu di setiap pagi atau di setiap harinya tuh dengan hati yang senang, riang, gembira, tak terkira, ulala. Pokoknya semuanya bisa dihandle dengan baik ya. Dan pastinya juga Besi, ada yang bahagia juga selalu pantengin Trirama dan jaringan loh. Ada kan yang seperti itu? Kalau misalkan gak pantengin Trirama dan jaringan tuh serasa hampa gak sih ya? Ada yang merasa seperti itu juga. It's okay, thank you loh Bes. Pokoknya semangat selalu untuk tayang-tayangku pagi hari ini. Sambil terus aku semangatin ya, tayang sampai jam 7 pagi nanti. Pokoknya nemenin kamu di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Sihaga, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
3: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
2: Iya.
3: Ini sudah berapa kali, Pak?
2: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
3: Produk Biosinya?
2: Iya.
3: Nah, 3 botol.
2: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Masih pantengin terus Vinanya di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Untuk edisi kali ini sangat luar biasa banget, besti kita udah pada berpartisipasi di hari ini. Coba aku mau cek dulu ya, siapa aja kira-kira yang pagi ini udah berpartisipasi. Selamat pagi dan terima kasih juga untuk besti kita yang sudah stok produk-produk herbal serta Biosi Siaga di Trirama dan jaringan ya. Ada Pak Nyaman dari Pak Nyaman pakai banget enggak dong, Pak Nyaman ya besti ya, dari Mekar Mukti 54 Sekampung Kidul. Terima kasih sudah ngeborong produk herbalnya, udah COD-an sama Mas Dito ya. Terus kemudian ada Ibu Rukamah juga dari Terbangi Mulia. Selamat pagi Ibu. Ada Ibu Maslikah. Wow, ngeborong banget ini Ibu Maslikah ya, dari Purbosembodo, keluhannya asam lambung dan juga asma ya. Untuk suaminya sudah langganan banget ini Besi, selalu COD-an juga ya. Pak Edi dari 16C juga, ini sudah pembelian ketiga kalinya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih Pak Edi. Ada Pak Jamil dari ini mertuanya Kang Fatan. Kang Fatan Maulana bukan ya? Kayak pernah dengar gitu kan Besti. Selamat pagi aja ya Bapak, sehat selalu. Sudah mendapatkan Biosi Siaga di studio Radio Inovasi Lampung Tengah ya. Ada Bapak Suratman juga dari Serungkuk Belalau Lampung Barat. Terima kasih sudah mendapatkan Biosi Siaga dan juga produk herbal yang lain di studio Radio Kisar FM Lampung Barat. Ada Pak Paimen juga dari Tanjung Tirto ya. Keluhannya mata, ini udah sering banget konsumsi dan mendapatkan di Radio Trirama FM Lampung Timur. Ada Pak Margono dari Blora juga, terima kasih sudah berlangganan mendapatkan Biosi Siaganya di Inovasi Radio Lampung Tengah. Ada Pak Sugiman dari Jembat Batu juga, keluhannya saraf kejepit ya. Ini udah 2 kali pembelian belinya selalu banyak-banyak di Radio Kansai FM Trenggalek Lampung Timur ya. Ada Bapak Zakaria dari Kembahan, Kembahang Batu Brak Lampung Barat ya. Terima kasih sudah mendapatkan beasiswa haganya. Ada juga ini Bapak Jumiran ya dari Bolokarto. Sudah sering banget konsumsi loh. Sudah mendapatkan juga di Radio Asrianda FM Rengsewu. Pak Ade Wakidi, terima kasih ya Pak Ade. Ada Ibu Saini dari Sidoarjo juga ya. Terus kemudian ada Mbah Mariani dari Seblat Lampung Barat juga untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan beasiswa haganya. Gak ketinggalan juga ini ada Bu Samani ya dari Kecubung Jaya Fabaru, first time konsumsi, semoga nanti banyak perubahan ya. Ada juga ini Mbah Toyo, beliin buat istrinya dari Seputaran Karya Bakti ya, udah ngeborong banget, terima kasih. Bu Mina dari Kecubung Raya juga ya. Ada Ibu Tukiah dari Braja Indah, baru first time konsumsi, keluhannya diabetes, semoga nanti setelah konsumsi biosisiaga serta produk-produk herbal ini bisa semakin hari semakin sehat ya, sembuh dan pastinya juga terus konsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuhnya ya. Bunda oleng-oleng, ya ampun bundaku, apa kabar bundaku tayang? Saya selalu ya bunda. Udah dapetin biosisiaganya di Radio Kansai FM Trenggalek Lampung Timur lah ya. Ini ada Ibu Yurma dari seputaran Desa Negeri Batin ya, Buai Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan. Wow, jauh-jauh loh udah mendapatkan di studio Radio Gistara FM ya Lampung Barat, luar biasa udah ngeborong juga biosisiaganya. Terima kasih ya Ibu. Saya selalu dan jangan lupa dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang selalu berlangganan dengan biosisiaga serta produk-produk herbal yang tersedia di Trenaman dan Jaringan, semakin hari semakin sehat dan pastinya juga semangat beraktivitasnya ya tayang.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Oke, besi-besi semuanya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih banyak gak ya waktunya ya? Masih dong, masih cukup ya untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan pastinya juga untuk tayang-tayangku, jangan lupa ya, kamu selalu menyediakan biosi siaga di rumah. Karena biosi siaga ini banyak banget manfaatnya yang bisa kita rasakan ya. Mulai dari penyembuhan penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, terus kemudian juga untuk kesehatan ginjal ya. Bahkan untuk penyakit yang sudah komplikasi itu sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi biosi siaga ini, bestie. Tahu sendiri ya, biosi siaga tuh banyak banget komposisi herbal yang benar-benar melimpah ruah, best. Terutama ada buah mengkudu. Jadi buah mengkudu di dalam biosi siaga itu luar biasa banget ya, manfaatnya bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan juga. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan buah mengkudu kan sudah dijadikan obat tradisional dari zaman dahulu ya, bestie, dari zaman bahla. Pokoknya benar-benar udah dijadikan obat tradisional ya oleh orang-orang zaman dahulu. Terus kemudian juga ada biji jintan hitamnya di dalam biosi siaga itu, yang ternyata sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh juga. Kulit kayu manis, bestie, tahu sendiri manfaatnya tuh bukan hanya dijadikan sebagai bahan bumbu rempah-rempah aja, best, tapi ternyata untuk kesehatan tubuh juga sangat bagus banget ya kulit kayu manis ini. Bahkan ada juga umbi rumput teki. Tahu kan, bestie, rumput teki ya kan, rumput tetangga, bukan dong, rumput teki ya, bes, itu juga sangat dimanfaatkan umbinya. Kalau di orang-orang Cina itu biasanya memanfaatkan akar-akar rumput yang sangat bagus banget ya ternyata untuk kesehatan tubuh. Terus abis itu juga ada buah tomat. Jadi manfaat dari buah tomat kan untuk kesehatan kulit ya, kelembapan, tapi juga untuk kesehatan tubuh sangat bagus loh. Ada juga buah bit ya, besti, tahu sendiri buah bit tuh mahal, manfaatnya luar biasa banget untuk kesehatan tubuh juga ya kan. Jadi udah gak diraguin lagi ya. Ada kedelai hitam juga di dalamnya, best, yang memang sangat bagus untuk kesehatan tubuh juga. Bahkan ada air kelapa ya. Kalau air kelapa ini memang tidak diragukan lagi, itu sangat bagus banget ya untuk kesehatan tubuh. Bahkan juga ada mineral laut dalam juga yang sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang sering banget kekurangan cairan ya, atau sering banget mengalami dehidrasi. Bagus banget untuk konsumsi biosi siaga ini loh ya. Kecil-kecil cabai rawit, pokoknya mah besti, kecil-kecil tapi manfaatnya luar biasa banget. Ini kemasannya tuh kecil, tapi kita bisa memanfaatkan biosi siaga

Ya deh, kalau misalkan kamu mau konsultasi terlebih dahulu, boleh banget, silakan konsultasi terlebih dahulu. Terus kalau misalkan mau COD-an juga bisa. Tuh, simple banget kan. Kalau memang kita tuh gak ada waktu, babe, buat datang ke studio. Gimana sih kalau dianterin, bisa gak sih? Bisa banget, boleh banget, sayang. Apa sih yang gak buat kamu, ya kan? Pokoknya bisa banget, babe, langsung aja hubungi call center ya. Tanya-tanya dulu juga boleh banget, 0831 760 600.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.

0: Walah.
1: Aduh.
2: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan
1: oh,
2: saya
1: iya,
2: bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
9: Terima kasih untuk partisipasi kamu. Kebersamaannya di pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosisihaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis. Ya, sayang sekali karena waktunya sudah habis. Jadi Vinanya harus pamit dulu tayang. Sampai jumpa kembali besok. Selamat beraktivitas dan see you next time. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan, silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.